Sobat 6 Kota Semarang, saya Andi Setiawan masih menemani ya aktivitas akhir pekan panjenengan hari ini, hari Sabtu 10 Oktober 2026. Saya sapa juga yang baru bergabung bersama kami, saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas untuk panjenengan semuanya, juga selamat berakhir pekan. Informasi peristiwa seni dan budaya seputar Kota Semarang kami hadirkan hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan diiringi tembang-tembang pop Jawa pilihan. Yang mau bergabung monggo 0248316661, juga di 0811277791 dan tentunya di kolom live chat aplikasi RRI Digital. Dan nanti juga akan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca maritim yang akan disampaikan oleh perakirawan dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang. Jadi jangan kemana-mana, terus bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Bagaimana tips dan trik dalam pengembangan ekonomi digital? Berikut disampaikan Kepala IT USN Saiful Hadi M.Kom.
1: Bagaimana tips dan trik kita pengembangan ekonomi digital? Satu, kita harus fokus pengembangan produk ini. Digital ini kita mau bawa kemana? Makanya dari awal biasanya produk UMKM itu juga harus fokus. Misalkan produk merchandise, ya udah. Marketplace itu misalkan ya sampel-sampelnya kita upload di marketplace dan sebagainya, kita terus ulasan-ulasannya juga kita upayakan yang bagus-bagus. Karena apa? Karena ulasan-ulasan yang jelek itu juga biasanya nanti akan mengaruhi konsumen. Kemudian kita meningkatkan literasi digital baik pada masyarakat maupun literasi digital pada pelaku UMKM. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana mendorong UMKM ini untuk mengadopsi teknologi digital. Bagaimana UMKM ini produk-produknya bisa berseliweran di marketplace? Bagaimana produk-produknya bisa dengan mudah mudah untuk konsumen ketika mencari barang, mencari produk UMKM ini ada, selalu ada. Kemudian yang keempat, yang terakhir ini adalah meningkatkan keamanan ya. Ini penting. Sampai kita bertransaksi digital, tapi data pribadi kita mungkin disadap orang, atau mungkin marketplace kita disadap orang, atau mungkin akun kita dicuri orang, itu kan berbahaya. Maka keamanan digital ini sudah sangat penting. Baik pelaku UMKM yang apalagi yang sudah dilarang yang banyak, itu kan menjadi sasaran para hacker kan. Kemudian masyarakat juga ketika bertransaksi digital juga harus memperhatikan keamanan data pribadi kita.

0: sayur buat lauk nggih.
1: Cocok.
0: Iya cocok, tapi garamnya sudah dikurangi. Iya, karena bisa, natrium berlebihan bisa bikin tekanan darah naik lho, Pak.
1: Malah ya udah tak coba nih sih ya, Bu ya. Kok kurang asin ini, Bu? Hambar, mau ditambah dikit garamnya toh?
0: Piye toh kok sedikit-sedikit? Sedikit kalau setiap hari ya tetap jadi banyak toh, Pak. Kalau diumpamakan air dari keran ya, kalau dibuka sedikit kan ya sudah cukup. Kalau kebanyakan, waduh, rumah bisa penuh air, banjir loh.
1: Lah, jadi yang bahaya itu kelebihannya ya, Bu?
0: Iya, apalagi natrium. Ini banyak tersembunyi di makanan instan, makanan kemasan, juga di saus.
1: Lah terus harus gimana, Bu, Nek, gitu?
0: Gini, kurangi garam sedikit demi sedikit. Masak sendiri kayak ibu ini loh. Terus pakai rempah alami. Dan sebelum mengkonsumsi, bagi

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Pianom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi. Cuaca kemaritiman bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.
2: Sahabat budaya Kang Mas, baik untuk panjenengan yang tinggal di kawasan pesisir atau berencana menghabiskan waktu liburan di akhir pekan ke daerah pesisir, kami hadirkan informasi prakiraan cuaca maritim. Pagi hari ini sudah terhubung bersama dengan prakirawan Lesi dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan menyampaikan selengkap informasi prakiraan cuaca maritim untuk hari ini. Mbak Lesi, monggo silakan.
3: Terima kasih Mas Andi. Selamat pagi sahabat budaya. BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang kembali menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi yang pertama yaitu perakiraan cuaca maritim yang berlaku pada hari ini Sabtu tanggal 10 Oktober 2026 mulai pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur cuaca diperkirakan berawan tebal, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 15 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah yaitu di antara 0,5 hingga 1,25 meter. Wilayah perairan Pekalongan, Kendal hingga perairan Semarang dan Demak, cuaca diperkirakan berawan, arah angin dari utara hingga timur dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 10 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah. Untuk wilayah perairan Jepara hingga perairan Pati dan Rembang, cuaca diperkirakan berawan, arah angin dari timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 15 knot, dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah. Informasi selanjutnya yaitu perakiraan cuaca Pelabuhan Tanjung Mas yang berlaku pada hari ini, Sabtu tanggal 10 Oktober 2026, mulai pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Cuaca diperkirakan berawan, arah angin dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 10 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori tenang yaitu di antara 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk informasi pasang surut pada hari ini diperkirakan pasang maksimum terjadi pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat dengan ketinggian berkisar 0,9 meter dan akan mencapai surut minimum mulai pukul 2 siang waktu Indonesia Barat dengan ketinggian berkisar 0,4 meter. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini, semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap selalu mengupdate informasi cuaca dari BMKG. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
2: Selamat pagi dan selamat bertugas kembali, rekan Lesi.
1: Demikian informasi cuaca kemaritiman. Kerjasama LPP RRI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

0: bagaimana antisipasi kebakaran di musim kemarau. Berikut disampaikan Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Bidang Penanganan Darurat BPBD Provinsi Jawa Tengah, Dinarjati Nugroho Saputro, SPSI.
1: Potensi di musim kemarau ini memang yang perlu kita waspadai adalah kebakaran hutan dan lahan dan pemukiman. Pesan dan pesan-pesan kami bagi warga adalah yang pertama, kita mengawasi dan kita waspada terhadap lingkungan tempat tinggal kita. Kita mengawasi penggunaan peralatan listrik, kita mengawasi penggunaan kompor gas ataupun tabung gas. Apabila tidak dipakai atau tidak diperlukan, silakan dimatikan. Dan yang pasti adalah ini yang sering terjadi, Mas. Jangan sampai meninggalkan tas HP itu dalam kondisi menancap terus-menerus gitu ya, karena memang itu kalau memang terjadi konslet itu bisa menjadi penghantar api yang sangat bagus sekali. Jadi nanti bisa membuat besar api. Itu yang pertama terkait pemukiman, kebakaran pemukiman dan gedung. Lalu yang terkait kebakaran hutan dan lahan, sekali lagi hindari untuk membakar sampah apabila itu tidak bisa dikontrol. Artinya menghindari pembakaran sampah di ruang terbuka, di lahan ruang terbuka yang memang itu tidak bisa dikontrol.
2: Pro 4 RRI Semarang, jos tenang.

0: de você.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeluri budaya Jawi.

Kota Semarang Agustina Wilujeng mendorong penguatan hubungan budaya Kota Semarang dan Perancis melalui pertukaran sastra, sinema, seni, dan literasi. Kerjasama tersebut diharapkan membuka lebih banyak ruang perjumpaan bagi penulis, seniman, komunitas, dan masyarakat untuk saling mengenal serta menghasilkan karya bersama. Dan salah satu agenda yang disiapkan adalah pemutaran film-film pendek Perancis dalam Festival Film Pendek Kota Semarang pada 23 Oktober 2026. Kota Semarang juga merencanakan Festival Literasi Bertaraf Internasional pada tahun depan yang akan mempertemukan penulis, komunitas, pembaca, penerbit, toko buku, dan juga pegiat resensi buku. Agustina berharap festival literasi tersebut dapat membuka ruang pertukaran gagasan sekaligus mempertemukan penulis dan juga penerbit, dan pertemuan itu juga diharapkan memberi kesempatan bagi karya sastra untuk berkembang dan membuka peluang ekonomi bagi para pelakunya. Nah, pengembangan hubungan budaya ini tentunya juga menarik ya untuk kita ikuti. Nanti harapannya semakin dikenal budaya baik sastra, sinema, seni, dan literasi di Kota Semarang bisa terkenal hingga ke mancanegara, atau juga kita bisa mengenal lebih dalam kebudayaan dari Perancis. Pengembangan hubungan budaya ini berlangsung melalui seni dan program pertukaran penulis, residensi Silang Rimbaud misalnya, yang membuka peluang bagi penulis Indonesia dan Perancis untuk saling mengenal melalui pengalaman dan lingkungan tempat mereka berkarya. Agustina juga mencontohkan karya Emmanuel Lemelieur yang merekam Kota Semarang melalui sketsa. Pengamatan tersebut tidak hanya menampilkan bangunan bersejarah tetapi juga kehidupan sehari-hari di masyarakat. Melalui sudut pandang orang yang datang dari luar, keseharian warga dapat dilihat kembali dengan cara yang berbeda. Dan menurutnya hubungan budaya dapat tumbuh melalui perjumpaan semacam itu dari seni, sastra, hingga sinema. Agustina juga berharap semakin banyak kegiatan yang memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berinteraksi dengan seniman dan penulis dari Perancis. Semoga tidak hanya Perancis guys, sahabat budaya, nanti di masa depan kolaborasi budaya Kota Semarang dengan negara-negara lain ini semakin banyak. Dan tentunya harapannya budaya Kota Semarang semakin dikenal di luar negeri, dan nantinya harapannya semakin banyak wisatawan yang penasaran dan ingin datang berwisata di Kota Semarang untuk menikmati keragaman budaya, seni, dan juga kuliner, dan juga wisata sejarah tentunya.

Sahabat budaya, dalam khasanah kuliner Nusantara, kita pasti sudah tidak asing dengan yang namanya ketan. Tapi, tahukah Anda, di balik rasanya yang gurih dan teksturnya yang lengket, ketan menyimpan filosofi yang sangat indah tentang kemanusiaan. Sahabat budaya, secara etimologi, kata ketan dipercaya berasal dari bahasa Jawa keraketan, yang artinya merekatkan ikatan. Filosofi utamanya adalah sebuah simbol kebersamaan, persaudaraan yang erat, serta keharmonisan hidup. Teksturnya yang lengket dan pliket dimaknai sebagai doa dan harapan agar hubungan antar manusia, baik dalam keluarga, pertemanan, maupun pasangan, selalu rekat, rukun, dan tidak mudah terpisahkan oleh badai kehidupan. Dalam tradisi ruahan, sajian ketan putih yang bersih melambangkan kesucian hati dan niat baik manusia saat memohon ampunan kepada Sang Pencipta dan sesama. Dalam upacara pernikahan, ketan menjadi simbol harapan agar kedua mempelai selalu lengket dan harmonis, mampu mengarungi bahtera rumah tangga dengan langgeng hingga hari tua. Dalam kirab budaya seperti Malam Satu Suro, perpaduan antara ketan hitam dan ketan putih melambangkan keseimbangan hidup atau loroning atunggil, di mana ketan putih adalah simbol kesucian tekad. Ketan hitam adalah simbol kebijaksanaan dalam menghadapi gelap terangnya kehidupan. Dalam tradisi budaya kita, ketan hampir tidak pernah absen dalam berbagai acara penting karena memiliki perlambang yang sangat mendalam. Dari sepiring ketan yang bersahaja, kita diingatkan bahwa hidup di dunia ini akan terasa indah dan tenteram jika kita mampu terus merekatkan tali persaudaraan dengan dasar hati yang suci dan bijaksana. Tetap rekatkan kebersamaan dan salam budaya. Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 KHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Dinporapar Kabupaten Purworejo memperkuat sistem keamanan dan pelayanan wisata di Pantai Dewa Ruci, Desa Jatimalang, Kecamatan Purwodadi melalui APBD perubahan 2026 sebesar Rp107 juta. Pemerintah merekrut 8 petugas penjaga pantai bersertifikat. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut hasil risk assessment atau penilaian risiko yang dilakukan Polda Jawa Tengah pada tahun 2024. Jumlah catatan dari penilaian itu telah ditindaklanjuti pemerintah daerah, salah satunya penguatan pengamanan pantai.

Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Pameran Sinergi yang menghadirkan beragam karya seni 2 hingga 9 Oktober 2026 menjadi ruang pertemuan bagi kreativitas para alumni Institut Seni Indonesia atau ISI Surakarta. Kehadiran karya-karya tersebut membuka peluang kolaborasi antara seniman, alumni, institusi pendidikan, serta pelaku bisnis kreatif untuk mengembangkan potensi seni dan produk lokal yang memiliki nilai tambah. Momentum tersebut mendapat perhatian Rektor ISI Surakarta, Bondet Wirahatnala, yang juga sempat berkunjung ke pameran Sinergi. Dalam kunjungan tersebut, Bondet berdialog mengenai peluang kolaborasi antara alumni dan pihak kampus. Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk membangun hubungan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan antara alumni dengan institusi pendidikan seni. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda

Pernahkah Anda merasakan susah bernafas atau terengah-engah? Ketika naik gunung atau saat berada di ketinggian tertentu, semakin tinggi suatu tempat, maka tekanan udara di tempat tersebut akan semakin besar yang mengakibatkan semakin berkurangnya kadar oksigen. Akibatnya, suplai oksigen yang kita hirup juga menjadi terbatas. Jadi, tak mengherankan, kita akan lebih susah bernapas di tempat yang lebih tinggi karena kandungan oksigen yang ada di udara juga semakin tipis.

tenang guys, sahabat budaya. Peringatan pertempuran 5 hari di Semarang yang akan diperingati pada 15 hingga 19 Oktober 2026. Untuk di tahun ini menghadirkan sejumlah penyesuaian dalam penampilan teatrikal, dan salah satunya adalah menambahkan tokoh Bambang Suprapto. Penambahan tokoh tersebut melengkapi tokoh yang sebelumnya telah diangkat dalam pertunjukan, yaitu Dr. Karyadi dan juga Wongso Negoro. Penulis naskah peringatan pertempuran 5 hari di Semarang, Stefanus Sukirno, mengatakan penampilan teatrikal setiap tahun mengalami perubahan. Namun perubahan tersebut tetap berangkat dari peristiwa sejarah dan perjuangan masyarakat Semarang dalam menghadapi Jepang. Sukirno juga menjelaskan penambahan tokoh Bambang Suprapto ini berawal dari masukan pihak Brimob. Bambang Suprapto disebut memiliki peran dalam peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang, namun belum ditampilkan dalam pertunjukan sebelumnya. Nah, ini monggo guys nanti diluangkan waktunya untuk menyaksikan peringatan pertempuran 5 hari di Semarang dengan aksi teatrikal, dan juga ada penambahan tokoh baru untuk di tahun 2026. Selain penambahan tokoh, Sukirno juga menjelaskan dalam pengembangan teatrikal tetap perlu memperhatikan makna peringatan pertempuran 5 hari di Semarang. Menurut Sukirno, peringatan tersebut bukan

sekedar pertunjukan, melainkan bentuk penghormatan terhadap perjuangan dan pengorbanan para pahlawan. Mari kita dukung dan juga kita doakan ya untuk peringatan pertempuran 5 hari di Semarang nanti bisa berjalan aman dan juga lancar, dan tentu harapannya selalu atau akan meningkatkan juga memberikan penghormatan ya terhadap perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang sudah berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia.

pertempuran 5 hari di Semarang terjadi pada tanggal 14 hingga 19 Oktober 1945. Peristiwa ini terjadi karena tentara Jepang enggan menyerahkan senjata. Meskipun pada waktu itu Indonesia sudah merdeka, Jepang masih ingin menguasai beberapa wilayah di Indonesia, termasuk Semarang. Sebelum peristiwa itu terjadi, tersiar kabar bahwa tentara Jepang telah meracuni sumber air yang ada di Semarang. Mendengar berita itu, Dr. Karyadi berniat datang ke sumber mata air tersebut untuk memeriksanya. Di perjalanan, Dr. Karyadi dihadang dan ditembaki oleh tentara Jepang hingga gugur. Hal itulah yang kemudian membuat pemuda dan pejuang di Semarang sangat marah. Dengan gagah berani, mereka maju berperang melawan tentara Jepang, meskipun dengan menggunakan bambu runcing. Sedangkan tentara Jepang membawa persenjataan modern. Banyak korban berjatuhan, sampai akhirnya tentara Jepang mundur dan menyerah. Sampai saat ini, setiap tanggal 14 Oktober diperingati sebagai peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang, dengan menggelar drama teatrikal yang mengisahkan tentang terjadinya peristiwa tersebut di kawasan Tugu Muda, Semarang.

0: aku digolek kehiburan kanggo ngenggar-enggar penggalih.
1: Perompat campur Sarina.
2: Nyoh, iki bapak nih kulup. Tak setel ke Perompat Semarang. Wes toh, dijamin sip.

Mas Bayu di hari ini, hari Sabtu 10 Oktober 2026 juga diperingati sebagai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Nah, apa tujuannya sahabat budaya peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia? Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran pendidikan kesehatan mental serta melawan stigma sosial terhadap masalah kejiwaan. Dan untuk pertama kali, Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ini diperingati pada tahun 1992 oleh Federasi Dunia untuk Kesehatan Mental atau World Federation for Mental Health atau WFMH. Dan untuk tahun 2026 ini, tema Hari Kesehatan Jiwa Sedunia adalah Life Experience Heard Real Voice, Real Chance, pengalaman hidup didengar, suara nyata, dan juga perubahan nyata yang menyoroti pentingnya melibatkan para penyintas atau orang dengan pengalaman langsung dalam pembentukan suatu kebijakan dan layanan kesehatan jiwa. Nah, sahabat udah, terkait kesehatan jiwa atau kesehatan mental ini memang masih sering diremehkan ya, karena memang bentuknya tidak terlihat, seringkali diabaikan oleh masyarakat. Dan keluarga, lingkungan ini berperan penting ya untuk menjaga kesehatan jiwa atau juga kesehatan mental. Mari di peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia yang diperingati 10 Oktober, kita ciptakan lingkungan yang aman dan juga yang nyaman untuk masyarakat atau keluarga atau kerabat yang mungkin sedang mengalami gangguan atau masalah mental. Mari kita dukung untuk pasien yang terkena masalah kesehatan jiwa ini bisa beraktivitas dengan normal kembali, dan juga kita juga bisa membantu dengan menjadi pendengar yang baik. Dan salah satu untuk mencegah masalah kesehatan jiwa atau kesehatan mental ini adalah kita bisa bersuara nggih. Dan untuk pendengar, jangan menghakimi, menjudge, dan cukup dengarkan saja tanpa perlu memberikan solusi apabila belum diminta.

0: Sahabat budaya, pernahkah Anda mendengar peribahasa Tuno Sata Batisana? Ya, peribahasa Jawa yang satu ini mengajarkan bahwa kehilangan harta sedikit tak akan sebanding dengan keuntungan besar berupa persaudaraan. Dalam bingkai budaya Jawa, hubungan antar manusia akan jauh lebih berharga dibandingkan materi yang mudah hilang. Dari peribahasa ini mengingatkan kita untuk tidak terlalu perhitungan ketika membantu sesama, karena kebaikan yang tulus akan kembali dalam bentuk keakraban dan kepercayaan. Dalam kehidupan modern yang serba cepat, nilai ini akan menjadi pengingat agar kita tetap menjaga hubungan sosial. Tuno Sata Batisana menegaskan bahwa kekayaan sejati ada pada persaudaraan yang menguatkan, bukan sekedar harta benda yang bisa habis kapan saja.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda.

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

Dapat bedak Mas Bayu maturun ya. Terima kasih untuk kebersamaan panjenengan semuanya di Ragam Semarang ya, di siang akhir pekan hari Sabtu 10 Oktober 2026. Selamat melanjutkan aktivitas panjenengan di akhir pekan ini. Dan jangan kemana-mana, saya Aris Setiawan masih akan menemani ya di Mangun Projo nanti pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk edisi pagi hari ini akan kami hadirkan perbincangan dengan tema pemberdayaan lansia di Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Pagi hari ini kita akan berbincang bersama narasumber Camat Kecamatan Gunung Pati, Ahli Ahmadi, SSTP MSI, juga Ketua Lansia Kecamatan Gunung Pati, Kukuh Hadi Sunarto, dan juga Kepala Sekolah Lansia, Listio Didi, SPD, MPD. Masih kami tunggu atensi panjenengan semuanya, sahabat budaya, nanti yang ingin berdialog langsung, ingin bertanya langsung, atau mungkin belajar bersama nggih terkait bagaimana pemberdayaan lansia di Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Monggo, jangan kemana-mana, terus bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Piye to? Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nang HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Terus Pro 4 RRI Semarang leluri budaya Jawi.

Bahasa Jawa bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga sarana menanamkan tata krama dan membentuk karakter generasi muda. Karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempertahankan kebijakan penggunaan bahasa Jawa setiap Kamis untuk membiasakan masyarakat melestarikan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mengatakan pembiasaan berbahasa Jawa menjadi salah satu cara menjaga nilai-nilai unggah-ungguh yang diwariskan secara turun-menurun. Hal itu disampaikannya saat membuka Festival Tunas Bahasa Ibu atau FTBI tingkat Provinsi Jawa Tengah 2026 di Balai Bahasa Jawa Tengah Kabupaten Semarang, Jumat 9 Oktober 2026. Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan pendampingan terhadap keluarga korban perundungan di Kabupaten Pemalang sebagai bagian dari upaya menangani dampak kasus tersebut. Selain memantau perkembangan penanganan, dukungan lanjutan sesuai kebutuhan keluarga korban juga disiapkan. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3AKB Provinsi Jawa Tengah Uswatun Hasanah mengatakan telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait untuk memastikan penanganan kasus berjalan sesuai kebutuhan. Koordinasi tersebut melibatkan pemerintah kabupaten, kepolisian, dinas sosial, dinas pendidikan, serta unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak UPTD PPA. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda

0: Selamat sudah Kang Mas, Mbak Yu, Mbak Trun, ya. Terima kasih untuk kebersamaan panjenengan semuanya di segmen Mangun Projo untuk edisi pagi hari ini. Kita hadirkan perbincangan bersama dengan PPLKS, Persatuan Perkumpulan Lansia Kota Semarang. Dan untuk tema pagi hari ini, pemberdayaan lansia di Kecamatan Gunung Pati, Semarang. Pagi hari saya sudah tidak sendirian, sudah hadir di studio bersama dengan Sekretaris Kecamatan Gunung Pati, Ibu Kasmirah, Sarjana Manajemen, juga Ketua Lansia Kecamatan Gunung Pati, ya, Bapak Kuku Hadi Sunarto, juga satu lagi Kepala Sekolah Lansia Ki Hajar Dewantoro Kecamatan Gunung Pati, Ibu Listio Didi Arim Murwani, SPD MPD. Nanti monggo guys, sahabat budaya yang punya pertanyaan terkait tema kita di pagi hari ini, atau mungkin ingin belajar bersama terkait pemberdayaan lansia di daerah panjenengan, monggo line telepon dan WhatsApp 02483166661, juga di 08112777914, dan tentunya di kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pagi hari ini. Selamat pagi Bapak dan Ibu-ibu.
1: Selamat pagi.
0: Kabar baik, sehat nggih semuanya?
1: Sehat,
0: wah. Semangatnya luar biasa ini, meskipun lansia ini semangatnya luar biasa loh, energinya, terus wah semuanya pokoknya menular ke kita. Semoga juga menular gih, ke pendengar gih. Amin. Sebelum kita mulai perbincangan, kita ada baiknya untuk berkenalan dulu nggih. Kita Pak Kukuh terlebih dahulu ini. Monggo, perkenalkan diri, silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Kuku Hadi Sunarto, Ketua Lansia Kecamatan Gunung Pati. Saya berdomisili di RW 5 RT 2 Palangan Gunung Pati sementara ini. Yang satu di Rembel RT 4 RW 7 Gunung Pati juga.
0: Baik, nanti kita gali lebih dalam ya terkait kegiatan lansia di Gunung Pati. Kita ke sebelahnya ada Bulis ini sebagai kepala sekolah. Nah, ini dijelaskan juga sebenarnya sekolah lansia ini apa, Bulis, sebelum berkenalan, monggo silahkan.
3: Oh, sekolah lansia itu ya sekolah yang mewadahi untuk para

0: warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kasmirah SM, selaku Sekretaris Kecamatan Gunung Pati. Matur suwun.
1: Baik, matur nuwun. Semuanya sudah perkenalan. Dan kembali ke Pak Kukuh. Pak Kukuh, sebenarnya kalau lansia di Kecamatan Gunung Pati ini anggotanya ada berapa dan kegiatannya apa saja ini Pak Kukuh?
2: Itu di Kecamatan Gunung Pati itu di, ada di beberapa kelurahan di Dedi. Jadi semua jumlah total se-Kecamatan Gunung Pati itu ada 6.695 orang. Terus untuk kegiatannya ya itu kita setiap minggu atau dua bulan sekali kita mengundang lansia sekecamatan untuk mengikuti kolaborasi senam Tera Indonesia. Mbak di kecamatan, kalau enggak di lapangan, kalau enggak di shelter Gunung Pati. Terus dari lansia Gunung Pati itu banyak yang tergabung dalam apa itu namanya UMKM itu Mas. Jadi seperti apa yang diingatkan anu Bu Sekdam itu banyak apa namanya UMKM yang berdomisili atau berada di desa-desa wisata.
1: Baik, artinya tidak hanya berkumpul tapi juga banyak kegiatan ya yang dilakukan ya.
2: Terus lantas itu anu ada istilahnya dalam perkumpulan itu ada kegiatan Mas, ada kegiatan masalah iur apa untuk kegiatan besok untuk piknik dan untuk segala macam gitu. Untuk kebutuhan lansia supaya tidak mengeluarkan uang banyak. Seperti itu
1: gitu. Baik, karena ada kas seperti itu juga ya Pak Kuku ya. Kita ke Bulis. Bulis, sekolah lansia ini apa saja yang diajarkan dan tadi pertanyaan boleh diulang ya, apakah siswanya ini lebih gampang ngajarnya atau lebih susah kalau ngajar lansia ini, Bu Lis, monggo.
3: Ya. Yang diajarkan di sekolah lansia itu karena sekolah, berarti kami juga punya program yang terstruktur, punya kurikulum. Di sana pembelajaran di sekolah lansia itu berorientasi mengacu di 7 dimensi lansia tangguh. Ada dimensi intelektual, dimensi fisik, dimensi sosial, ada dimensi vokasional, semacam itu. Ada tuh dimensi lingkungan, ada semacam itu yang dalam pembelajarannya itu saling terintegrasi. Tentunya menghadapi para lansia itu karena berbagai latar belakang yang berbeda nih. Yang namanya umur saja itu kan 60 tahun ke atas. Ya perlu adanya pendekatan khusus. Pendekatan khususnya ya kami harus ramah, harus telaten, sabar. Jadi kami seperti itu dengan para lansia. Dianggap orang tuanya sendiri, sehingga mereka para lansia itu bagaimana supaya mereka itu ketika mengikuti pembelajaran itu menjadi nyaman dan aman bagi mereka.
1: Baik, karena juga terus beraktivitas. Tapi apakah ada tesnya juga ini Bu Lis?
3: Oh gitu ya. Kalau sekolah di lansia itu kalau tes itu tidak ada, tapi evaluasi tetap ada.
1: Oh, tetap ada ya. Jadi memang ada. Harus berkembang dan ada target yang dikejar ya.
3: Karena kan nanti penilaian itu diakhiri wisuda, tentunya siapa yang harus ikut wisuda dan tidak itu berdasarkan dari hasil evaluasi. Evaluasinya itu kan bisa pengamatan, pengamatan jumlah tingkat kehadirannya sudah kami tentukan. Lulus itu bisa wisuda jika tingkat kehadirannya berapa persen ngaten dalam satu tahun. Bagaimana perubahan tingkah laku, perubahan dari mereka perilakunya, artinya oh tambah semangat, ternyata datang ke lansia menjadi lebih rajin, senang. Nah itu kan termasuk juga penilaian pengamatan dari
1: baik kami. Terima kasih Bu Lis. Kita ke Bu Kasmirah Sekcam Kecamatan Gunung Pati. Nah Bu Kasmirah, ini kolaborasi seperti apa yang dilakukan bersama dengan lansia Kecamatan Gunung Pati ini, Bu Kasmirah, monggo.
0: Jih, matur suwun. Untuk kolaborasi dengan lansia itu biasanya dari kecamatan, jika ada event-event misalnya BBKRM, Bulan Bakti, Gotong Royong, kita ikutkan Bapak Ibu lansia untuk mengikuti senam. Kemudian pada acara ada festival durian di Gunung Pati, itu kan terkenal dengan durian Mas. Jadi kita ada tiap tahun kita adakan festival durian. Di sana Bapak Ibu lansia bisa mengikuti senam. Kita agendakan untuk senam lansia. Kemudian

0: UMKM-nya juga ada dari Bapak Ibu Lansia. Jadi kita mengupayakan bagaimana Bapak Ibu Lansia di Kecamatan Gunung Pati tidak hanya berkegiatan senam saja, tetapi bisa mempunyai keterampilan. Nah, keterampilan itu nanti kita kita pasang di meja-meja itu, jadi nanti bisa dijual. Kemudian dari Bapak Ibu Lansia bisa menghasilkan uang. Keterampilannya kan banyak sekali, Pak. Dia ada yang bisa merajut, kemudian dari bikin jamu, limbah-limbah apa itu kita bantu untuk marketingnya seperti
1: Baik. Karena dengan banyaknya desa wisata juga ya, Bu, di boleh disinggung-singgung desa wisata yang ada di Gunung Pati ini apa saja?
0: Desa wisata di Gunung Pati banyak sekali, Mas. Ada desa wisata Kandri, kemudian ada Jambu Kristal, kemudian di Jatirejo ada Kampung Kokolaka, itu kolang-kaling, penghasil kolang-kaling. Kemudian yang sekarang ini yang lagi tren di Gunung Pati adalah pemanfaatan tanah untuk melon, Mas. Jadi untuk melon ini di Gunung Pati sekarang ini sudah banyak yang menanam melon. Jadi ada shelter-shelter yang menjual melon. Melonnya manis, Mas. Itu ada di Nongkosawit, Gunung Pati, Kandri itu sudah ada.
1: Waduh, ini pas ya akhir pekan kita ngobrolnya jalan-jalan ya. Kembali ke Pak Kukuh. Pak Kukuh, untuk anggota tadi 6.000 cukup banyak ya ini, Pak, mengurusi 6.000 lansia. Nah, ini apakah ada kesulitan juga atau ada kendala yang dihadapi?
2: Ya, tetap ada kendala, Mas, karena istilahnya kesehatan daripada lansia itu tidak sama. Jadi kita yo istilahnya apa, kita tuh melihat apa, menarik kesimpulan, oh ini tak ya, kumpulan kecamatan itu nanti kasihan dan kita datangi, kita omong-omong tiap dan dari tim kecamatan lansia kecamatan kita datang ke kelurahan, umpamanya kelurahan Patemon, nah kita ketuanya siapa, kita omong-omong terus kita ke rumahnya peserta lansia itu di masing-masing rumahnya. Ada kendala apa kok seperti ini, ya apa kesehatannya apa itu apa, kadang-kadang ada yang itu namanya stroke. Nah, kami sudah dengan dinas sosial sudah pernah matur itu, karena ada yang stroke itu kami usulkan untuk mendapatkan bantuan kursi roda, Mas, tapi sampai saat ini belum tercairkan karena banyak kendala di dinas itu, kepangkas dana tinggi perbandingan personal. Nah, itu seperti itu. Jadi saya sudah mengajukan banyak sekali, dari untuk per kelurahan ada 2 ada 1, tapi terpangkas seperti itu. Ya, kita menyadari karena untuk istilahnya pembangunan di dalam negeri menunjang pembangunan-pembangunan yang berada di lingkup Kota Mati atau kecamatan.
1: Baik, Pak Kukuh, dengan berbagai kegiatan ini kan kita mengingat juga kalau lansia tentunya pergerakannya juga terbatas. Nah, ini untuk solusinya seperti apa ini, Pak? Apa perwakilan saja atau mungkin ada
2: yang... Kalau memang bisa rawuh, ya tak suruh rawuh, kita kadang kita suplai biaya transportasi umpamanya 200.000 engko kurangane di tanggung wong akeh dari situ-situ. Jadi nanti itu di sana nanti biar orang itu ndak apa istilahnya ndak minder. Oh, mbahnya aku lansia kok ora diapa-apake itu. Jadi semua kita rangkul, kita ajak bersama, ya istilahnya untuk istilahnya menambah imun dia supaya panjang umur. Dan enak lansia itu banyak kegiatan, banyak silaturahim kesana kesana, karena kan istilahnya bisa menambah panjang umur, Mas, seperti itu.
1: Baik. Lalu
0: mungkin saya bisa menambahkan, Mas, untuk support dari Kecamatan Gunung Pati berkaitan dengan kegiatan-kegiatan lansia. Seperti kemarin tanggal 4 Oktober kita kan mengirimkan lomba senam lansia 12 orang ke Kota Semarang. Kami dari kecamatan karena memang anggarannya terbatas, kami support untuk akomodasi, misalnya dari transportasinya dari kecamatan, kemudian kami juga berikan support masing-masing yang mengikuti lomba, ada transport enggak ketang Rp75.000 rupiah per orang. Kemudian kami dari kecamatan juga untuk konsumsinya juga kami berikan. berikan Kiai Pak Intu, itu adalah bentuk-bentuk kami, kepedulian kami terhadap lansia di lingkungan kami. Selain itu kami juga memfasilitasi misalnya dari lansia mau mengadakan kegiatan-kegiatan senam, boleh di kecamatan, di aula kami fasilitasi apa yang ada di kecamatan, demikian.
1: Baik, kan memang diizinkan ya Bu ya, untuk dan juga mendukung ya kegiatan ya, lansia ini ya.
0: Iya, sangat mendukung.
1: Gitu. Baik, nanti kita bahas lebih lanjut ya, Bu Lis, Bu Kasmira juga Pak Koko, kita harus jeda satu lagu terlebih dahulu. Untuk sahabat Buddha yang punya pertanyaan, monggo langsung lantai telepon dan WhatsApp, kami tunggu di Mangun Projo, terus bersama kami.

0: Terima kasih sahabat muda untuk pendengar yang terus bersama kami di Mangun Projo. Untuk edisi hari ini, tema kita adalah pemberdayaan lansia di Kecamatan Gunung Pati, Semarang. Pagi hari kita berbincang bersama dengan narasumber Sekcam Sekretaris Kecamatan Gunung Pati, Ibu Kasmira, Sarjana Manajemen, juga Ketua Lansia Kecamatan Gunung Pati, Bapak Kuku Hadi Sunarto, dan juga Kepala Sekolah Lansia Ki Hajar Dewantoro Kecamatan Gunung Pati, Ibu Listio Didi Ari Murwani, SPD MPD. Baik, kita lanjutkan kembali. Saya ke Bu Lis terlebih dahulu, guys. Ini ada satu pertanyaan dari pendengar yang bergabung melalui pesan WhatsApp dari Agung di Semarang. Selamat pagi, Ibu Lis. Untuk sekolah lansia ini, bagaimana cara mendaftarnya dan apakah warga dari daerah lain ini diperkenankan ikut sekolah lansia di Ki Hajar Dewantoro? Monggo.
1: Terima kasih pertanyaannya. Untuk tadi
0: caranya mendaftar dan apakah dari warga lain selain Gunung Pati apakah diperkenankan?
1: Mohon maaf, ini kan sekolah lansia Ki Hajar Dewantoro yang berkedudukan di Kelurahan Semurejo. Sampai saat ini kami hanya membatasi untuk penduduk atau warga yang ada di Kelurahan Semurejo. Itu saja sudah banyak sekali. Dan sekarang ini, tahun ini kan sudah mulai di setiap kecamatan sudah ada satu sekolah lansia, nggih. Monggo bisa untuk mendaftar di kecamatan masing-masing. Ngaten.
0: Oh, ini artinya sekarang sekolah lansia ini tiap kecamatan
1: ada, Bu? Iya. Sudah ada pilot project untuk tiap kecamatan satu kelurahan itu.
0: Baik. Boleh juga boleh ditambahkan ini kenapa lansia disarankan ya untuk sekolah di sekolah lansia ini, monggo boleh.
1: Oh iya. Di sekolah lansia itu memang tujuannya itu kan paling tidak untuk bersilaturahmi sesama teman sebaya, nggih, teman sebaya. Coba kalau di setiap RT misalnya ada kegiatan 17 gitu aja, kalau lansia mau mengikuti di RT itu kan tidak begitu ini ya, merasa mungkin malu atau merasa tidak begitu mendapat kesempatan. Tapi kalau dalam punya wadah tersendiri sesama sebaya, mesti itu mereka akan tetap beraktualisasi. Di samping itu juga bisa menambah wawasan, pengetahuan bagaimana supaya bisa hidup sehat, bisa tetap aktif, bisa tetap mandiri, bisa bermartabat. Itu. Kemudian juga di sekolah lansia kami itu setiap pertemuan mesti ada cek kesehatan keseluruhan. Jadi para lansia tidak harus pergi kemana. Di sekolah itulah diawali dengan cek kesehatan. Jadi banyak sekali nih untuk mengikuti sekolah lansia itu.
0: Ini memang untuk aktualisasi diri ya, Bu. Pentingnya apa sih, Bu, aktualisasi diri untuk lansia ini, Bu Lis?
1: Saya kira kalau tidak hanya anak-anak muda atau orang-orang yang masih muda itu beraktualisasi diri, kalau lansia mengikuti aktualisasi diri paling tidak kan mereka akan mencapai bisa menciptakan rasa bahagia gitu. Tujuannya kan itu, dengan bahagia bisa menuju untuk menjadi lansia yang sehat.
0: Baik, macam baik. Itu. Lalu untuk kolaborasi dengan kecamatan ini apa yang dilakukan? Kita ke Bu Sekcam, Bu Kasmira.
2: Kalau untuk kecamatan kami dalam bentuk memfasilitasi, memfasilitasi tempat, kemudian pada saat akan wisuda, kemudian kegiatan-kegiatan itu pasti di kelurahan. Jadi kami kelurahan dan kecamatan pasti memfasilitasi kegiatan-kegiatan tersebut, karena bagaimana usia lansia itu di hari tuanya bisa gembira, gizinya tercukupi, demikian Mas. Jadi
0: baik. Nah, untuk kelasnya ini apakah juga di kecamatan ini, Bu?
2: Di kelurahan,
0: Pak. Oh, di kelurahan ya.
2: Kami fasilitasi di kelurahan. Untuk Gunung Pati ini sudah ada 2. Jadi untuk pilot project di Sumorejo sudah lulus. Kemudian satu lagi yang sekarang ini adalah di Kelurahan Pelalangan. Itu siswanya antusias, Mas. Ada 50 orang setiap minggu berkegiatan. Rasanya senang. ibu dan bapak lansia itu bisa berkumpul silaturahmi, kemudian mengembangkan bakat, ada pemeriksaan kesehatan, kemudian ada sosialisasi gizi pada usia tua atau lansia itu gizi yang harus didahar, asupan-asupan gizinya apa itu ada. Ada pendidikan seperti itu, kemudian ada sosialisasi senamnya juga ada, kemudian dalam pelajaran bagaimana hidup damai di usia lansia itu juga ada. Jadi sudah ada terprogram kegiatan-kegiatannya, minggu ini misalnya kegiatannya apa, senam, minggu besok apa, itu sudah terprogram kalau di sekolah lansia,
0: Mas. Baik, setidaknya ada 3 poin penting ya, bahagia, senang, yeah, dan terus produktif ya,
1: yeah, yang tidak kesepian itu kan.
0: Tidak kesepian. Baik. Saya ke Pak Kukuh sebagai ketua lansia ini. Pak Kukuh tentunya lebih aktif ya. Mungkin juga di kesempatan pagi hari ini boleh dibagikan tips untuk lansia meskipun dengan keterbatasan fisik bisa terus aktif nih. Apakah ada tipsnya, mungkin minum jamu, konsumsi jamu atau ada yang lain?
3: Monggo silakan. Yang senang aja.
0: Oh, senang ya?
3: Iya, jadi enggak mikir apa-apa. Kita istilahnya gembira aja. Tadi setiap Rabu pagi di Simpang 5 sama Bu itu Yosep sama Bu Tarti sama Pak Ergo di setiap Rabu pagi. Terus nanti sore di Kelurahan Gunungwati. Tadi pagi donge kita diminta di Kelurahan Kalisgoro karena sudah janjian sama Bu Seng mau ke RRI, jadi Kalisgoro kita cancel. Di terus besok pagi itu di RW 8 Kelurahan Gunung Pati Perbalan, ya itu nanti saya ngajar di sana senam juga. Jadi senam itu tidak menjurus satu, tapi kita itu supaya lansia itu tidak kecelungup. Nah, kita warai, oh ini kaki apa tumitnya diangkat, terus yang dari depan diangkat dulu dengan hitungan 20 kali. Terus kita kaki diangkat gini rata-rata air, tangan julurkan depan sampai 30 kali. Terus kita tolak pinggang, kita kaki kita tarik ke kanan, kita tarik ke sini itu 20 kali. Juga untuk menghindari langga-langga itu kecelungup, Mas. Kalau enggak itu kan keseimbangannya kurang. Gila itu kan tujuannya untuk membuat keseimbangan daripada tubuh itu lansia.
0: Baik, untuk lansia Pak Kuku yang juga bertugas sebagai instruktur senam, ini pentingnya keseimbangan untuk lansia ini apa sih Pak Kuku?
3: Pentingnya itu supaya nanti itu nek sudah terlalu tua itu tidak mudah jatuh. Kadang-kadang kan orang jalan itu sampai di kamar mandi jatuh. Nah, kalau udah ada gerakan seperti ini kan bisa istilahnya keseimbangan badannya kan terukur. Ya, jadi kakinya kita tingkat ke depan, kita angkat tumitnya ke belakang seperti itu, Mas. Ya. Ada gerakan tidak terjangan lebih. Nah, lebih nanti kesel. Jadi ada 20 hitungan dan 30 hitungan, 20 hitungan.
0: Baik. Lalu untuk anggota lansia di Kecamatan Gunung Pati ini juga apakah diarahkan ke sekolah lansia Ki Hajar Dewantoro atau sekolah lansia yang lain?
3: Kita arahkan ke sana, namun kelasnya keterbatasan itu apa tempatnya aja. Jadi karena cuma di sekolah Ki Hajar Dewantoro itu kan cuma satu kelas, Mas. Jadi tidak banyak. Kita sudah menampung 52 ya. 62 gitu, seperti itu. Kalau di Pelalangan 52.
0: Baik, kita ke Bulis. Bulis, mungkin di kesempatan pagi hari ini apakah yang diinginkan sebenarnya apa di sekolah di Ki Hajar Dewantoro ini, apakah ruang yang lebih luas? Kan tadi disampaikan ya, sebenarnya masih banyak lansia-lansia yang ingin belajar di sekolah lansia ini. Apa yang mungkin bisa disampaikan nanti, barangkali juga bisa diteruskan ke Bu Sekcam ini, Bulis.
1: Untuk fasilitas tempat memang kami memanfaatkan balai kelurahan. Terus kalau wisuda kami ini aula kecamatan seperti itu. Untuk tempat tersendiri saya kira juga belum perlu ya Bu ya, belum perlu kami memakai ini karena kan sifatnya itu juga sekolah kami ini gratis. Jadi kami yang kami inginkan terus nggih ini jalinan dengan mitra-mitra. Alhamdulillah di tahun ini itu full dari perguruan-perguruan tinggi yang mengisi. Jadi ada Undip, UNES, UNWAHAS, IFET yang selalu mengisi lewat ke program pengabdian masyarakat. Itu alhamdulillah banget. Jadi cek kesehatan keseluruhan itu gratis, edukasi-edukasi tentang bagaimana penyakit gula darah, termasuk edukasi nutrisinya harus bagaimana dan sebagainya. Itu yang kami inginkan ini. Jadi ya ora angel, tapi kami pingin para lansia itu punya alat-alat untuk musik gitu loh. Raketang dalam bentuk apa gitu, karena ternyata lansia itu misalnya ini mau wisuda di bulan ini, mereka itu sudah begini, aku besok pentas apa ya? Betul. Aku besok pentas apa ya? Saya kok bayangke misalnya di sekolah kami itu ada rebana, raketang alate itu alat yang modifikasi apa gitu. Mereka pasti itu ada grup rebana untuk para lansia. Dan misalnya drum band ya drum black lah, cuma itu. Cuma kalau lansia bikin kayak gitu kan juga susah nggih. Nah, kami pinginnya itu. Dan alhamdulillah untuk narasumber ini terus kami, kalaupun perguruan tinggi kok kosong, tidak ada, sudah ada Rumah Sakit 2 Banyumanik untuk MOU, kemudian di Puskesmas juga selalu siap. Nah, semacam itu. Kami memang kadang-kadang juga kami berkonsultasi dengan pihak kecamatan, terutama lebih-lebih ketika ada event-event wisuda dan sebagainya. Alhamdulillah itu sangat didukung dari kelurahan dan dari kecamatan, sehingga merasa tidak begitu
2: sendiri.
1: Juga sulit sendiri. Gitu, mesti ada solusinya.
0: Baik, Bu Kasmira ada yang mau ditanggapi?
2: Anjay. Kemudian untuk usulan mungkin rebana itu nanti kami mungkin usahakan dengan bentuk proposal ya, karena kami dari kecamatan memang tidak ada anggaran seperti itu, yang ada di dinas. Mungkin nanti bentuknya proposal kita bantu untuk kita lanjutkan ke Disputpar seperti itu.
0: Pokoknya semuanya mau didukung ya oleh kecamatan ya.
2: Iya, siap pokoknya.
0: Baik, kita harus kembali jeda, nanti kita lanjut kembali ya, Bu Kasmira, Pak Kuku dan juga Bu Lis. Kita jeda satu lagu terlebih dahulu. Dan untuk sahabat budaya monggo ya, yang mau bergabung masih ada satu segmen terakhir nanti. Terus bersama kami di Mangun Projo.

0: Dengan terus menjaga kesehatan, bahagia ini tidak dipungkiri ya, lansia bisa terus beraktivitas dan tentunya berdaya guna. Masih di Mangun Projo dengan tema pemberdayaan lansia di Kecamatan Gunung Pati, Semarang. Di segmen terakhir ya, kita lanjutkan kembali Bapak dan Ibu-ibu. Saya ingin ke Pak Kukuh terlebih dahulu nih. Pak Kukuh tadi sempat disinggung di awal bahwa anggota lansia di Gunung Pati ini tetap produktif dengan membuat UMKM. Nah, ini kenapa sih Pak orang sudah lansia kok masih harus tetap produktif ini Pak Kuku?
1: Ya itu terima kasih, itu karena apa, orang itu senang gitu kan. Jadi setelah menjajakan dagangannya di obyek-obyek wisata itu senang. Ya, jadi sejak senang, gembira, dapat uang, dapat apa istilahnya menjual dagangannya, ada pimpul, ada segala macam yang di daerah Go Kreo itu loh Mas. Ya, itu kan banyak lansia-lansia yang jualan itu ya, jadi seperti itu. Jadi dia menjual hasil-hasil bumi di wilayah obyek wisata Gua Kreo. Jadi beliaunya senang, jadi merasa gembira. Misalnya seperti apa tadi yang saya katakan, anak wong den apa gembul wong akeh ini iki seneng panjang umur gitu nek ditakoni nggih. Aku seneng kok Pak nganu Mbah. Jadi ya, beliau-beliau itu memang naik undang Mbah dengan saya. Jadi walaupun ada yang tua dengan saya, lebih tua dia dengan saya, jadi seperti itu.
0: Baik, kita ke Bulis. Bulis, kalau di sekolah lansia di Ki Hajar Dewantoro ini, apakah juga masih diajarkan untuk berusaha untuk lansia ini, misalkan membuat produk UMKM atau mungkin ada kegiatan yang lain ini?
2: Oh, jelas itu kami ajarkan karena itu dari salah satu 7 dimensi lansia tangguh itu dimensi vokasional. Dimensi vokasional itu bisa dalam kaitannya menyalurkan hobi mereka, termasuk memasak, termasuk membuat minuman rempah. Nah, pernah juga di sekolah lansia kami juga ada pelatihan dari BPPFP itu memasak, membuat apa itu dari olahan jamur, keripik jamur dan apa itu kayak totole itu juga pernah. Kemudian di Kelurahan Sumurjo itu banyak UMKM, di antaranya itu Mas Sinar itu ketua UMKM itu juga pernah untuk ke sekolah lansia pembuatan minuman apa rempah-rempah itu sebagai narasumbernya. Kemudian di sekolah lansia, warga sekolah lansia itu juga beberapa mereka masih produktif. Ada yang bikin jamu keliling, ada yang bikin apa itu roti kue-kue kering yang ada di apa di setiap mau lebaran. Jadi banyak sekali mereka ini masih produktif. Yang kaitannya adalah untuk menuju ke mandiri tadi, smart, yang salah satunya adalah mandiri. Jadi bisa masih potensial ya istilahnya. Memasak itu banyak, ada beberapa lansia di sekolah kami itu yang juga buka catering. Itu
0: luar biasa.
2: Iya, mandiri.
0: Sampai jadi, malu loh ini
2: saya dengar. Betul, tapi ini benar adanya.
0: Baik, gitu. Ke Bu Kasmirah ini saya ingin tahu tanggapannya dari Bu Sekcam ini, melihat warganya lansia yang masih aktif, masih produktif ini seperti apa ini Bu Kasmirah? Ya,
3: tentunya kami dari pemerintah Kecamatan Gunung Pati dan pemerintah Kota Semarang merasa bangga bahwa lansia masih berproduktif, berkegiatan dalam mengisi hari tuanya. Itu kami berikan apresiasi. Jangan patah semangat, karena walaupun kita sudah lansia tetap harus berproduktif.
0: Baik, luar biasa. Ini di penghujung kebersamaan kita, boleh disampaikan juga pesannya ini Bu Kasmirah untuk warga Gunung Pati dan juga pendengar Perempat RT Semarang untuk lansia, harapannya bisa terus berdaya guna, sehat dan bahagia tentunya Bu Kasmirah, monggo.
3: Kami berharap bahwa lansia di Kecamatan Gunung Pati pada khususnya dan di Kota Semarang tetap semangat, masih berdaya guna, berpotensi, kreasi untuk wilayahnya masing-masing, terutama untuk diri sendiri. Dan di akhir acara ini saya ingin berpantun.
0: Monggo, silakan.
3: Untuk semangat Bapak Ibu lansia, walaupun sudah rambut putih tak jadi halangan, langkah mantap penuh harapan. Meski usia bukan lagi ringan, semangat hidup terus berjalan. Naik sepeda ke pasar lama sambil membawa sayur pepaya.
0: Cakep.
3: Lansia sehat bahagia, terus berkarya sepanjang usia.
0: Luar biasa. Baik, kita ke Bulis. Pesan penutup perbincangan kita, mungkin ada yang disampaikan untuk lansia-lansia, sekali lagi yang ada di Gunung Pati, juga pendengar RRI pada umumnya ini. Ada pesan yang ingin disampaikan?
2: Halo sahabat lansia di seluruh kota Semarang, lebih khususnya adalah di Kelurahan Sumurejo, Kecamatan Gunung Pati. Ayo tetap semangat. Tua itu adalah tetap semangat agar menjadi lansia yang tadi tangguh, produktif, mandiri, dan tetap bermartabat. Ini, kalau boleh saya mengatakan begini, biasanya kan tua-tua keladi gitu ya. Kalau ini enggak, tua-tua pohon kenari. Makin tua, makinlah kita berisi.
0: Cakep. Monggo Pak Kukuh penutup pesan yang ingin disampaikan.
1: Terima kasih dari rekan-rekan kami yang menyampaikan sedikit ya. Jadi untuk ya, untuk lansia sekota Semarang ini, monggo kita bina yang begitu aktif ya. Jadi nanti supaya lansia-lansia itu tidak jenuh di rumah ya. Jadi nanti diadakan istilahnya apa, pelatihan-pelatihan, apa yang telah dikatakan Bulis itu memang betul. Jadi lansia itu harus punya kreatif mas ya. Jadi kreatif apa yang slogan-slogan yang sok di apa bunyikan di Simpang Lima itu seperti itu. Lansia bahagia, lansia gembira, lansia sejahtera. Jadi seperti itu. Jadi supaya lansia itu tidak ngelukro. Kalau ngelukro itu ya seperti tadi nih, kita ya tidak seperti saya ini nih. Jadi umur sekian masih sehat alhamdulillah, ngarit juga bisa masih oke nih. Jadi saya seperti kegiatan-kegiatan itu, saya memang menjaga kesehatan saya dengan senang, nggak mikir masalah uang. Yang mikir anak-anak itu aja. Jadi
0: baik, matur nuwun Pak Kukuh, Bulis dan juga Bu Kasmirah nggih atas rawuhnya, kehadirannya, dan juga semangatnya ini semoga bisa menular ke lansia-lansia yang lain, tentunya tidak hanya lansia, anak-anak muda seperti saya yang mendengarkan juga terus bisa terbawa semangat jika nanti lansia di penghujung waktu. Terima kasih, nanti lewat waktu kita sambung kembali boleh ya. Baik sahabat budaya, demikian tadi perbincangan kita di pagi hari ini, pemberdayaan lansia di Kecamatan Gunung Pati Semarang. Pagi hari kita berbincang bersama dengan Sekretaris Kecamatan Gunung Pati, Ibu Kasmirah, Sarjana Manajemen, juga Ketua Lansia Kecamatan Gunung Pati, Bapak Kukuh Hadi Sunarto, juga Kepala Sekolah Lansia Ki Hajar Dewantoro Kecamatan Gunung Pati, Ibu Listio Didi Ari Murwani SPD MPD. Banyak pelajaran yang bisa kita petik ya dari perbincangan kita pagi hari ini. Dan satu pesan dari perbincangan kita pagi ini, lansia harus tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia, dan yang paling penting adalah tetap berdaya guna dan juga mandiri. Sekian untuk program Mangun Projo edisi pagi hari ini, kerjasama Perompat RRI Semarang juga dengan PPLKS, Persatuan Perkumpulan Lansia Kota Semarang. Jangan kemana-mana, saya Anis Jawan masih akan menemani di Sambel Kemangi saat lagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: kamu ki lho Pak Ni, pancen apik tenan.
1: Weh lah iya no bune kepiye to? Karo nglipur bojo ayu sing lagi masak ngene ki ra ya kepenak to bune?
0: Penak, penak tenan Pak Ni. Ning aja lali. Jam yah mene iki.
1: Apa?
0: Aku mbok disetelke perempat Semarang to, Pak.
1: Weh lah iya bu, aja kuwatir. Lah carane apa to, Bu?
0: Kuwi sambel kemangi Pak Ni.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Siang, sahabat muda Kang Mas Bayu kalau disiawan tas yang kerencang ya wonten dengan coro sambel kemangi nyampleng tenan monggo kerencangi wekdal panjenengan Kang nembe santai-santai margi nembe akhir pekan ya atau weekend mungkin mbok nawen nembe kempal kalian keluarga tercinta. Langsung mawon 02-8831-6661 ugi wonten 08-1127-777-914. Oke, tapi kula angkat telepon rumiyin nggih, monggo sambel kemangi.
1: Halo, assalamualaikum. Sambel kemangi cedek tenan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Mas Sandi.
0: Monggo Bu Dewi.
1: Iya Mas Sandi, aku puterin lagu judulnya Kangen.
0: Oke, salamnya.
1: Iya, ini udah baru pulang dari nganu renang di pegunungan Mas.
0: Mantap.
1: Dari pagi sampai sekarang. Wah, karena ya, aku tadi pagi gak naik.
0: Encih.
1: Mas, salamnya buat Bapak Padiono, Bapak Supri, Bapak Subagio, Bapak Adik Kubowo, Bapak Kabut SGG, Pak Joko KSM, itu Ibu Karyati, terus Bu Sutarto, Bu Minkaswanto, Bu Eri Warsito, Tambah Sidit, Mbak Anti, Mbak Asti, Mbak Bu Sarinem, salam buat ibu-ibu semuanya, dan bapak-bapak, selamat siang, dan selamat beraktivitas. Buat Mas Andi jaga kesehatan, semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan ya Mas.
0: Iya Bu Dewi.
1: Terima kasih Mas Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda

0: Jadi sahabat budaya Kang Mas, Mbak Yu, tasih kalian kulo Andi Setiawan nggih, tiko tebang sampun kulo aturaken mangke bumi langite di Tenggorumen nggih, niku disuwun kalian Pak Suwarno Ringin 3 Semarang. Tapi kula angkat telepon malih saking genuk wonten Pak Wahyu Sutarto. Monggo sambel kemangi.
1: Kemangi siang.
0: Di lujeng siang nggih, monggo ngersakaken apa?
1: Gede nyuwun lagu Loro Wuyung Mas Andi.
0: Nggih, salamipun.
1: Salam kula nderek. Mbak Dewi kula wau. Mas Bowo. Kagem Pak Bayogyo niku wau kangge dalem kula. Iki sampun kuntul sampun bikin dalem napa dereng Pak Bag.
0: Oh lah, Pak Bag kok jalan-jalan iki.
1: Nggih. Nggih kagem sedaya pemidanget ambal kemangi yang pemidanget agen mungkin kita bisa diparing kesehatan selalu, jangan lupa untuk selalu bahagia agen Mas Andi penguyai cici bahan kita bisa menaringan keberkahan, sehat jasmani rohani berkah barokah dan jangan lupa untuk selalu bahagia Mas Andi. Ya, matur suwun Mas Andi. Assalamualaikum.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cekulo teng WhatsApp rumin guys, sahabat Buddha saking geno ugi wonten Bu Arti. Assalamualaikum, selamat siang sambal kemangi perompat, minta lagu Wuyung suwun Mas Andi, selamat bertugas, selalu sehat bahagia, semangat dan rezekinya berlimpah, salamnya untuk semuanya saja, selamat beraktivitas. Pak Wiji Tuku Rejo Wilujeng siang Mas Andi sambal kemangi memang jos, nuwun tembang ulo tampar, ulo tampar mekaten Mas. Oh nggih, matur nuwun, mangke cobi dicek rumiyin. Borobudur Semarang wonten Pak Pardiono minta lagu Kopi Jahe, salam untuk Mbak Dewi, Tante En Bukaryati, Bu Yanti Banjarnegara, Randu Batung, Pak Taman Gedong Songo dan semuanya. Pak Sabto Kanguraya minta lagu Caping Gunung, salam untuk Bu Titin, Tante En Jepara, Pak Anom, Bu Tias dan untuk Mas Andi, terima kasih. Bu Endahwe juga bergabung, lagu ini pun derek kemawon, yang penting kita tetap semangat dalam menghadapi hidup ini. Ya, matur nuwun ya, atensi yang kang sampun lepet langsung mawon ke tembang malih bumi langit. Mangke dilanjut kalian Wuyung ya, kang suwun kalian Pak Suwarno, Pak Wahyu, kalian Bu Arti di Genuk Semarang.

Wonten Bang Caping Gunung nggih sahabat budaya niku disuwun kalian Pak Sabto nggih ngarak wonten Kanguru Raya. Nggih sahabat budaya. Sahabat kronomi atas sing wedal kedah kita pungkasi nggih acara sambal kemangi siang menika kula aturaken agenging panuwun awit kawigatosanipun panjenengan sedaya ugi kula nyuwun agenging pangapura menawi mboten saged kula aturaken request tembang siang menika ngenjang Senin sambal kemangi wonten malih jam 12 ngantos jam 11 wekdal Indonesia ireng kilen. Salajengipun siaran menika di terasakan nih kalian Fahri Marlian nggih kula Andi Setiawan pamit undur diri wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 11.

0: Sahabat Budaya, Blora Culture Festival atau BCF 2026 digelar pada Sabtu 10 Oktober 2026 di Goa Terawang, Kabupaten Blora untuk melestarikan budaya sekaligus memperkuat pariwisata dan persaudaraan lintas daerah. Festival yang sudah menjadi tahun ketiga penyelenggaraan dengan tema Gatra Cacana Jaya Kertabumi ini dimeriahkan dengan partisipasi 1000 penari tayub yang diikuti oleh seniman dari Banjarnegara, Tuban, dan Rembang yang sudah sistem pendaftaran terbuka. Berbagai pertunjukan kolosal seperti tayub blora, barongan, jedoran, hingga tari prajurit Suro Ing Jipang juga ditampilkan oleh pelajar, masyarakat, dan aparat keamanan. Seluruh kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi sarana melestarikan seni dan budaya serta memperkuat silaturahmi masyarakat. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan atau DINARPUS menggelar Festival Literasi Purbalingga 2026 pada 8 hingga 10 Oktober 2026 di Perpustakaan Umum Kabupaten Purbalingga. Dibuka Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif, festival mengusung tema kolaborasi untuk literasi, literasi untuk kesejahteraan Purbalingga, diadakan untuk meningkatkan budaya baca dan mengembangkan kreativitas masyarakat. Kegiatan meliputi pameran 21 stan, peluncuran buku, dialog interaktif, loka karya guru, pemutaran film, lomba mewarnai keluarga, dialog literasi UMKM, panggung musik pelajar, serta diskusi budaya. Festival ditutup dengan pagelaran wayang kulit Madyo Rati atau mas kami Madyo Ratri oleh dalang cilik Ananda Avan Kiatsya Nurfalah pada Sabtu 10 Oktober 2026 sebagai upaya untuk memadukan literasi, edukasi, dan pelestarian budaya lokal. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Jan, muter-muter golek parkiran angel banget tuh. Acara wis meh mulai, parkiran malah penuh. Jopo panas. Walah, iso ambiar iki aku.
1: Lah kamu dikasih tahu gak percaya? Kalau mau yang area parkirnya luas, lokasinya strategis, ya sewanya di Auditorium RRI Semarang lah.
0: Memang apa aja sih fasilitasnya?
1: Kapasitasnya luas, ada sekitar 350 kursi, panggungnya juga megah, layarnya LED, lightingnya modern, AC, toilet bersih, plus halaman yang luas. Jadi gak susah kalau mau parkir begini kan?
0: Wah, komplit ya. Besok lagi sewanya di Auditorium RRI Semarang aja lah, biar semuanya nyaman.
1: Betul, bener banget. Sukseskan berbagai acara Anda, mulai dari pergelaran seni budaya, acara musik, pameran, atau seminar hanya di Auditorium RRI Semarang. Info lebih lanjut, kunjungi link Instagram RRI Semarang @RRI_Semarang atau bisa datang langsung ke RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang. Auditorium RRI Semarang, tempat yang tepat untuk berbagai acara Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Bayu, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat siang dan terima kasih di siang ini Anda masih bersama kami, Perempat Semarang Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi, yang tentunya masih mengudara di FM 88,2, AM 801, dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Edisi hari Sabtu, sahabat budaya, 10-10 ini ya, tanggal cantik, tanggalnya orang shopping biasanya. 10 Oktober 2026, senang sekali saya Fahri Marlian bisa kembali hadir, kembali mengudara di siang hari ini. Insya Allah akan saya temani panjenengan semuanya hingga sore nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Tentunya dengan beragam acara, beragam musik, beragam informasi yang sudah kami siapkan untuk menemani waktu istirahat siang sampai dengan sore panjenengan semuanya ya. Di siang ini hingga jelang pukul 12 kita akan bersama dalam acara Prigel Teras UMKM, yang mana topiknya siang ini spesial sahabat budaya, karena 10-10 ini juga kita peringati sebagai Hari Kesehatan Mental Dunia, begitu ya. Maka topiknya yang nanti akan kita bahas, kita bicarakan pada Prigel Teras UMKM siang ini adalah usaha bertumbuh, jiwa tetap utuh, perempuan berwirausaha, dan kesehatan mental. Nah, untuk para pelaku usaha di luar sana, begitu nje, yang barangkali memiliki kondisi atau situasi yang sepertinya dalam tanda kutip menantang mental gitu. Nah, ini barangkali obrolan nanti ini bisa disimak bersama. Syukur panjenengan bisa bergabung ya. Kalau mau bergabung, monggo saja ya bertanya atau mungkin menyampaikan pendapatnya juga ya, sharing juga boleh, karena sudah ada narasumber yang nanti ada akan saya ajak ngobrol bersama di siang hari ini. Beliau ini adalah praktisi psikologi mandiri ya, usahanya praktek psikologi mandiri, ada Ibu Arum Sukma Kinasih. Nah, ini Bu Arum, assalamualaikum, selamat siang.
1: Oke, waalaikumsalam, selamat siang juga Mas Fahri.
0: Ji, yes. Kabar baik, sehat ya Bu?
1: Alhamdulillah
0: ya,
1: sehat. Gimana Mas Fahri juga sehat ya?
0: Pengestu panjenengan sehat, bahagia, karena beberapa ya, waktu kemarin Semarang sudah sempat diguyur hujan.
1: Iya benar, senang banget kayaknya.
0: Meskipun kali ini ya panas ya, lagi.
1: Kayaknya benar-benar momen dirayakan ya, hujan dirayakan, ya sekarang ya,
0: benar. Gitu, karena ya beberapa bulan kebelakang memang kita kepanasan ya, terus ya Bu ya.
1: Betul, luar biasa gitu.
0: Luar biasa. Baik, Bu Arum, untuk Prigel siang ini, okay, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, edisi spesial ya, karena ini bertepatan dengan Hari Kesehatan Mental. Betul ya Bu Arum ya?
1: Iya betul.
0: Jadi ini menjadi momen kita bersama untuk kembali merefleksikan diri apakah kita benar-benar sudah sehat mentalnya atau perhatian dengan mental kita, menjaga mental kita, terutama kesehatan mentalnya ya. Nanti kita akan ngobrol Bu Arum, tapi sebelum kita mulai, kami persilahkan ya monggo untuk sahabat budaya yang nanti mau bergabung, line telepon kami buka di 024-8316-661 atau di WhatsApp ya monggo saja di 0811-2777-914. Yang mau bergabung di aplikasi RRI Digital, ini juga monggo saja, kami tunggu atensinya di Prigel Teras UMKM siang hari ini hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Baik Bu Arum, peribahasa mengatakan katanya kalau tak kenal tak sayang gitu ya. Ini barangkali untuk mengawali kebersamaan kita bisa dikenalkan dulu Bu Arum itu sendiri, dan untuk usaha praktek psikologi mandirinya ini ceritanya dulu diawali seperti apa, kenapa kok Bu Arum juga minat gitu ya, suka untuk mendalami dunia psikologi ini. Monggo.
1: Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Oke, selamat siang Kalau nyebutnya pendengar radio?
0: Pendengar boleh, pendengar. Kang Mas Mbak Yu boleh. Mas dan Mbak Yu. Sahabat budaya juga
1: sahabat
0: boleh.
1: Oke, okay, baik sahabat budaya. Perkenalkan saya Arum Sukmakinasi, saya psikolog klinis. Jadi domisilinya di Semarang. Sehari-hari saya praktek mandiri dan juga

0: saya kan sering membaca majalah, tabloid. Jadi ibu saya tuh sering kali membawa tabloid. Namanya itu tabloid. Mungkin kalau sahabat pernah mendengar tabloid dulu itu ada namanya tabloid Nova. Nah itu kan ada rubrik psikologi gitu. Dan saya tuh senang banget sama pembawaan psikolognya dalam ini misalkan ada yang nanya terus saya menjawab gitu kan. Jadi kayaknya menarik ya dunia psikologi ya. Terus akhirnya saya masuk ke IPS gitu kan. Nah, terus alhamdulillah dimudahkan untuk masuk ke
1: prosesnya dimudahkan.
0: Oh berarti memang jalannya seperti itu gitu untuk jadi psikolog. Dan akhirnya kita juga setelah S1, waktu itu kan memang kita butuh S2 profesi gitu. Jadi akhirnya kita belajar di situ, dan semakin di situ kita sebenarnya banyak belajar tentang manusia, terus juga bagaimana mendampingi orang-orang yang mengalami kondisi yang mungkin tidak nyaman atau stressful gitu Mas. Ya. Terus juga sempat kerja di apa ya, kan kita juga ada praktek kerja profesi yang itu membuat kita tuh jadi lebih tahu tentang manusia gitu.
1: Iya, manusia secara seutuhnya.
0: Iya, secara seutuhnya gitu ya. Benar Pak, ternyata.
1: Jadi manusia itu bukan robot, jadi beda gitu ya. Ada psikologinya, ada feelingnya, itu yang membedakan. Dan Bu Arum sudah mempelajarinya bahkan sejak SMP beliau tertarik ya. Dan kalau kita berkaca pada tren sekarang ini, Bu Arum, ini sembari pelan-pelan kita kaitkan dengan topik kita ya Bu ya. Dari kacamata panjenengan, terus pengalaman panjenengan di lapangan juga menangani teman-teman begitu, tingkat kesadaran masyarakat, terutama para pelaku usaha ya dalam hal ini di Kota Semarang atau Jawa Tengah begitu, terhadap kesehatan mental, apakah sudah se-concern itu atau sudah se-melek itu dengan kesehatan mentalnya atau seperti apa?
0: Kalau dari saya sendiri ketika mengamati, memang kalau karena saya di lingkungan perempuan dan wirausaha, pasti mereka sebenarnya sudah sadar gitu kan, sudah kesadarannya sudah mulai bertumbuh. Terus juga misalnya mereka juga pengen ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kesehatan mental, terus juga bagaimana mereka bisa peduli, terus juga ada akses layanan kesehatan mental secara pribadi. Cuma memang mungkin belum banyak ya yang akses gitu. Jadi menurut saya kan kadang-kadang banyak yang berusaha itu, tetapi mereka saking gak dirasain Mas itu.
1: Saking gak dirasain.
0: Iya, gak dirasain gitu kan. Akhirnya yang
1: ini kebanyakan orang begitu ya, Bu ya.
0: Benar. Terus jadinya akhirnya keluarnya itu ke gejala-gejala gitu kayak yang fisik ataupun psikis. Nah, jadi terus juga ada yang sampai bilang, "Aku bener gak sih ngerasain ini?" gitu. "Aku salah gak sih?" gitu. Kadang-kadang orang kan lebih dituntut untuk kuat, untuk target gitu ya, Mas ya. Kalau akhirnya mereka jadinya tidak menyadari bahwa oh ada kebutuhan mereka untuk memahami diri sendiri gitu. Kadang-kadang mereka kalau yang saya pernah mendampingi itu, ada yang dia tuh merasa aku tuh kuat gitu kan, aku tuh bisa. Tapi ketika dia ada sesuatu hal yang membuat dia itu mungkin butuh waktu untuk jeda sejenak, itu kayak ngerasa gak apa ya, ngerasa gak nyaman, merasa bersalah gitu malahan gitu.
1: Ya. Jadi emang banyak kasusnya di lapangan yang mereka sebenarnya sudah sadar, tapi tadi yang menarik disampaikan adalah banyak yang justru tidak merasakannya gitu ya. Atau istilahnya ya kasarannya adalah sok kuat gitu ya.
0: Iya benar.
1: Kasarannya seperti itu begitu ya. Jadi banyak yang tidak digubris terkait dengan permasalahannya, terutama kaitannya dengan kesehatan mental. Nah, fenomena seperti itu Bu Arum, ini dari sepengetahuan panjenengan begitu ya, apakah memang karena sudah mengakar dari kecil edukasi atau mungkin didikan yang diterima seperti itu, atau apa yang menjalari, faktor-faktor apa sih yang sampai kok orang-orang kita begitu ya selama ini terhadap kesehatan mental mereka tahu, mereka sadar, tapi masih membiarkannya?
0: Ini banyak faktornya. Kalau yang diamati itu bisa jadi dari keluarga, faktor keluarga, terus juga dari lingkungan, karena kan manusia itu

0: tumbuh dan berkembang dari lingkungannya, dari yang sistem paling kecil, dari keluarga, terus juga yang lingkungan lebih luas kayak sekolah, kayak di misalkan di lingkungan masyarakat, terus juga di negara pun juga sebenarnya kan salah satu lingkungan yang mempengaruhi gitu Mas. Nah, kalau yang saya amati itu dari ketika misalkan saya mendampingi kasus kesehatan mental, saya nanya sama klien saya, kamu diajari nggak sama orang tuamu untuk mengenali emosi gitu kan?
1: Selalu ditanyakan itu ya,
0: Bu, saya selalu ditanya karena saya itu banyak mendampingi permasalahan kesehatan mental yang memang problemnya itu dari keluarga begitu Mas. Jadi memang rata yang saya dapatkan itu permasalahannya justru dari lingkungan keluarga, dari lingkungan sekolah, dari lingkungan masyarakat yang membentuk dia begitu, dan itu kan berarti ada yang kelewatan nih gitu, yang perlu di sebenarnya dilatih juga. Sebenarnya sudah banyak juga yang ngajari untuk kesehatan mental bagi orang tua, bagi anak-anak gitu, tetapi mungkin belum banyak sih Mas gitu ya.
1: Baik, jadi dari keluarga, terus keluarga, juga pendidikan ya, masyarakat atau lingkungan sekitar ini sangat berpengaruh terhadap seberapa tinggi tingkat kesadaran masyarakat atau manusia terhadap kesehatan mentalnya. Nah, kalau untuk kaitannya dengan dunia wirausaha nih Bu, Fahri penasaran juga, biasanya kasus seperti apa sih yang panjenengan temui di lapangan gitu ya, terkait permasalahan mental seperti apa yang biasanya dilakukan atau dialami maksud kami begitu ya, oleh para pelaku usaha ini.
0: Ya, kalau saya karena banyak mendampingi yang perempuan gitu ya, karena biasanya mereka terkait dengan bagaimana ketika berusaha mereka juga apa ya, perlu dukungan dari lingkungan terdekat, terus juga bagaimana mereka juga bisa berkembang tetapi juga peran-peran yang lain juga tetap bisa stabil gitu Mas gitu kan. Terus juga ada yang mungkin mereka sedang struggling sendiri dengan kondisi dirinya, internal diri sendiri ya gitu Mas, yang biasanya saya dampingi. Terus juga saya tuh pernah juga mendampingi kebetulan karena dia relate dengan kekerasan dalam rumah tangga, akhirnya pun juga, dan dia
1: itu akhirnya sangat berpengaruh ya Bu ya, KDRT ya.
0: Iya benar. Terus juga ada kaitannya dengan lebih banyak ke faktor itu tadi sih Mas, mereka juga merasa kuat, merasa merasa harus kejar target, akhirnya kesehatannya jadi tidak tidak tercover gitu Mas.
1: Oke. Ini yang terakhir tadi yang sepertinya paling relevan gitu ya. Merasa kuat, merasa harus kuat, kejar target ya. Lupa untuk istirahat.
0: Iya benar, betul. Terus juga menjaga batasan gitu ya Mas ya. Kadang-kadang ada yang mereka juga perlu nih untuk berkomunikasi dengan mungkin dengan pasangannya, terus juga dengan lingkungannya, terus dengan lingkungan kerjanya seperti itu.
1: Tapi malah dibatasi, ditutup gitu ya Bu ya. Oke, dan ini semakin memperparah tentunya. Bu Arum, nanti kita akan lanjut untuk membahas terkait dengan ini, berwirausaha tapi mentalnya tetap sehat. Fahri pengen tahu kiat-kiatnya atau yang sebaiknya dilakukan gitu ya, karena kan saya sendiri bukan seorang pelaku usaha tapi penasaran juga untuk nanti sahabat budaya Kang Mas Bayu yang punya usaha gitu ya, supaya usahanya jalan tapi mentalnya tetap sehat bagaimana. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Sekarang kita jeda terlebih dahulu, ada satu lagu untuk panjenengan semuanya sahabat budaya, sembari kami sampaikan bahwasanya kumandang azan ibadah sholat duhur pada siang ini akan dikumandangkan tepat pada pukul 11 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: Sahabat budaya, setelah digumandangkannya azan ibadah sholat duhur, silakan monggo kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur bagi Kang Mas Mbak semuanya yang berkewajiban. Kita lanjutkan di siang hari ini masih dalam acara Prigel Teras UMKM Prompat RRI Semarang ya. Topiknya adalah usaha bertumbuh, jiwa tetap utuh, perempuan berwirausaha dan kesehatan mental ya. Ini masih kita suasananya juga peringatan Hari Kesehatan Mental Dunia tepat pada hari ini sahabat budaya 10 Oktober ya. Masih bersama Ibu Arum juga dari Praktek Psikologi Mandiri Ngalian ya. Bu Arum, kita lanjutkan tadi di awal fenomenanya sudah banyak sekali yang panjang ceritakan gitu. Ya. Ada yang ya KDRT, terus juga karena ekonomi, itu yang sepertinya juga paling banyak gitu. Anak muda, tekanan keluarga, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita kerucutkan ke dunia pelaku usaha, sebenarnya kiat-kiat atau apa sih hal-hal yang seharusnya kami-kami ini para pelaku usaha lakukan supaya nanti ya usaha bisa tetap lancar, tapi tidak yang sengoyo itu sampai membuat kesehatan mental kita terancam. Ini apa saja kiat-kiatnya Bu Arum?
3: Iya baik, karena memang pelaku usaha itu biasanya mereka juga jam kerjanya ini ya masih tidak seperti orang kantoran yang 9 to 5.
2: Semuanya gitu. Sendiri ya.
3: Iya, dan itu pastinya sebenarnya butuh pengelolaan waktu yang lebih efektif, efisien, terus juga dan itu juga kiat-kiatnya sebenarnya bisa kita lakukan dengan awali dengan menyadari, gitu kan, sadar, terus juga tadi yang seperti yang Mas Fahri sampaikan ya, sadar nafas itu juga penting. Nah, bagaimana kita juga selain mencapai target, pastinya juga perlu nih tahu apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita lakukan. Dan itu yang kadang juga dilupakan karena kita saking fokusnya untuk berusaha, untuk bisa membangun bisnis, dan kita itu jadi lupa nih untuk kita bisa memperhatikan kebutuhan diri kita sendiri gitu. Nah, itu yang kadang yang sering dilupain, permasalahan-permasalahan psikologis yang sering kali muncul itu sebenarnya tidak kita rasain, dan dia itu biasanya dirasain ketika kita itu sudah ada tanda-tanda nih, misalnya kok tidurnya nggak nyenyak, terus juga fisiknya jadinya kok nggak nyaman, terus juga lebih sering mungkin ada gejala-gejala di fisik itu yang biasanya sering kali muncul. Dan itu terus juga kita biasanya yang kok aku yang dulunya seneng bersosialisasi akhirnya kok gak nyaman ya untuk ngobrol,
2: menjauh dari
3: orang lain, itu juga biasanya munculnya di hal-hal yang kadang kita tuh gak ngerasain karena memang kita sering kali tidak diajarkan oleh keluarga, oleh lingkungan kita, ataupun oleh perjalanan diri kita sendiri untuk kita bisa mengenali pikiran kita. Dan itu memang bagian yang dasar, tetapi gak mudah untuk dilakukan.
2: Itu fundamental, tapi ya susah untuk mencapai ke titik kesadaran itu
3: betul,
2: ya Bu.
3: Karena memang untuk kita bisa duduk tenang untuk mengamati isi pikiran kita, itu juga hal yang butuh skill gitu ya, butuh kemauan dan juga butuh waktu juga untuk kita bisa mau hadir gitu dengan memperhatikan apa sih yang terjadi dengan pikiranku, emosi, kebutuhan-kebutuhan apa yang aku mau begitu, yang aku harapkan.
2: Oke, gitu. Baik. Jadi manajemen waktu itu sangat waktu. Penting. Ya, yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah sadar gitu ya.
3: Betul.
2: Sadar akan apapun, sadar akan hidup kita, ya, gitu betul. Sih. Sadar nafas, ya, sadar bahwa kita hidup di waktu ini.
3: Ya,
2: istilahnya mindfulness ya, Bu ya, kalau kalau di era sekarang ya,
3: betul,
2: apa namanya? Yang lagi tren itu bahasanya mindfulness. Jadi kita menghidupi diri kita di saat ini atau present gitu ya. Di waktu kita sekarang ini. Nah, kalau untuk tadi kaitannya dengan pelaku usaha, sampai di titik apa sih Bu kita itu benar-benar harus apa ya, ya pergi ke Bu Arum gitu ya. Atau kita ke psikolog atau harus ke bantuan medis lainnya. Ini sampai toleransinya seperti apa?
3: Kalau sebenarnya kalau di psikologi itu hal apapun yang kita rasakan itu tidak ada yang sepele Mas gitu. Jadi saya itu pernah mendapati permasalahan yang mungkin bagi orang lain itu sepele,
2: sederhana ya Bu,
3: tetapi
2: ya,
3: gak sesepele itu. Mungkin bagi orang dianggap itu sepele, kayak misalnya dia kok tiba-tiba sering scrolling gitu ya, terus juga sering kali dia kok marah-marah tanpa sebab, terus dia kok jadinya ada perubahan perilaku. Nah itu memang sebenarnya perlu perlu diwaspadai. Tetapi kalau kita mau, kita sebenarnya bisa kok melakukan pencegahan gitu kan. Terus juga misalkan kita juga bisa melakukan check up kesehatan mental, itu sebenarnya juga penting gitu. Nah kenapa kok kita itu perlu juga melakukan check up kesehatan mental, karena kadang kita tuh gak ngerasain gitu tadi. Seringkali yang munculnya tuh kalau sudah apa ya, sudah ada permasalahan yang serius gitu ya, kayak misalnya kok tiba-tiba aja aku ngerasain hidupku kok kosong, kok nggak ada artinya, kok aku jadinya ngerasa usahaku ini kan sudah ada yang kemarin itu dia sudah punya, dia secara usaha itu mungkin dia sangat pintar banget, jadi dia kalau berbisnis itu oke lah, sudah sudah mumpuni, tetapi ketika dia belajar apa ya tentang diri sendiri itu ternyata malah belum tahu gitu. Dan itu yang memang perlu diselaraskan juga.
2: Oke, baik. Jadi dalam dunia psikologi tidak ada yang sepele ya. Semuanya itu ya benar-benar harus kita selesaikan. Ya permasalahan sekecil atau sesederhana apapun harus benar-benar diselesaikan. Karena kalau misalnya ada yang mengganjal pun ya tidak harus pelaku usaha, kita semua pun pasti hidup jadi nggak enak ya, tidur jadi susah. Terus kita berkomunikasi dengan orang lain juga
3: nggak nyaman
2: ya, kayak ada yang mengganjal di dada ini. Oke Bu, kalau tadi kita sambung terkait dengan kesadaran ini menarik sekali, karena ya banyak manusia yang mereka hidup begitu ya, tapi ini bukan menilai, tapi realitanya memang demikian. Banyak yang tidak sadar akan kehidupannya. Bagaimana sih Bu, cara kita untuk bisa mempelajari kesadaran itu? Atau ada enggak saran atau mungkin arahan dari Bu Arum supaya kita bisa lebih mengenali diri kita sendiri?
3: Iya baik, nah kalau mengenali diri kita, itu kan kita memang butuh tahu gitu kan, dari banyak hal. Misalnya kita juga bisa memahami dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita tuju gitu. Terus juga kita bisa mengenali diri kita itu, kita bisa kok berkomunikasi dengan diri kita sendiri gitu. Misalnya dengan kita setiap hari rutin untuk menyapa diri kita gitu juga bisa. Misalkan dari kalau siap pagi kita bisa menyapa tubuh kita. Terus juga itu juga salah satu latihan untuk kita mengenali diri sendiri. Karena kadang kita itu seringkali fokus ke mau di, misalkan pengen minta disayangin sama orang lain, kita juga
2: responnya
3: pengen,
2: harus positif semua,
3: didengerin gitu kan. Tetapi kita tahu nggak sih gitu kan apa yang kita butuhkan gitu. Itu yang pelajaran yang saya dapatkan itu ketika kita bisa mendengarkan diri sendiri itu dari tubuh kita. Sebenarnya tubuh kita itu bagian dari diri kita yang paling kelihatan dan juga bisa menjadi akses pertama kita untuk mengenal diri gitu, dari tubuh. Sedangkan kita dari coba menyapa dari jantung, dari tubuh kita, bagaimana tubuh kita bekerja, itu pun juga salah satu pengalaman yang menurut saya itu luar biasa untuk kita bisa mengenal diri. Terus yang berikutnya, kita juga bisa belajar untuk tahu apa sih isi pikiran kita, terus juga apa emosi kita, itu juga bisa. Jadi mungkin dari mengenali pikiran itu, dari apa yang sering kita sampaikan ke diri kita, itu juga perlu, dan itu juga bisa dilatih terus. Nah, terus juga kita juga bisa mengenali apa sih yang aku inginkan, aku mau capai gitu, apa sih tujuanku, apa value-valueku, dan itu yang tahapan-tahapan selanjutnya, Mas.
2: Istilahnya self love ya, Bu, ya mungkin ya. Betul. Lebih mencintai diri, sering mengajak komunikasi dengan diri sendiri, bukan ngomong sendiri ya,
3: sahabat. Iya, betul, beda.
2: Itu beda. Itu nanti malah.
3: Jadi nanti jadinya ini beda.
2: Jadinya ke RSJD ya.
3: RSJD.
2: Maksudnya itu sadar, ya, mengajak komunikasi diri sendiri, gitu. Mensyukuri apa yang sudah dilalui dengan raga ini, ya, dengan tubuh ini, dengan diri ini. Sehingga nanti ya bisa lebih tahu butuhnya itu apa. Betul, ya Bu. Nah, ini kalau ngomong-ngomong soal tadi self love, terus juga sekarang itu banyak yang apa ya istilahnya self reward. Menghadiahi diri sendiri. Ini seberapa penting, Bu? Karena begini ya, kenapa saya tanyakan, ada beberapa orang, ya mungkin teman-teman saya juga begitu ya, yang kadang mereka itu apa ya bahasanya mungkin eman-eman ya untuk memberikan dirinya sendiri self reward dalam bentuk hal yang ya sebenarnya mereka sukai, katakanlah sukanya makanan yang mungkin harganya sedikit mahal gitu ya, tapi eman-eman terus sampai mereka lupa untuk self reward. Nah, ini gimana Bu kalau untuk self reward atau menghadiahi diri sendiri?
3: Ya mungkin bisa jadi itu momen yang mengapresiasi diri gitu ya. Nah, kadang memang kita itu seringkali lupa mengapresiasi diri kita, karena kita tuh seringkali lebih ingat sama yang jelek-jeleknya kita gitu. Nah, itu sih. Kalau klien saya itu juga kadang-kadang suka lupa nih untuk mengapresiasi diri, karena mereka sering fokus ke, mereka sering melihat dirinya itu sejelek itu gitu, gitu kan. Jadi untuk self reward mungkin bisa dilakukan ya dengan cara yang mungkin lebih menyenangkan gitu. Itu juga penting sih untuk bisa membuat kita juga happy, bahagia, terus juga melatih ini ya, lebih terkoneksi dengan diri sendiri gitu. Wah, aku ini berharga loh gitu kan. Karena memang ada sih permasalahan kita itu seringkali nggak fokus untuk menghargai diri sendiri gitu.
2: Belum semau itu ya, belum untuk menghargai itu, diri sendiri. Padahal kita sangat berharga, sahabat Budianji, atas apa yang sudah dilakukan, ceripaya, ya kerja keras, apalagi seorang pelaku usaha. Betul, ya Bu ya. Karena kan ibaratnya ya banting tulang untuk menghidupi untuk diri sendiri, keluarga, dan sebagainya. Nah, ngomong-ngomong soal keluarga, kita bicara support system ini Bu Arum ya. Apa sih yang seharusnya, ya ini untuk diri kita dan pesan juga untuk keluarga kita atau mungkin orang-orang terdekat kita, yang seharusnya dibangun dalam sebuah ekosistem itu sesuatu yang seperti apa sih untuk nantinya ya kita mentalnya sehat, saya mentalnya sehat, orang di dekat saya juga karena kehadiran saya mentalnya juga ikut sehat.
3: Iya benar.
2: Yang dibangun harusnya apa dalam sebuah ekosistem?
3: Iya, kalau dalam keluarga itu memang butuh yang namanya kita menghargai momen-momen kebersamaan dalam keluarga gitu. Dan juga yang berikutnya itu kita bisa menghargai dan mengapresiasi keluarga kita. Kadang kita seringkali melihat keluarga itu justru malah sebagai bukan sebagai support system, tetapi sebagai orang yang malah jauh gitu kan. Karena kebanyakan permasalahan dari kesehatan mental itu kan dari keluarga juga. Jadi kita bisa mulai dari bagaimana membangun hubungan yang dekat, terus juga membangun hubungan yang saling menghargai, mendengarkan, itu Mas yang penting itu kan. Kadang-kadang juga menghargai, mendengarkan, dan melihat dari perspektif anggota keluarga gitu. Jadi kita tuh kan kadang seringkali melihat, kok kamu harus begitu, jadi kita, kamu tuh harusnya begini loh, begitu. Nah, itu yang kadang-kadang membuat orang di keluarga kita tuh gak nyaman gitu.
2: Ya, Bu, ya.
3: Benar. Jadi perlunya mendengarkan, terus juga memperhatikan dan juga memberikan ruang aman bagi anggota keluarga untuk bercerita, untuk dia bisa mengungkapkan unek-uneknya tanpa dia itu ngerasa kalau ketika dia cerita itu adalah hal yang sepele dan gak boleh, forbidden gitu, kadang-kadang emosi gitu.
2: Oke, baik. Jadi kalau untuk konteksnya keluarga adalah ya tadi memberikan ruang, ya menghargai, mendengarkan, itu yang sangat penting juga. Dan ya mengapresiasi apapun itu hal yang positif tentunya untuk anggota keluarga yang lain tentunya. Kalau konteksnya kita kaitkan dengan dunia usaha, Ibu, tentu kan ya namanya usaha pasti ada naik turun, ya, dan tentunya respon orang lain kita tidak bisa mengontrol, gitu ya. Ada yang positif, ya, memberikan testimoni yang baik. Tapi kalau semisal ada entah itu ucapan atau respon dari orang lain, saingan bisnis atau customer atau bahkan rekan bisnis barangkali yang tidak cocok dengan telinga kita, respon yang seharusnya kita apa ya terapkan itu yang seperti apa sih, Bu Arum?
3: Iya, wah itu jadi ini ya, jadi hal yang kadang ketika kita merespon lingkungan di sekitar kita, kita memang sakit itu ya. Dan itu yang pertama yang perlu kita latih adalah kita mengenali gitu kan.
2: Betul.
3: Mengenali yang terjadi dalam diri kita gitu. Nah, kita dan mengenali isi apa yang ada di dalam pikiran kita bukan berarti kita nerimo gitu kan. Karena kita itu udah deh kamu terima aja gitu kan. Kalau digituin gitu misalnya sabar aja gitu kan. Nah, yang paling perlu dilakukan itu sebenarnya kita mengenali apa yang terjadi dalam diri kita dan kita coba kita memframe gitu, membingkai bahwa oh, apa yang mereka sampaikan itu tidak bukan berarti keseluruhan diriku gitu kan. Kadang-kadang kita itu melihat itu sebagai kegagalan gitu Mas gitu kan. Nah, jadi kadang kita melihat bahwa apa yang disampaikan oleh orang lain, apa oleh lingkungan sekitar kita itu sebagai hal yang menyerang seluruh diri kita. Padahal itu kan dari kalimat orang lain yang perlu kita pilah-pilah supaya itu tidak mengganggu kesehatan mental kita gitu.
2: Karena itu pun ya tidak sepenuhnya diri kita. Katakanlah kita membuat satu kesalahan, yaitu hanya sepersekian persen dari kehidupan kita, karakter kita yang sebenarnya ya Bu ya. Nah, ini menyambung terkait dengan penjelasan tadi. Ada beberapa orang yang gini, istilahnya adalah gampang merasa bersalah. Ini gimana Bu untuk apa ya? Ya pelan-pelan kita harus mengubah mindset itu, karena saya yakin pasti itu juga tidak baik untuk keterusan begitu ya, ada di dalam pikiran kita terkait dengan perasaan yang wah rasanya kok kayak bersalah terus begitu.
3: Terutama kalau pas usaha gitu ya.
2: Nah, itu bagaimana cara kita menanggulanginya?
3: Iya. Kalau kita biasanya ketika ada rasa bersalah, contohnya kan kita misalnya melakukan ini ya salah, mungkin salah produk atau salah penjualan dan lain-lain, itu memang pastinya membuat kita jatuh gitu kan, mental kita jatuh. Tetapi kita juga bisa yang namanya kita itu fokusnya ke memaknai gitu kan, memaknai kejadian itu dengan lebih berbeda gitu kan. Nah, mungkin kita juga perlu belajar bahwa oh, kesalahanku ini bukan semata-mata apa ya, seluruh usahaku jadi hancur gitu.
2: Jadi hancur itu
3: udah. Nah, gitu kan. Itu adalah bagian dari pengalamanku, tetapi tidak 100% mendefinisikan aku ataupun usahaku gitu ya. Itu yang emang itu perlu dilatih terus gitu. Jadi kayak kadang kita itu juga karena merasa bersalah itu adalah hal yang memang sangat membuat kita itu jadi bisa berpotensi untuk gangguan kesehatan mental. Dan kita juga perlu yang namanya kita sering-sering mungkin untuk mengapresiasi diri kita, terus juga kita perlu aware gitu kan dengan apa yang kita lakukan gitu kan. Untuk mungkin meminimalisasi resiko gitu ya Mas ya, gitu kan. Itu juga perlu kita lakukan, dan mungkin kita juga perlu juga belajar untuk oh bagaimana kita bisa memperbaiki sistem di luar juga gitu. Itu juga perlu. Karena kan kadang-kadang kesalahan yang kita lakukan karena mungkin sistem kita yang kurang bagus gitu kan di dalam.
2: Ada faktor luar ya,
3: ada faktor eksternal juga gitu yang perlu diperbaiki juga dari usaha kita gitu.
2: Baik, jadi ya menerapkan mindset untuk mindset juga. Kalau misal kita salah itu bukan berarti semuanya langsung hancur,
3: hancur
2: gitu.
3: Betul.
2: Itu tidak ya.
3: Itu enggak mudah itu. Karena memang kadang kita tuh yang kadang yang terjadi itu
2: overthinking-nya ada ya.
3: Iya. Karena yang ada itu kita mengatasinya itu kepala kita, isi kepala kita yang penuh dengan kalimat-kalimat yang menyerang kita sendiri gitu kan. Nah, itu yang perlu kita latih ini pikiran kita untuk kita bisa mengamati, terus duduk tenang, itu juga perlu gitu kan.
2: Dan ya harus kita latih terus untuk bisa ya, seperti itu ya.
3: Ya
2: baik. Luar biasa ini, Bu Arum sudah hampir jam 12.
3: Okay, wah, gak kerasa
2: ya. Saya sangat suka sebenarnya dengan obrolan seperti ini, benar-benar. Tapi karena waktunya sudah terbatas. Terakhir Bu Arum, ini pesan untuk teman-teman semuanya, terutama untuk wanita yang super power di luar sana.
3: Iya, betul.
2: Pelaku usaha, tapi juga harus apa namanya, sebagai ibu rumah tangga juga, punya anak dan sebagainya. Atau ya untuk masyarakat secara umum saja.
3: Iya.
2: Monggo, apa yang ingin Panjenengan sampaikan sebagai penutup di obrolan kita siang hari ini sekaligus. Nah ini sekaligus, apabila ada sahabat budaya yang ingin ngobrol dengan Bu Arum, nah ini bisa datang kemana atau menghubungi kemana dulu. Nah ini monggo, bisa disampaikan Bu Arum.
3: Oke, baik, nah ini buat sahabat budaya, ini kalau kita itu memang perlu juga merawat diri, itu dari fisik, pikiran dan emosi kita supaya kita bisa selaras gitu kan. Kesehatan mental itu bukan sekedar kita menjaga supaya kita tidak stres saja, tetapi kita juga merawat tubuh, pikiran dan juga hati kita supaya apa yang kita lakukan itu selaras gitu. Dan kita juga sebaiknya fokus bahwa tidak ada hal yang sepele di dalam kesehatan mental gitu. Semuanya itu berharga dan layak kita pertimbangkan, layak kita dengarkan. Mungkin kita kadang-kadang seringkali ngerasa kok aku seperti ini aja tuh pantas gak sih mikirin. Nah itu jangan sampai kita merasa seperti itu, karena sekecil apapun kita pikirkan itu adalah sebagai sinyal kita perlu mendengarkan diri sendiri gitu. Dan mungkin teman-teman bagi yang ingin konsultasi psikologi bisa kontak di nomor Anda, kalau ada hotline-nya ada di 0811-272-0055. Ya saya prakteknya di daerah Purwoyoso dan
2: Purwoyoso.
3: Ya, Purwoyoso Ngalian gitu. Di dekat Kelurahan Purwoyoso, masuk dikit.
2: Jadi di Purwoyoso sahabat budaya Ngalian itu maksudnya ya. Boleh rawuh ke sana, tapi ya hubungi dulu hotline-nya tadi. Nanti akan kami bagikan juga untuk panjenengan yang penasaran gitu ya, atau ingin ngobrol dengan Bu Arum secara langsung ya. Nanti akan kami bagikan. Bu Arum, matur nuwun sangat.
3: Ya, terima kasih Mas.
2: Terima kasih banyak. Ini sebenarnya kurang ya kalau bagi saya. Tapi ya kita sambung di lain kesempatan untuk siang ini prigelnya kita akhiri dulu. Pokoknya kami doakan sehat selalu Bu Arum Ji.
3: Amin, terima
2: sukses
3: kasih.
2: Sukses untuk Panjenengan ya, dan pokoknya salam untuk teman-teman IPMI. Tembalang ya Bu ya.
3: Ya IPMI Tembalang tapi nyasarnya.
2: Enggak apa-apa Ji.
3: Orang kalian yang nyasar ke Tembalang.
2: Luar biasa. Pokoknya semangat selalu Bu Arum ya. Untuk siang ini kita akhiri. Terima kasih juga untuk atensi yang sudah Panjenengan berikan sahabat budaya. Di lain kesempatan kita sambung kembali Prigel Teras UMKM Perompat Semarang. Tetap bersama kami, Perompat Semarang, Radio Pelestari Budaya, penjaga tradisi.
1: Perompat Semarang, pelestari budaya, penjaga.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 12.

0: Sahabat Budaya Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Banjarnegara menggelar Trofeo PGRI 2026 mulai Jumat 9 Oktober 2026 di Stadion Sumitro Kolopaking Purbonegoro, Kabupaten Banjarnegara untuk memperingati Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun PGRI ke-81. Kompetisi sepak bola ini diikuti 20 tim yang terdiri atas guru dan tenaga kependidikan berstatus aparatur sipil negara, meliputi PNS, P3K, dan P3K paruh waktu. Koordinator kegiatan Hafidz Surya Mukti menyampaikan bahwa turnamen ini bertujuan untuk mempererat persaudaraan dan silaturahmi sekaligus menumbuhkan jiwa sportivitas. Pertandingan dijadwalkan setiap Jumat dan Sabtu dengan laga pembuka PGRI Batur melawan PGRI Bawang, dilanjutkan dengan PGRI Madukoro menghadapi PGRI Mandiraja. Beralih ke informasi lainnya, Pekan Olahraga dan Seni Antar Dini atau Porsadin 8 tingkat Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan pada Jumat hingga Sabtu 9 hingga 10 Oktober 2026 di Kabupaten Tegal. Kegiatan bertema Jayakan Negeri dengan Budi Pekerti bersama Madrasah Diniyah yang berprestasi ini diikuti kontingen dari 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah yang mewakili santri Madrasah Diniyah Takmiliyah. Sebanyak 16 cabang lomba dipertandingkan meliputi olahraga dan seni islami seperti MTQ, Tahfiz, Puisi Islami, Pidato, Cerdas Cermat, Bulu Tangkis, Tenis Meja, dan Lari Sprint. Diharapkan kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang kompetisi, tetapi juga menjadi momentum untuk mengembangkan bakat serta memperkuat pembinaan sportivitas, kreativitas, dan prestasi santri dinia. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda. Hai.

0: suwe ngenteni. Wis aku kemeng sikile dek sira mrene mrene. Wah, iki biasane jam-jam yamene iki dek sriku blonjoy. Tapi kok HP ini tak hubungi ora iso diangkat apa sinale ora ono apa disaki ya. Wis engko aku nek sida temen berdayan karo Dek Sri wis kaya wingi ku ketemu kanca-kancane ku jare Dek Sri ku enak Mas, Dek Sri iso gawe tipe gembus. Tipe gembuse mak nyus. Tenan aku ngene sida karo calon bojo iki jan wis tak kon masake tipe gembus terus. Sri gembus. Tapi ya iku bapak iku wah kowe galak kereng e. Piye ya? Sik jam pira iki? Ora teko-teko ya. Kuwi kok ra kuwi endi tekane Dek Sri tak enteni TV gembuse. Wis tak enteni sabar. Coba tak SMS sih wae ya.
1: Dari karo turu.
0: Walah, ora pursaku entek iki. Lali ora ngisi. Cek, iku po yo. Duduk iki. Duduk koncone. Tak delok kok kaya bumu gini ki. Bar entuk piye po yo? Kok mendiot-mendiot belanjane. Lah iki jelas. Entuk piye ki? Lah burine kok kaya sukiat ki. Kok mainan SMS-an duwe yang mana ki kira-kira ki? Wah, wis ndi yo? Sik, tak anteni karo tak rokokan karo udut. Dia duh jantungku deg-degan ya arek teko calon bojoku.
2: Mas Bambang.
0: Halo sayang. Kok aboten banjak tak ewangi kene?
2: Hah? Arep ewangi Mas.
0: Iya.
2: Aduh, ya yes, enteng bae Mas. Aku mesake sampean nek ngewangi sing sing abot.
0: Mlagune. Yo, tak gandeng yo. Ini tak ewangi kene. Belanja apa ki mau?
2: Lah, papaan Mas iki. Tinggal masak sesuk.
0: Ora kangen karo aku.
2: Yo kangen ning yo piye meneh.
0: Ora krasa mau tak anteni.
2: Oh. Wis anteni ta Mas Bambang ki mau.
0: Aku
2: entek
0: udud telu kok. Aku entek udud telu.
2: Dadi wis sawetara iki mau nunggu
0: ngene. Mulih sirahne. Tuku tempe gebus ra.
2: Ah wis mesti ta Mas. Kowe pas dadi kesenengane bapakku.
0: Ibuku iku nek masak tempe gebus ra karo sirahne lho.
2: Iya ta Mas?
0: Iya, atos nek ibuku sing gawe.
2: Oh, beda karo aku.
0: Iya e. Padha karo.
2: Iyalah Mas Bambang kok njur ngene lho. Ora nek pancen Mas Bambang seneng. Pancen kuwi aku yo estimewane nggon kuwi Mas.
0: Sing mak musikku tenan aku sing. Aku tenan dek nek wis engko iso resmi karo slirane.
2: Iya.
0: Aku ra ndedi cuman ngopeni tempe gembuse.
2: Lho bapakku to Mas.
0: Iya,
2: aku
0: iya.
2: Ki nek artuku sing werna-werna jarene Nok Sri pokoknya sing jeneng wong urip kuwi ora kudu apik-apik.
0: Iya bener.
2: Iki kowe ki pancen kepinteranmu.
0: Bener.
2: Kowe ki ora kaya ibumu. Padha-padha gembuse. Ini beda sik ngolah. Ki beda rasane.
0: Lho dhisik.
2: Ngono kuwi lho Mas.
0: Lho, dhisik dhisik. Kursus nanti yo.
2: Yo, apa ngono ki wis pancen dadi watakku po yo Mas. Aku ki yo ora kursus ki yo ora.
0: Mungkin dhisik mbambae mungkin bae Dek Sri.
2: Apa mergo
0: mungkin nek, turunan yo.
2: Nek ora ngono ki nek simbah mbiyen jarene malah iso ngomong karo aku Mas. Nok Sri, kowe iki pancen tanganan kok Nok. Kowe iki iso pantesmu kok pancen ngolah gembus. Ngono kuwi ya Mas. Aku nek Mbah, kok njur aku terus kondang Mbah. Kondang piye? Aku njur ning ndi-ndi, engko ning ngundangke ora genep njur.
3: Jadi kebus.
0: Tapi aku ora popo kok. Aku seneng kok
2: duwe bojo. Mas Bambang ora gelo.
3: Ora.
2: Mergo aku kepinteranku mung ning sak gembos kuwi.
0: Wis engko tak kususno. Engko nek sida karo dadi bojoku tak kuliahke masakan. Tenan. Tapi kapan yo iso mlaku bareng-bareng nang pantai?
2: Yo kapan ngono lho Mas, aku ki jane yo ndek pengangen-angen. Aku ki kopo to Mas Bambang ki wis sak petara. Lah ku kekancan. Kancan iki yo sapa-sapa ki sok benelokke lho Mas kancaku ki.
0: Nek misale
2: piye Mas?
0: Aku dolen mrono.
2: Mbok iya Mas.
0: Bapak Ibu ra apa-apa?
2: Ora apa-apa, dadi men ngene lho yo. Wong tuaku ya medho ngerti. Kok tak tepungke karo wong tuaku, bapakku
0: iki.
2: Kok minder piye to, Mas?
0: Wong tuaku ora duwe.
2: Ora
0: duwe apa-apa.
2: Sing jeneng wong tresna kok aja kaya ngono, Mas.
0: Lah aku nek didangu bapak karo ibu, kowe nyambut gawe nang ndi? Gajine pira? Terus aku kudu kondo piye? Kudu matur piye?
2: Matur apa anane?
0: Sik nganggur ngono ya.
2: Heeh. Ora apa-apa Mas, sing penting aku rak seneng, panjenengan seneng ya kan?
0: Tenang,
2: ya. Aku tresna.
0: Seneng karo aku piye sih?
2: Ya piye ya Mas, aku ki nek nyawang panjenengan kuwi piyayi kok le halus. Mesti bisa ngomong wong wadon, bisa ngomong bojone.
0: Enggak kok. Desiku memang tak banding-bandingi karo cah wedok lain memang ora ono sing.
2: Aku nek tak banding-bandingke Mas.
0: Tenang kok, tenang.
2: Emang aku nek tak banding-bandingke engko.
0: Aku nek bengi seneng bal-bal nonton ku, aku ora tak gawe si bal-bal ku. Tak SMS bolak-balik. Kuwi bales ngono rasaku mak. Yes, ngene.
2: Nek ngono padha ya Mas. Aku ku durung nampa SMS-mu wae mergo kontak batin wae ya Mas.
0: Wis krasa ya Dik. Tenane.
2: Aku kok mak anu tratap-tratap ngono kuwi. Apa iki aku? Njer terus mak jedul, mak dedet ngono iki.
0: Aku tak
2: takon. Bareng tak buka. Oh, Mas Bambang ngono
0: kuwi. Ya tak aku tak takon ya.
2: Heeh, piye Mas?
0: Sak durunge kenal karo aku, mungkin wis kenal karo pria liya.
2: Ya nek.
0: Suwidi.
2: Ayo kancaku sak desa rak ya mung Mas Suwidi kanjur karo sapa meneh.
0: Tapi sok gandengan apa ora?
2: Wih, gandengan piye? Wong aku kang rar cedak Mas Widi kae. Mbak Sri. Aku isin durung kapak-kapake kok isin ta Mas aku ngono kuwi. Dadi piye kuwi lar nyedaki rak ya dadi mah. Aku ki bingung Mbak Sri. Lah wong aku ki ra ngopo-ngopo kok bingung. Akrek ya ngono ta?
0: Tapi nek aku karo Mas Widi dibandingke
2: ngenteng. Ya aduh. Aduh Mas Bambang.
0: Iya.
2: Nah, sampean ki dasare ya gagah.
0: Tenane.
2: Kuning. Pak nek kuwi lho Mas, pakulitane karo nek mesem sing rangwati Mas. Aku nek nyawang nuwun sewu ya. Praupanmu. Iki aku kira kaya-kaya ki ora iso tak ilangke nang nggon. Aku nyawang sapa wae kok aku kok eneng katone mung Mas Bambang. Aku nyawang wong liya. Enenge ya mung Mas Bambang.
0: Ya memang wis kira-kira mesti ini jodoh ya Dik ya.
2: Oh iya Mas Aja ya.
0: Aku ora usaha engko nek ana cah wedok lain tak tutupi raiku men ora delok sing luwih ayu. Tenan.
2: Aku ning yo aja mung ditutupi raine Mas. Enggak
0: cuma tak kae ngene to kok.
2: Mah nek di ngono ki delek sik isih ngerti wong liya. Engko tak tutupi ngono njur atimu ning gone wong liya padha wae kok ora iso tak antepi. Ha to?
0: Ya wis
2: iki tenan to Mas, kowe tresno tenan karo aku to Mas. Saiki ngene Mas Bambang, kowe gawake kawanku sing ngenteng. Nek kowe tresno tenan karo aku, ben ayo kowe tak srawungke tak tepungke wong tuaku. Bapak karo ibu ben preso.
0: Iya
2: Mas ya.
0: Jangan.
2: Iya.

0: kula niku nek dong
1: kurange apa aku?
2: Wis, dadi wong. Lera seneng ngendi duduhno?
0: Kula niku to, nek dong nika awor-awor ketemu ibu-ibu PKK. Niku ngaten iki.
2: Piye?
0: Allah. Wong kuwi bojone Pak Kamto, sugih ra umum. Ning ya cepil ra umum.
1: Ayo mbok yo man. Ngudeg greng kaya ngono.
0: Mbok men.
1: Lho nek tenan.
0: Weh. Lah sampean niku duneke ngoten niku mah bangga
1: to. Ora apa-apa nek aku wong tenan ngono kaya ngono kok. Ora jelas dhewe wong ngunekke kuwi.
0: Nah,
1: aku duwe prinsip ngono kuwi kok Bu, wong sengit yo ben. Sengit. Ning sing seneng yo kah. Ngono.
0: Ngoten niku.
1: Wong urip ki mesti ngono kuwi, ana sing seneng, ana sing sengit. Kuwi lumrah. Ngono lho.
0: Lah ning kula niku dong-dong. Manut kalih prinsip sampean ki dong-dong kula yo rekoso lho. Nah pripun sing jenengane ing atase sampeyan kok kula ki dikon ngewangi gawe bondo niki to njur sega wis pirang-pirang dina kon nganggo sesuke wong kok mengkon mangan sego wadang wae
1: jenengane ngirit sih kuwi ngirit apa-apa ngerdinget ngono kuwi mbah masan saya enak tak kandhani
0: sing ngomong sinten
1: terong ya? Dingat-ngat-ngat
0: terus?
1: Nganti kaya lim ngelim meripatmu itu seraruh
0: aku nyebak itu
1: ya tenan kok
0: ter malahan gak ngirit rasa mamah gitu
1: loh ini marah ke rasanya ini malah ngelendi tapi kalau masih tumijan ya kulina kaya ini anggar muni ngat-ngatan itu ngelendi ya kena kuwi
0: kulani kuna kekandani sampai aku tobat
1: tobat
0: tenan
1: sing penting ki seneng

0: ayam berapa arep golek bantuan kowe?
1: Ana dayah nah.
2: Mesti ngoten lho jenenge.
0: Lho, biasane dayah kene kene golek bantuan.
2: Woten wonten perlu. Lho lilinggo pundi niki?
0: Wes kowe ning mburi kene.
1: Mriki nak, mriki.
0: Wes mburi, aja maju-maju. Wes ning kono wae.
1: Wes.
2: Pun-pun iki mawon mesake kursi
0: nek kok linggui. Lah ya kowe ning isor wae kowe.
2: Nggih.
0: Ora maksudmu tujuan.
2: Anu ajeng matur kali
0: Pak. Piye? Arep mupu kuwi.
2: Jarine iki adek sayembara.
0: Ngempol wae.
2: Ngempol pripun?
0: Mbane mupu.
2: Mboten kula niku ajeng nderek niku. Mupu sayembara niku.
0: Kowe kok krungu? Lha ngabaran saka iki kok ndi kowe?
2: Pun kabaripun semua
0: tekan ndi-ndi?
2: Pun.
0: Wah ya syukur no teges wis sayembara kuwi tekan ndi-ndi, Bu?
1: Oh, nggih cetha sampean niku mesti dadi rembuge
0: kok mokal ra umum. Aku wis mbatel kok ora ana sing mendaftarkan iki aku niku wis. Kayata wis ana.
2: Pancen angel tenan kok nggih.
0: Raketan yo urung karo anak iso, ya ta?
1: Saya
0: wong cah pinter iki.
2: Niku sayembara niku pripun?
0: Sing iso ngapusi aku?
2: Wah, yo angel.
0: Anakku
1: iso ngapus iki gak yo kepingin.
0: Bondoku? Nyah,
2: lho, piye? Angel wong jenengan iku piayu pinter.
0: Hei, ya mula
2: usah kula sing ajeng nggih ngapusi napa?
0: Piye, pinter kowe do dingerteni wong pirang-pirang kuwi?
1: Cetha.
2: Ning ngoten, Pak.
0: Piye?
1: Pinter-pinter aku. Lha
2: niku janjane nggih, ajeng pancen ajeng.
0: Lho wong urip ana werna-werna, ana sing umum, ana sing ora umum. Kok kowe muni kaya ngono? Akeh bisa wae ana umum kok.
1: Nek sesuk kula satruse ora payo maman jur sampeyan kaya dadi wong ora umum, Pak.
2: Ngoten sampeyan niku klebu sing
0: Oh, apa? Wes,
2: anu
0: piye?
2: Kula niku janjane tak nggih kepengin niku. Mugi sayembara njenengan niku. Wong kula niku jane duwe
0: apa?
2: Buku ngelmu ngapusi niku duwe.
0: Mau buku kok ngapusi ora ana.
1: Niku tenan niku.
0: Nggih.
2: Wah, kula gadah niku tinggalane Mbah Buyut kula kok.
0: Buku apa kok buku ngapusi?
1: Buku ngapusi
0: piye?
2: Wah, ampun ampun.
0: Wes. Jubuken. Ngapa?
2: Jubuk pripun?
0: Bukune kuwi.
2: Aung, bukune niku iso ketinggal teng Semarang rika e.
0: Dijubuk.
1: Mbah sampean omahe Semarang?
0: Oh, no, dijubuk. Pokoke dijubuk saiki.
2: Dijubuk.
0: Nek iso ngapusi tenan kowe arahku.
2: Mlaku.
0: Lah sak arepmu.
2: Kula mboten dedet nggo ngebis niku.
0: Dedet, Bu.
1: Apinten?
0: Kira-kira ngadi Semarang kira-kira entek pira?
2: Butuh ajeng cepet nggih pesawat.
0: Semarang ora ana pesawat e.
2: Angge mungkin medun sak gon-gone.
0: Wi.
1: Apa terminale iki?
0: Ya mungkin nek sing ora dados set wae. Nek arep pesawat.
2: Apa omahe niku Semarang kok dadi
0: wis.
1: Ning niku bukune mesti ampuh tinggalane
2: Mbak. Ngono niku nggih niku.
0: Mungkin
2: nek kula maca iso kena nggo ngapusi.
0: Cukup aku ora bakal gigring.
2: Nggih kula nyung ngambil duite.
0: Bu.
1: Pinten?
2: Nggo tuku tiket niku
0: pira kira-kira?
2: Nggih iki Semarang nggih 5 juta cukup, Pak.
0: 5 juta. 7 juta, Bu.
1: Di punjuli.
0: Punjuli nek kono ada jajan, jajan barang.
1: Makanya nek pesawate macet nang dhuwur.
0: Lah ya mulo kuwi. Wis ora mau bensin entek nggih. Ora mung 5 juta.
1: Macet bensin
0: 7 juta.
2: 7 juta.
0: Ah wis aku gampang aku
2: iki. Ngampil lho nggih.
0: Ndae ya.
2: Jupuke bukune
0: niki. Ah wis.
1: Nggo.
0: Wis jupuk ya.
2: Nggih.
0: Wis jupuk kana.
2: Nggih nggih. Nuwun.
0: Nuwun. Wis. Wong wong pinter kok mengar diapusi.
1: Ora bakal ana sing ngungkuling ketan
0: kula niku iso apa
2: ini kene Bang ini
1: wis menung wis ben are dadi apa bapakmu
3: Mas Bambang
0: saka Semarang kok meng maknyu
4: iya aku karo kancaku
0: ora saka Semarang kok meng maknyu ki ngapa kowe
2: mageriyen
3: iki Mas
0: weh kowe aja sembrono lho Semarang kok meng maknyu pesawat apa kuwi
2: lah nggih pesawat
0: weh lah Semarang ya.
1: Aku mau le mlaku.
0: Ora pesawat kok maknyu njebon kok
2: bali meneh. Sayembarane jenengan pripun?
0: Sing sapa iso ngapusi aku anakku wedok bondoku Pak.
2: Nggih mpun.
0: Mpun piye?
2: Lah nggih pun di anak jenengan kali bandane.
3: Kan Mas Bambang. Agar
0: iki maksudmu piye, Jek?
2: Lah jenengan iku cetopon kapusan kok.
0: Kapusan kepiye?
2: Lah kula niki mau.
0: Lah buku ndi?
2: Lah kok mboten gadah buku, buku napa?
4: Buku sapa ya?
0: Lho. Buku iki.
2: Lah sing aran ngarang buku ngapusi niku sinten?
0: Lha kok mau buku, Man?
2: Wong kula ngapusi jenengan kok.
0: Lha jancuk brata iki dhewe ngapur iki.
2: Ya, wong pinter kok
1: dituku. Buku ampung wau. Buku ampung.
0: Buku ampung ngapusi
1: sing ngapusi. Sing juga sing ngapusi kuwi
2: mah. Angge. Angge niku ora ampun ngapusi.
1: Lho. Nah, cekak.
0: Pak lho iki. Piye ta iki?
1: Lah niku mandi omongan sampeyan.
0: Iki piye ta iki?
2: Wong jenengan niku
5: jane sampean kepengin ana sing iso ngapu. Lho,
0: iki mau nemne ana bukune. Buku lho.
5: Duwe buku tenan ora?
0: Mboten. Kulo niku
5: lemah. Dadi sampean ngapusi.
0: Ngapusi mergo.
2: Oh, lah jan sembrana. Dadi buku ngapusi kan to?
0: Mboten nonton.
2: Semarang nunggang pesawat kan?
0: Mboten nonton Semarang kali ini banjir.
2: 5 juta iki dadi 7 juta gek. Terus
5: nggo sakmu nang Semarang nggo tuku tiket?
0: Mpun pun
5: tiket. Mboten sida.
0: Mpun men tekan ngarep antiku tur mlebu meleh.
2: Oh, lah jan iki.
5: Tiket sampean nang ngapusi.
0: Apa sampean sampean iki krasa nek kapusan mboten?
2: Nggih, Mas. Oh, lah jan sembrana iki.
5: Kapusan mboten Pak sampean?
2: Ah kaya menggelis ya.
0: Lah kegelis wong ngapusi.
2: Cepet kok ngapusi mak nyu mak tlekuntri.
0: Njenengan nggih ora umum kok wong anake saya baro kok sapa sing iso ngapusi.
2: Lah kurang tau kapusan kok.
0: Ah nyatane niki Pak. Ayo.
2: Lah kok ora kerasa.
0: Lah nggih.
2: Kok iso dadi kowe pinter kaya ngono
0: maniku nuwun sewu Pak Kamto. Kulo janjane pun suwe mireng njenengan niku lek sugih-sugih. Seneng nuwun sewu lho nggih. Tonggo yeah. Teparu do ngrasani sampean niku medhit nek ndi penemu kaku mongko ora umum, ora apik. Kaya niki wau. Bambang niku lak ampun tresna kalih anak sampean si Mbak Sri.
2: Iya.
0: Ana pun padha dene tresnane nggih, mbok nggih pun diresmekke
2: maksude kuwi wong urip, ayo ku wong urip kuwi bebrayan ki ra ora gampang.
5: Ha ning napa-napa
2: ki ku
5: ora meng
2: kumat meng paitan seneng larep urip saka ndi mah
0: nggih nek carane mboten ngoten niku ngandani
2: kok kleru aku
0: ngandani
2: caraku kleru apa ora
0: nggih kleru nek kleru kleru
2: do raja ditiru
5: pinter
1: niku sampean
5: mau sampean ki ngayal
2: mboten kleru kok do melu
0: pancen bojo sampean lunyu
5: ngelengke nak
2: wis ana barang mbe oli
5: paribasan lambe setumang keri sak apa kamu
0: jeneng
1: Pak. Bapak kena dianarani ngayal kok Bu.
5: Oh,
0: aku lek jol kemawon.
5: Jol ke apa ya?
0: Nggih jol sing liyane ngayal.
5: Kira-kira sampean ana sing
0: ngono. Iki terus iki mbok ya gandengan iki mengko kok jur
5: ya apa ta ya?
1: Aku seneng-seneng.
2: Iya, iki terus dadine sing anu ra.
0: Lah nggih, niku kula sing iso
2: dadi
0: sayembara.
2: Ning Bambang lagi dadi kowe lagi.
0: Nggih, pancen statuse kula.
2: Statusmu apa iki?
0: Statuse iso pemupu sayembara.
2: Oh, lah kok.
0: Ning
2: dadi statuse kuwi.
0: Nggih. Ning rene kula niku karo Bambang niku ya kekancan wiwit cilik.
2: Oh. Dadi kowe lila legowo.
0: Oh, legowo nek
2: ora ngono. Dadi intine kowe mbantu si Bambang.
0: Aku ngesake Bambang niku kiwah-kiwi gak rupane
2: kok. Lah rak ngono.
5: Nah, wong niku tulung-tulung atene iku mboten kok kok sampeyan.
0: Niki lek kula ngapusi niku mung supaya kanggo dalan isane Bambang dudu utawa dadi manten kalih anak sampeyan.
2: Kowe seneng tenan.
0: Nggih, Pak.
2: Ya nek kira-kira kaya ngono yo iki piye iki?
0: Ah niki
2: mau aku omong mau iki karo bondone bareng Cipu.
5: Nggih, wis dadi omongan sampeyan kok nggih.
2: Sudah aku
5: tanda tangan. Jenengane janji.
2: Iki aku ora ndelok apa-apa iki.
0: Langgeng.
2: Aku dadi melu si Sisri.
5: Melu anake
0: mboten
4: napa-napa. Wis wis
0: balak ya. Ini ya aja sia-sia terusan piye bae wong iki ya
2: marah. Iki aku ora ndelok apa-apa.
5: Ora apa-apa.
2: Nek kowe melu aku Ibu.
5: Nggih, kula niku bojo sampeyan kula tetep
0: setya sampeyan. Dadi niki wae mergo ngapusi dadi dalane Mas Bambang li jodoh kali Mbak Sri dadi ngapusi dadi

0: Sahabat Budaya, Bursa Muslim Expo atau BME 2026 digelar pada Kamis hingga Minggu 8 hingga 11 Oktober 2026 di Gedung Sasana Krida Gor Satria Purwokerto Kabupaten Banyumas. Acara yang diselenggarakan oleh Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia atau KPMI Koordinator Wilayah Purwokerto ini bertujuan untuk memperluas peluang usaha dan membantu pelaku UMKM menjangkau pasar lebih luas. Adapun dalam kegiatan ini pengunjung dapat menikmati pameran UMKM Muslim, kuliner halal, fashion Muslim, kajian, talk show, serta bazar berbagai lembaga dan pondok pesantren yang terbuka untuk masyarakat dengan tiket masuk gratis. Melalui pameran dan promosi produk, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi pelaku usaha memperkenalkan produk, membangun jaringan, serta meningkatkan potensi penjualan selama acara berlangsung. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Jepara menggelar Festival Literasi Jepara 2026 bertema Literasi Menyala, Jepara Punya Cerita pada Rabu hingga Jumat 7 hingga 9 Oktober 2026. Kegiatan tersebut diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat budaya literasi dengan mendorong masyarakat memahami informasi, berpikir kritis, menghasilkan karya, dan melakukan tindakan nyata. Adapun festival ini dimeriahkan dengan gelar bicara, talk show, dan seminar yang menghadirkan tokoh-tokoh literasi yang menginspirasi masyarakat. Asisten 1 Sekretaris Daerah atau Sekda Jepara, Ali Hidayat, menyampaikan bahwa penguatan literasi membutuhkan kolaborasi keluarga, sekolah, perpustakaan, komunitas, dunia usaha, dan masyarakat. Oleh karena itu, festival ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperkuat peran perpustakaan sebagai ruang pengetahuan dan kreativitas. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Salam kulo suciwo tejo. Monggo sami mitangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
4: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: juga ya, Nduk. Makasih loh, Mbah Lutah dibawain bekal.
1: Iya, Mbah. Simbah pasti ya, capek kan? Lawong dari tadi macul terus kok. Sekarang istirahat dulu ya, Mbah.
0: Iya. Ya, Nduk. Aduh.
1: Mbah, aku kagum loh sama Simbah. Simbah hebat.
0: Hebat gimana, Nduk?
1: Ya, Simbah ini kan sudah sepuh. Tapi tak lihat-lihat kok masih semangat ya. Semangat banget. Kalau pagi pasti berangkat ke sawah. Siang-siang udah ngurus kebun. Istirahat sebentar. Terus lanjut sampai sore. Aku yang masih muda aja kadang suka malas-malasan, Mbah.
0: Oh lah, si Mbah ya memang harus begitu, Nduk. Mumpung masih diberi sehat, ya kita harus semangat. Kamu yang masih muda jangan malas-malasan. Peribahasa Jawa mengatakan urip iku urup, Nduk.
1: Hah? Urip iku urup? Artinya apa itu, Mbah?
0: Urip iku urup artinya adalah bahwa hidup itu harus menyala, Nduk. Maksudnya apa? Selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus melakukan hal-hal yang bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Ya kayak Simbah ini, pergi ke sawah, ngurus padi supaya nanti bisa dipanen. Nah, hasil panen itu bisa buat makan sama kita jual. Ngurus kebun, ya biar lingkungannya bersih terawat, Nduk. Semangat menyala kayak api. Api itu kan penerang. Kita pun harus menerangi hidup kita dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Begitu, Nduk.
1: Oh, begitu ya, Mbah. Ya udah deh, sekarang aku gak akan males-malesan lagi, Mbah. Semangat!
0: Ya, begitu. Pinter, cucuku memang pinter.

0: silahkan saja atau istirahat saja mas. Nah ini ya monggo nanti bisa diceritakan ya. Request lagu juga boleh. Kami tunggu atensinya di line telepon 0224-8316-661 atau di WhatsApp ya 0811-2777-914. Yang mau bergabung di aplikasi RRI Digital juga silahkan, kami tunggu atensinya via telepon. Selamat siang.
1: Selamat siang Mas Fahri.
0: Ji, selamat siang Bu Karyati ya.
1: Betul sekali.
0: Bu Karyati, gimana di Kembang Jepara cuacanya?
1: Tadi malam atau tadi pagi itu ya sempat mendang-mendung, tapi mendung tanpa hujan.
0: Mendung tanpa hujan. Mendung tanpa hujan ya. Iya. Tapi untuk sekarang ini gimana? Kembali panas, cerah atau?
1: Panas sangat mas.
0: Panas pol ya. Jee, ya sudah apa-apa. Kita nikmati bersama cuaca panas dengan tembang-tembang keroncong ya. Mau request lagu apa anda, Bu Karyati?
1: Mau diputerin Arti Kehidupan ya Mas Fahri ya.
0: Boleh, nanti kami siapkan ya. Arti yang Kehidupan.
1: Ya, salamnya mungkin ada Pak Sastro, Pak Papu, Julian, Tita Lehipun, Bu Dewi, Mas Bowo, Bu Tarto, Bu Anggun, Bu Toro, Bu Sarbini yang Heri Wasitolan Pagem, Bu Eni, Bu Jo.
0: Siap.
1: Pagem Asari, yang Mekomuki, Tanta Punya Ringan Sehat.
0: Amin.
1: Ganti semangat itu ya Mas Yahya.
0: Manji, amin.
1: Dari contak tengah, engkang wonten pojok lapangan Kembang Mas.
0: Inji, pojok lapangan Kembang Jepara. Inji, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atensinya yang di pojok lapangan Kembang Jepara ya. Yang lagi jaga warung. Ini semoga laris manis. Warung makannya bisa apa namanya diminati gitu Nji, semakin populer semakin rame. Tapi jangan lupa untuk jaga kesehatan ya Bu Karyati ya. Nanti lagunya Arti Kehidupan kami siapkan. Di belakangnya yang sudah bergabung dari Ngalian, selamat siang.
2: Siang Mas Hari.
0: Nji, sugeng siang.
2: Ketemu lagu.
0: Lagu kenapa?
3: Lagu kenapa?
2: Lagu yang segalanya bagiku.
0: Oh nji, siap.
2: Assalamualaikum, Dure Kemawon, Karyati kalau mau, Mas Mas Fahri, Tata saya bertugas, di paling sehat selalu.
0: Inji.
2: Siap bersama
0: aku. Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Cakiman ya. Tadi suaranya pelan, agak kecil barangkali. Lain kali kalau mengudara radionya dipelankan dulu ya Bu Cakiman, suara panjenengan biar tidak ketilem gitu. Terima kasih atensinya, saya selalu Bu Cakiman je. Lagunya Engkau Segalanya Bagiku, nanti kami siapkan. Yang sudah bergabung di line telepon, ada siapa di sana? Selamat siang.
4: Sugeng siang Mas Hari, aku di sini.
0: Sugeng siang Bu Eni, Buca Kendal. Sampun makan siang.
4: Belum?
0: Sudah makan siang.
4: Betul sekali. Kok tahu?
0: Yo, kok tahu? Yo jamnya makan siang soalnya.
4: Pasti jam siang guys.
0: Nggih, jam siang.
4: Kau segalanya Mas Fahri nggih.
0: Wah, lagi kok.
4: Segalanya
0: itu. Heeh, oke sing segalanya segalanya. Kaulah segalanya sih, tak siapkan.
4: Assalamualaikum Mas Fahri. Dan Bunda.
0: Nggih.
4: Kakem apa Pak Abdul Fatur so Ibu, Pak Sabto Sudira, Pak Sabto Sudarto, Pak Mikro, Pak Sopo KSM, Pak Martiono, Bu Dewi BSD, Bu Titin, Bu Yanti Kekalehipo, Bu Arti, Eyang Heriwasito, Bu Karyati, saya kemauan Mas Fahri.
0: Nonji, siap.

0: Matur Mbah Nyuwun.
1: Sami-sami.
0: Mas Ari sehat selalu.
1: Amin. Nggih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atensinya untuk yang di Boja Kendal ya. Ada Bu Eni. Lagunya Kaulah Segalanya, nanti kami siapkan coba ya. Untuk panjenengan semuanya, monggo yang nanti mau bergabung masih kami tunggu atensinya. Sekarang kita ke arti kehidupan ya. Hatiku Sendang untuk panjenengan semuanya saja. Nanti kita nikmati bersama, kita dengarkan bersama tembang-tembang keroncong modern di Perempat Semarang siang hari ini.

0: Bojleng bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhake wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Candi Gedong Songo. Candi Gedong Songo adalah nama sebuah kompleks bangunan candi peninggalan budaya Hindu yang terletak di Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, tepatnya di lereng Gunung Ungaran. Tempat ini diketemukan pada tahun 1804. Belum diketahui kapan dibangunnya candi hingga sekarang. Bahkan, para arkeolog pun belum bisa memecahkan misteri ini. Sehingga sampai sekarang masih sering dijadikan sebagai bahan penelitian di bidang arkeologi. Namun, ada beberapa yang berpendapat bahwa tempat ini dibangun di masa pemerintahan dinasti Sanjaya Hindu di Jawa, yaitu sekitar abad ke-8. Bentuk dan relief itu telah dijadikan bukti bahwa dibangun di masa pemerintahan dinasti Sanjaya. Lokasi 9 candi yang tersebar di lereng Gunung Ungaran ini memiliki pemandangan alam yang indah. Selain itu, dilengkapi dengan pemandian air panas dari mata air yang mengandung belerang, area perkemahan, dan wisata berkuda.

0: Kaulah segalanya dari Hetiku Sendang. Untuk panjenengan semuanya di siang hari ini, sahabat budaya, pendengar Perempat Semarang, kita nikmati bersama sajian tembang-tembang keroncong modern ya. Yang sudah bergabung di line telepon, ada siapa di sana? Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam. Mijen, gimana?
1: Kabarnya?
0: Loh, sehat. Kalau saya sehat, semangat, bahagia, gitu.
1: Amin,
0: sejahtera. Di Mijen gimana ini?
1: Panas.
0: Panas.
1: Seperti atiku sing panas.
0: Loh, kok ati kok gampang panas sih, Mbok? Ya sing tenang.
1: Iya.
0: Ora ketapan.
1: Mesti siap. Siap siarannya mesti panas.
0: Oh, ngaten.
1: Mas, yes, aku monggo. Mas toto-toto meneng Jogja puterin lagu judulnya Tirai.
0: Tirai.
1: Tirai. Ada enggak?
0: Ada, tapi cover, keroncong cover. Enggak apa-apa ya.
1: Enggak apa-apa.
0: Heeh, nggih.
1: Ya. Salamnya buat semuanya saja. Selamat sore, selamat pagi.
0: Pagi, sore, malam, siang.
1: Belibet.
0: Iya dah. Jare meneng Yogya kok malah belibet. Anjir, ya udah buat semuanya ya.
1: Buat semuanya saja. Selamat siang, selamat beraktivitas.
0: Nggih.
1: Buat Mas Fari saya kesehatan. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan.
0: Jee,
1: semoga selamat sampai di rumah.
0: Nanti
1: kalau pas dangdut aku di jalan perjalanan ya naik apa?
0: Naik kereta api.
1: Di mobil nanti ya Mas.
0: Yes, nanti pro dangdut nanti jam 3 ya ta? Jam 3 sore. Udah, makasih atensinya ya. Sehat selalu, hati-hati ke Jogjanya ya. Pokoknya untuk Bu Dewi semoga lancar, katanya mau ke Jogja gitu. Persiapan yang baik supaya nanti bisa lancar gitu. Dan bahagia selalu tentunya ya. Lagunya apa tadi? Tirai. Ya nanti kami siapkan. Sekarang kita ke WhatsApp. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang, Yang Heri. Yang Heri Wasito, yang di Kota Lama ini ya.
2: Selamat bertugas ya, Nak Sah.
0: Ginji. Siap.
2: Semoga selalu diparingi sehat, amin, semangat, dan selalu bahagia,
0: amin,
2: banyak rezekinya. Semuanya dah pokoknya.
0: Wah, semuanya yang baik-baik, Njih.
2: Iya. Eyang mau minta lagu untuk sebuah nama.
0: Untuk
2: salamnya
0: sebuah nama.
2: Satu, selamat jalan buat Mbak Dewi. Semoga selamat di perjalanan ya, sampai tujuan. Yang kedua, untuk Bu Sutarto, ibu yang tadi menyalami Eyang tadi, namanya siapa lupa. Bu Sri Sembung, untuk Bu Esti, Bu Asri, Bu Astuti, Bu Ayuni, Bu Titin, Pak Sastro Jenggirat, dan semua saja pencinta acara ini.
0: Inji, sami-sami. Yang Heri Wasito sehat selalu yang di Kota Lama ya. Lagunya untuk sebuah nama nanti kami siapkan. Yang sudah mengirimkan atensinya di WhatsApp ada Bu Arti. Assalamualaikum, selamat siang Perempat Semarang. Minta lagunya apa ini? Sebelum kau pergi. Matur nuwun Mas Fahri, selamat bertugas. Pokoknya selalu sehat, bahagia, sejahtera, smile ya, banyak senyum. Semangat, rezekinya berlimpah barokah. Amin, salamnya untuk semuanya saja. Sebelum kau pergi, nanti kami siapkan coba ya Bu Arti ya. Pak Sabto yang di Kanguru Raya, request lagunya Sepanjang Jalan Kenangan Mas. Salamnya buat Bu Titin, Tante En Jepara, Bu Eni Suwito, ada Bu Sri Wahyuni, Pak Anom, Bu Tias, Bu Diarti, Bu Wati, Mbak Riola, Bu Sarinem, Bu Asri, Bu Tik Toyo, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela, Pak Aris Sairi, Bu Eni Sri Nindito, ada juga Pak Joko SMJ. Untuk semuanya saja ya, lengkap ya. Nanti kalau misal waktunya masih ada, kita putarkan ya Pak Sabto ya. Ada yang bergabung, ini Gunung Pati. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang anak lanang, sehat. Inji.
0: Wah, pengestu panjenengan Bu Tarto, sehat.
3: Masih kok ini setel ke gereja tua we.
0: Eh gereja tuane sampun kula aturaken mau.
3: Oh, ora krungu aku
0: berarti
3: kita buka pintu aku.
0: Nambah monitor
3: jenengan. Ya yang hilang wonten
0: mboten. Nggih, mangke menawi wonten dalipun siap, mangke kula aturaken.
3: Oh nggih. Kalau wau bleri was kita matur sembah nuwun. Senggolane dan buka lawang kok ono anak lanang siaran.
0: Wes, rasane pengen munggah.
3: Yo, cepet-cepet munggah
0: utuh. Cepet-cepet munggah. Nggih.
3: Monten ugi kagem keluarga Mas Fahri, semoga sehat, panjang umur, tambah rezeki yang melimpah-limpah ya.
0: Amin, nggih. Matur nuwun sanget.
3: Pacaran sik libur iki kandha aku.
0: Jadi oh, wau dalu ten tuntang.
3: Nggih, semangke wonten bojo.
0: Oh, mangke bojo, nggih.
3: Nggih, jarian mampir nggon kok tak yang
0: nawa. Wah, sing monggo.
3: Mampir tenan ya mbuh kaya. Terima kasih ya Mas,
0: satu lagu nih. Sami-sami siap, Butarto yang di Gunung Pati ya. Lagunya nanti kalau masih ada waktu kami siapkan. Pak Partiono, selamat siang Mas Fahri. Layu sebelum berkembang ya. Salamnya buat Bu Dewi, Bu Karyati, Jeboro. Ada Bu Eni di Kamboja juga, Pak Subagio, Pak Kabut SGG, Pak Mulyono. Ada Mas Fahri juga, pokoknya selamat tugas sampai purna. Jih. Pak Untung yang di Kerajaan Kulon, Kaliwungu. Lagunya Widuri Mas Fahri. Salamnya buat Panjenengan dan semua penyiar Perempat Semarang ya. Untuk Bu Aja Sri Winarti juga dan keluarga di Kampung Kandangan Timur, Kaliwungu. Insya Allah ini selalu mantang Perempat Semarang. Terima kasih atensinya ya untuk Pak Untung Mulyono yang di Kerajaan Kulon. Sekarang kita ke keroncong cover Sahabat Budaya, Tirai ya untuk Panjenengan. Nanti kita lanjutkan dengan untuk sebuah nama gitu. Kalau semisal nanti waktunya masih cukup ya kita putarkan apa namanya sebelum kau pergi ya. Monggo kita nikmati bersama di siang hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kang Mas Bayu, terima kasih atas segala atensi yang sudah Panjenengan berikan. Satu tembang terakhir nanti akan menutup kebersamaan kita di Perombat Semarang. Keroncong siang ini adalah Sebelum Kau Pergi ya, Didi Kempot di siang ini. Dan setelah pukul 14 nanti kita akan bersama dalam acara Mari Kangen untuk kita dengarkan bersama, kita nikmati bersama sajian gending-gending Bunangan di Perompat RRI Semarang. Tetap bersama kami di Perompat Semarang, Radio Pelestari Budaya, Penjaga Tradisi.

0: Kulo Ki Bayuaji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 14.

0: Sahabat Budaya, dalam rangka memperingati Hari Tata Ruang Nasional atau Hantaru tahun 2026, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen menggelar lomba artikel Hantaru 2026 dengan tema Ruang untuk Semua, Mewujudkan Kebumen yang Inklusif. Kompetisi ini ditujukan bagi mahasiswa aktif minimal jenjang S1 di perguruan tinggi wilayah Kebumen untuk menyampaikan gagasan dan solusi mengenai pembangunan serta penataan ruang yang inklusif. Peserta wajib mengirim artikel atau meskami artikel populer orisinal sepanjang 1.500 hingga 3.000 kata. Pendaftaran berlangsung mulai tanggal 2 hingga 18 Oktober 2026, dilanjutkan dengan pengumpulan artikel hingga 25 Oktober, seleksi administrasi, pengumuman 10 besar, serta presentasi final pada November. Peserta memperoleh e-sertifikat, sementara 4 artikel terbaik berkesempatan dipublikasikan dalam edisi khusus gerakan 1000 artikel dan mendapatkan hadiah dari DPUPR Kebumen. Beralih ke informasi lainnya, sebanyak 72 UMKM asal Jawa Tengah mengikuti Inacraft Oktober volume 5 2026 yang diselenggarakan di Jakarta International Convention Center atau JICC Jakarta pada Rabu hingga Minggu 7 hingga 11 Oktober 2026. Keikutsertaan tersebut bertujuan untuk memperluas pasar produk UMKM dari tingkat nasional menuju internasional. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadz Yasin Maimun menilai Inacraft menjadi momentum memetakan produk yang berpotensi menembus pasar Eropa, Afrika, dan Arab melalui proses kurasi. Jawa Tengah membuka 14 stand yang menampilkan 50 UMKM fashion, 10 kerajinan tangan, serta produk lainnya yang telah memenuhi kriteria kualitas, kontinuitas, inovasi, kreativitas, kebaruan, dan keberlanjutan. Diharapkan pameran tersebut dapat semakin memperkuat jejaring pasar, daya saing, serta ekspansi produk unggulan daerah ke pasar global. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

Jika Mas Bayu siang puniko pepanggian malih kalian perempat era di Semarang wonten ing acara Mari Kangen ingkang badhe ngaturaken pasugatan gending-gending bonangan ngantos tabuh kaping gangsal welas wekdal Indonesia iring kilen. Sabarangan gending-gending bonangan sampun karantam samapto badhe katuraken wontene ingkang sameneika badhe kapiyarasaken inggih menika pasugatan gending himo winendo laras slindro padat 6 menika mangke kasambet ladrang surolangan laras slindro padat 9 dipunaturaken dening karawitan studio RRI Semarang.

Iji Kang Mas Bayu Purwamiyarso Sutresno, siang punika panjenengan taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang wonten ing acara Mari Kangen ingkang ngaturaken pasugatan gending-gending Bu Nangan. Kalo wau sampun katuraken pasugatan gending Himo Winendo laras selindro padat 6 kasambet ladrang Surolangen laras silindro padat songo dening karawitan studio RRI Semarang. Pasugatan ingkang salajengipun inggih menika ladrang Bedru laras silindro padat songo kasambet ladrang Gonjang Pati laras belok padat barang dipunaturaken dening karawitan studio RRI Semarang ugi karawitan RRI Surakarta. Sumangga.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 15.

0: Sahabat Budaya, In Journey Destination Management selaku pengelola Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko melakukan rekayasa kunjungan wisatawan yang akan naik ke tubuh Candi Borobudur karena pemugaran yasti pada stupa utama. Perbaikan akan berlangsung hingga 24 Oktober 2026 karena bantuan telah dimakan usia atau meskipun karena batuan telah dimakan usia dan perlu diperiksa serta dipugar. Adapun rekayasa kunjungan dilakukan pula dengan tujuan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan sekaligus memastikan pekerjaan berjalan dengan lancar. Pekerjaan tersebut membuat sebagian bangunan candi tertutup konstruksi sementara sehingga mengurangi kenyamanan wisatawan yang ingin menikmati pemandangan dan berfoto di kawasan puncak candi. Namun selama pemugaran, pengelola akan tetap fokus mengatur alur kunjungan agar wisatawan tetap terlayani. Beralih ke informasi lainnya, Festival Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif Kartasura atau Festra digelar untuk memeriahkan Ambal Warso ke-346 Kartosuro pada 1 hingga 11 Oktober 2026 di panggung utama Pagelaran Budaya Ambal Warso, Pelataran Benteng Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo. Kegiatan ini diadakan sebagai momentum mengenang sejarah Mataram Islam sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat. Adapun kegiatan ini menghadirkan ruang ekspresi bagi seniman lokal, pelaku UMKM, doa lintas agama, tausiah, festival hadroh sekecamatan Kartosuro, serta puncak berupa kirab budaya dan Kartosuro Royal Ethno Carnival. Diharapkan kegiatan tersebut dapat terus berlanjut secara berkala guna memperkuat ruang apresiasi seni budaya serta ketahanan ekonomi kerakyatan secara berkelanjutan. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Pojleng-pojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Ojo toko gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Baratara. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campursari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: semakin asik sahabat budaya. Semakin sore semakin asik, semakin semangat, semakin yahut bareng Pro Dangdut Perempat Semarang ya. Kita kembali berjumpa sahabat budaya di acara Pro Dangdut. Pokoknya sampai jam 5 sore nanti ya, kita akan dangdutan bareng ya, bareng Perempat Semarang tentunya. Monggo untuk panjenengan yang nanti mau bergabung ya, sembari menunggu datangnya malam minggu sing wis do janjian gitu mau pergi keluar atau mau main kemana. Nah ini kita dangdutan bersama dulu ya, yang nanti mau request lagu silahkan saja, kami tunggu atensinya di line telepon 0248 3161661 atau di WhatsApp 0811 2777 914 ya. Yang mau bergabung di aplikasi RRI Digital ini juga monggo kami terima, kami tunggu atensinya di live chat Perempat Semarang ya. Yang sudah bergabung di line telepon, ada siapa di sana? Selamat sore Pro Dangdut. Loh, wis ditompo kok malah ucul li loh. Ya sudah, kita terima ulang ya, yang via telepon Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut semakin sore, semakin asik Mas Wahri.
0: Semakin asik. Bude Karyati.
1: Nje.
0: Nah, ada yang merucut langsung jenengan nomor satu ini jadinya ya.
1: Jadinya rezeki saya ini.
0: Wah, jan rezekinya Budaya Karyati yang di mana? Lapangan Kembang Jepara. Wah, jan just jis. Masih di warung ya, Bude ya?
1: Masih Mas Hari sampai malam kan?
0: Sampai malam ya, sampai wes pokoknya nganti bengi.
1: Halo Mas Fahri.
0: Halo Nji, gimana?
1: Salam-salam dulu Mas Fahri.
0: Salamnya buat siapa?
1: Yang pertama ada Bunda Inet yang di Jepara Tante M.
0: Mas
1: Dewi, mm-hmm. Pak Sastro, Pak Joko KSM, Pak Nji. Kampus, Bu Eni Bojo, Bu Arti,
0: hey,
1: Bu Tore, Bu Yanti Kekalehipun, Bu Tarto, Bu Mintase, Pak Kaswanto, Bu Sarjini, Pak Abdul Gopur, Bu Sien, Ronten Meles, Agung Sejoyo Mas Harim.
0: Ya, Nji, ngaten.
1: Buat Mas Hari, Mas Hari, sore ini semoga selalu sehat
0: Nji.
1: Aja. Tetap semangat Mas Hari, jaga kesehatan.
0: Nji, lagunya apa ini Bu Karyati?
1: Lagunya pengen dengerin Aku Ini Manusia Mas Hari.
0: Aku Ini Manusia Nji, siap.
1: Dari Bu Jalala ya. Aku tunggu lagunya sambil mau nyapu-nyapu lingkungan warung Mas Hari.
0: Nji, siap.
1: Selamat sore.
0: Nji, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Karyati yang di Kembang Jepara, lagunya Aku Ini Manusia. Di belakangnya coba kita terima Bro Dangdut.
2: Makin sore makin asik.
0: Makin sore makin asik, malam minggu jeglek-jeglek gitu.
2: Ngene iki diuge ra lali, malam minggu ya biasa, malam Jumat ya biasa, malam Rebo biasa.
0: Oh,
2: bedone. Malam-malam pokoknya dinikmati, disyukuri wae.
0: Dinikmati, disyukuri selama semangat gitu, tur yo nah, sehat, seger.
2: Ngene iki ora leren barang iki.
0: Lah nggih.
2: Semangat. Salame kanggo
0: siapa?
2: Mas Wahyu.
0: Oh, nggih.
2: Sutarto sekono ning Gedung Biru. Sugeng sonten Mas Wahyu. Tetep jeglek-jeglek lho kaya.
0: Oh, nggih.
2: Terus Bu Arti,
0: Nanggi,
2: Pak Sastro kaget,
0: terus
2: Tawa Gimin, dan kagem Pak Kabut, but,
0: ngoreng
2: ngoreng ngablak, boh nomor ikhuki opera muting aku,
0: nomor 9
2: sorry kalau saya oke mawon,
0: pro
2: tembangin nyeruin nyuwene. Obat rinduku Mas.
0: Obat rinduku
2: malam
0: nanti
2: minggu,
0: kami siapkan. Lanjut siap. Nanti tak putarkan ya.
2: Matur nuwun, assalamualaikum.
0: Inji.
2: Semangat Bakar nih. Ayo Bakar juga semangat yo.
0: Inji. Semangat pokoknya untuk Pak Bage yang ditinjau moyo. Yang sudah bergabung di belakangnya Pak Bagio. Ini ada siapa lagi ya yang sudah mengirimkan atensinya di line telepon. Ini coba kita terima lagi Prodangdut.
1: Prodangdut semakin asik.
0: Loh, katanya katanya OTW Jogja kok.
1: Anu nunggu yang di Bogor. Belum datang, baru dijemput di Jeraka.
0: Oh, ngaten. Nunggu toh.
1: Ya kan nganu dari Bogor tadi malam. Sampai di sini tuh jam tadi matas ini tadi dijemput di Jerakah, Mas.
0: Oh, ngaten, lagi dijemput. Nggih, dijerakan nanti OTW-nya bareng ya, Bu Dewi ya.
1: Iya, adik Mas.
0: Nggih, ya udah request lagunya apa ini sore ini?
1: Lagunya anu, apa? Antara Teman dan Kasih.
0: Antara Teman dan
1: Kasih.
0: Kasih, nggih. Siap.
1: Salamnya buat semua-muanya saja. Selamat sore. Selamat beraktivitas. Buat Mas Fari jaga kesehatan. Semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah-limpah barokah.
0: Ya, inji.
1: Kalau pulang nanti hati di jalan ya, Mas.
0: Inji, siap.
1: Semoga selamat sampai di rumah. Jaga dirimu baik-baik.
0: Inji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi yang di Mijen ya. Antara Teman dan Kasih nanti kami siapkan. Yang sudah bergabung di pesan WhatsApp-nya Perempat Semarang ini kita bacakan satu persatu ya. Coba ya, dari bawah ini yang sudah mengirimkan atensinya siapa? Bu Toro Sendang Guo. Ini Pro Dangdut semakin asik. Sore Kak Penyiar, sehat selalu, hadir Bu Toro ya. Request lagunya Jopo Don Nelongso dari siapa ini? Selvi Kumalasari. Salamnya buat Mbak Titoyo, Bu Sarinem, Pak Sabto, ada juga Pak Sastro, Bu Anggun, Bu Yati, Bojonegoro, Bu Yanti ya maksudnya ya, Bu Tarto, Bu Kartika, Mbak Isrofia, Bu Anis, Jepara, ada siapa lagi? Bu Karyati, Pak Kabut, Pak Zainal, Pak Bu Khori, Tante N, dan semuanya saja sih. Lagunya nanti kami siapkan ya. Ojo podo nelongso. Ini ada siapa lagi? Mas Hasan yang di Ungaran. Boleh ini kita bacakan ya. Selamat sore Bro Dangdut, minta lagunya Imam S. Arifin, judulnya Hitam Manis. Hitam Manis nanti kami siapkan. Salamnya buat semuanya saja, buat Mas Fahri, pokoknya sehat selalu. Terima kasih. Kita ke lagu dulu sahabat budaya. Ini yang sudah kami siapkan ada Aku Ini Manusia, gitu, untuk panjenengan semuanya, versinya Bunda Ida Laila. Ya, untuk Bu Karyati semoga masih di pojok lapangan Kembang dan masih monitor Perempat Semarang di sore hari ini.

Bakso adalah makanan sejuta umat. Siapa sih yang tidak mengenalnya? Di balik kelezatan bakso, tahukah Anda dari segi sejarahnya? Sejarah pembuatan bakso bermula pada tahun 221 sebelum Masehi hingga 207 sebelum Masehi di kota Shandong, Cina. Terdapat orang-orang yang mengolah daging berbentuk bola. Di Indonesia, bakso disebarkan oleh orang-orang Tionghoa.

Bakso berasal dari kata bakso dalam bahasa Hokkien yang secara harfiah berarti daging giling. Dari tempat asalnya, bakso ini dibuat menggunakan daging babi. Kemudian, karena menyesuaikan dengan warga Indonesia yang mayoritas muslim, maka daging bakso diganti dengan daging sapi, ayam, ataupun ikan. Hingga makanan khas ini menyebar ke seluruh Indonesia.

0: Bro dan Dude, semakin asik sahabat budaya. Makin sore makin asik ya. Ada antara teman dan kasih, terus obati rinduku juga sudah ya. Aku ini manusia. Ya, untuk panjenengan semuanya yang tadi sudah mengudara, semoga terhibur ya, tambah happy, tambah semangat bareng Bro Mat Semarang di acara Bro dan Dude. Makin asik ya. Yang sudah bergabung di line telepon, ada siapa di sana coba? Yuk, Bro dan Dude.
1: Halo.
0: Halo.
1: Predangdut. Semakin sore semakin asik.
0: Makin asik, Tante En.
1: Sore Mas Fahri.
0: Sore Tante.
1: Aku dikasih lagu Buta Karena Cinta.
0: Buta Karena Cinta. Kok iso nganti buta ki piye?
1: Yo banget kesemek kesemek oh. Itu Mas. Dikandani ora kenoi.
0: Nji anak zaman sekarang bilangnya bucin Tante, budak cinta.
1: Iya. Aduh buta karena cinta, dikandani ora kenoi.
0: Nanti tak putarkan ya Tante ya.
1: Ya. Mm-hmm. Salamnya tadi ada Mbak Karyati.
0: Nggih.
1: Bagio tadi ya Mas ya.
0: Oh iya, sudah.
1: Ya makasih singgalannya Bapak-bapak. Ini singgal balik. Ada Pak Abdul.
0: Nggih.
1: Sama Bu Lidianya, selamat sore Bunda.
0: Uh-huh.
1: Semoga sehat selalu ya, Bun.
0: Amin.
1: Iya, ada Bu Yanti dua-duanya.
0: Nggih.
1: Bu Toro. Mm-hmm. Juga Bu Sarbini, Bu Sri Tembung. Bu Sri Mahyuli, Mbak Dewi, juga Bu Hasri, Bu Kartina juga. Selamat sore semuanya, Bu Ibu. Bapaknya Mas Bowo. Pak Ngateman, Pak Sugeng, Pak Sastro. Pak Atim, Pak Ropek, Pak Supri, untuk semuanya aja.
0: Oh, spesial
1: buat yang bertugas Mas Fahri. Semoga sehat selalu. Selalu semangat jaga kesehatan ya Mas.
0: Amin.
1: Semoga ada rezekinya.
0: Amin.
1: Jangan lupa selalu bahagia.
0: Manjih bahagia selalu Tante En ya.
1: Itu Mas. Banyak cuan, badan sehat, selalu bahagia.
0: Amin, terima kasih doanya gitu. Tante En ya. Inji.
1: Makasih, selamat sore.
0: Selamat sore yang dari Jepara. Di belakangnya Tante En yang sudah bergabung ada Pak Sugeng BT. Ini Bro Dangdut.
2: Bro Dangdut memang asik.
0: Wah, makin asik. Ngaten nggih.
2: Matur nuwun Mas Fahri.
0: Wanji, dawuh sami-sami menika saged minggah.
2: Nyuwun sekar.
0: Sekar menapa?
2: Wau Tante En Buta Karena Cinta.
0: Baik nggih.
2: Kulo pengemis
0: buta. Ampun kulo bedek mesti ngaten pengemis buta. Ampun kulo siap kene iki. Kulo mun kulo siap benje.
2: Salam-salam nggih Mas Fahri.
0: Siap nggih Pak Sugeng.
2: Pak Abdul Ghafur. Pak Kabun.
0: Nggih.
2: Pak Sinten? Surati. Lajeng Pak Ngatman.
0: Nggih.
2: Pak Bukori, Pak Kamari, Pak Rope, Tante En Wau, Bu Dewi, Bu Toro, lan kagem sedaya kemawon.
0: Nggih. Siap kagem sedaya mawon.
2: Matur nuwun.
0: Sami-sami Pak Sugeng BT yang sudah bergabung ya, lagunya Pengemis Buta. Kita bacakan pesan yang sudah masuk di WhatsApp-nya Pro Mas Semarang. Ada siapa lagi ini ya? Bu Yuni Papandayan. Pro Dangdut, semakin sore semakin asik. Selamat sore Mas Pakhri. Ibu mau salam buat semua pendengar Pro 4 ya, di mana aja pokoknya ya. Lagunya Karmilah buat anak lanang, pokoknya selamat tugas, banyak cuan. Amin. Terima kasih untuk Bu Yuni Papandayan ya. Untuk panjenengan juga sehat selalu ya Bu ya. Pokoknya banyak cuan juga. Lagunya tak siapkan Karmilah yang sudah mengudara Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut semakin sore semakin asik,
0: semakin asik
3: dan semakin ramai.
0: Semakin ramai semakin susah naik.
3: Kabarnya Mas Wahyu?
0: Kabarnya baik, sehat, semangat.
3: Cuaca di sekitaran RRI pada umumnya Semarang bagaimana?
0: Ini cerah gitu, cukup panas juga tadi siang. Untuk sore ini masih cerah.
3: tidak ada awan ya, mendung menggelayut.
0: Kok sepertinya belum mendung ini ya? Masih mendung, panas sih.
3: Cerah, malam ini cerah ya,
0: kan? Semoga cerah biar yang pada keluar.
3: Saya mau request lagu. Apa itu dari
0: siapa?
3: Imam Mas Arifin, Mas.
0: Judulnya apa itu?
3: Potret Kenangan.
0: Wah, dan Potret Kenangan favoritnya jenengan nih, ge. Potret Kenangan.
3: Iya, ada seseorang yang potretnya itu selalu membayang.
0: Wah, selalu ada di hatinya Pak Sastro Jenggirat gitu ya.
3: Selalu ditayangkan di apa itu HP.
0: Oh, lah tuh ternyata sampai sebegitunya.
3: Buat tadi ya yang sudah pada nyalami saya, matur suwun, salam balik dari saya, semoga yang nyalami saya diberikan panjang umur,
0: amin,
3: sehat dan bahagia selalu, rezekinya lancar, berkah barokah.
0: Amin.
3: Dan juga buat semuanya saja yang sore hari ini sedang menikmati acara Pro Dangdutnya Pro 4 RRI Semarang yang semakin asik.
0: Semakin
3: selamat
0: asik.
3: Selamat berdangdut ria. Tapi jangan hanya dengerin lagunya dong.
0: Tapi apa?
3: Goyang tipis-tipis.
0: Wih, goyang tipis-tipis.
3: Dapat keringat ya dong.
0: Mas
3: Fahri, selamat tugas, tetap sehat, tetap semangat, bahagia selalu, rezekinya lancar.
0: Amin. Inji.
3: Assalamualaikum.
0: Sami-sami, waalaikumsalam. Sehat selalu Pak Sastro Jenggirat ini ya. Katanya ada seseorang yang selalu membayangi pikiran dan hatinya gitu. Inji. Potret Kenangan nanti kami putarkan Pak Sastro Inji. Kita lanjut bacakan yang sudah masuk ini di WhatsApp-nya Promat Semarang, Bu Hasri ya. Pro Dangdut, selamat sore Mas Pakhri, salam sehat bahagia selalu. Saya minta lagunya Debu-debu Jalanan, Imam S. Arifin. Wah, kali ini banyak yang imam ini ya. Sore-sore banyak yang request lagunya Imam S. Arifin, sahabat budaya. Salamnya buat Pak Abdul Ghafur, Bu Lydia sekalian, Pak Sabto, Pak Sastro, Mas Bowo, Tante En, Bu Yanti keduanya, Bu Astuti, Bu Dewi, Bu Sarinem, Bu Kartika, Bu Arti, Bu Heri Waskito, dan semuanya saja. Ya, pokoknya lengkap. Selalu diberikan sehat. Dan untuk Mas Fahri, selalu semangat. Amin. Lagunya Debu-debu Jalanan yang sudah mengudara kita terima dari WhatsApp ini. Pro Dangdut.
4: Dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok tumben via WhatsApp ini ya, Pak Nasrun bukan?
4: Iya betul.
0: Lama tak jumpa tapi Fahri masih ingat suaranya, masih hafal. Oh, ini Pak Nasrun yang di Palu. Kabar baik sehat ya Pak Nasrun ya?
4: Iya, alhamdulillah sama kita bang, baik-baik selalu sehat.
0: Wah, ya. Alhamdulillah sehat selalu, pokoknya semangat ya. Ini di Palu cuacanya gimana?
4: Cuaca lagi panas bang,
0: panas. Sama kayak Semarang juga panas ya.
4: Sini musim kemarau bang.
0: Musim kemarau masih panas semuanya ya.
4: Iya.
0: Ini sore-sore panas-panas mau request lagu apa ini?
4: Tamu Malam Minggu.
0: Tamu Malam Minggu.
4: Iya. Ria Amelia.
0: Tak siapkan ya nanti ya, Tamu Malam Minggu.
4: Ya, pertama-tama Bang Adinya sambut tugas selalu semua keluarga rumah, krunya dari Semarang lepas tugas, selamat sore, selamat menyelitasnya selalu, salam satu aja semuanya.
0: Amin.
4: Selamat tadi, salam kompak semuanya lah, tempat kecil di salam jawab hati-hati. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Siap, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Pak Nasrun sudah tahu WhatsApp-nya Perempat Semarang ini ya. Terima kasih atensinya yang dari Sulawesi Tengah ya. Ini ada Pak Nasrun, pokoknya sehat selalu. Lagunya nanti kami siapkan coba ya, Tamu Malam Minggu. Sekarang kita ke Jopo Dontelongso dulu sahabat budaya. Nanti lanjut Hitam Manis dan Buta

0: Jan, muter-muter golek parkiran angel banget tuh. Acara wis meh mulai, parkiran malah penuh. Jopo panas. Walah, iso ambiar iki aku.
1: Lah kamu dikasih tahu gak percaya? Kalau mau yang area parkirnya luas, lokasinya strategis, ya sewanya di Auditorium RRI Semarang lah.
0: Memang apa aja sih fasilitasnya?
1: Kapasitasnya luas, ada sekitar 350 kursi, panggungnya juga megah, layarnya LED, lightingnya modern, AC, toilet bersih, plus halaman yang luas. Jadi gak susah kalau mau parkir begini kan?
0: Wah, komplit ya. Besok lagi sewanya di Auditorium RRI Semarang aja lah, biar semuanya nyaman.
1: Betul, bener banget. Sukseskan berbagai acara Anda, mulai dari pergelaran seni budaya, acara musik, pameran, atau seminar hanya di Auditorium RRI Semarang. Info lebih lanjut, kunjungi link Instagram RRI Semarang @RRI_Semarang atau bisa datang langsung ke RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang. Auditorium RRI Semarang, tempat yang tepat untuk berbagai acara Anda.
2: Pro 4 RRI Semarang, jos tenang.

0: Nyameng tenan.
1: Yo ngene iki lur, sore-sore dangdutan ning perompat RRI Semarang. Acarane saben dino wiwit jam 3 nganti jam 5 sore, frekuensine dieling-eling. FM 88,2 lan AM 801. Pengen melu dangdutan utawa request lagu? Bisa. Ya telepon 02483166661 utawa WhatsApp 08112777914. Pro dangdut semakin asik.
2: Cuma ranjang-ranjangan.
3: Pro 4.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 16.

0: Sahabat Budaya, Polres Demak meresmikan lapangan tembak Al-Fat pada Jumat 9 Oktober 2026 untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme personel kepolisian. Kapolres Demak AKBP Arizal Samelino Kandasa Putra menjelaskan fasilitas tersebut dibangun karena sebelumnya Polres belum memiliki lapangan tembak sendiri. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti pemotongan bunga melati dan penembakan perdana oleh Kapolres. Adapun fasilitas ini akan mendukung latihan menembak yang rutin, terencana, berkelanjutan, serta mengutamakan keselamatan dan disiplin. Kita beralih ke informasi lainnya. Dinas Pertanian dan Pangan atau Distapang Kabupaten Kebumen menggelar gerakan pangan murah dan pasar mitra tani di area parkir sisi barat Pendopo Kebumian pada Jumat 9 Oktober 2026. Kegiatan ini bertujuan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, daging ayam, sayuran, dan buah dengan harga yang terjangkau. Adapun kegiatan ini diadakan untuk menyambut Hari Pangan Sedunia, melibatkan Bulog dan kelompok tani mitra disertai dengan senam bersama, edukasi B2SA atau beragam, bergizi, seimbang dan aman serta kampanye konsumsi pangan lokal. Demikian saya Fahri Marlian, kita berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: Mama ke lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleket ke temen.
1: Kiye lho Pak. Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang. Dangdutane jen dilekamin pisan.
0: Walah, kanengan. Kayong asik temen ko.
1: Ya jelas Bapak kek. Pro 4 RRI Semarang, Pro Dangdute semakin asik. Asalkan setia.
2: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

0: Semakin asik sahabat budaya. Kita lanjut yang sudah bergabung. Ini ada siapa lagi? Oh, dari Jepara sepertinya ini ya. Prodangdut.
1: Prodangdut. Semakin asik.
0: Semakin asik Bu Anis yang di Jepara.
1: Betul.
0: Betul.
1: Tidak salah
0: Mas. Kuntul di tengah sawah. Betul, tidak salah. Lanji ini kan kemana saja toh?
1: Ke Jawa Timur.
0: Weh, ke Jawa Timur.
1: Iya.
0: Oh, ngaten.
1: Nganterin bapak ke Jawa Timur.
0: Oh,
1: kemarin
0: gi.
1: Ikut pulang ke Jepara, tadinya tak anterin lagi ke sana.
0: Dianterin ke Jawa Timur.
1: Soalnya kalau di rumah itu sendirian.
0: Ngaten.
1: Soalnya ibu kan udah gak ada, jadi bapak sendirian gitu. Tapi akhirnya tak anterin lagi ke Jepara, ke Gresik Jawa Timur.
0: Ke Gresik ya, Jawa Timur ya. Pun mendingan badhe ngersakaken tembang menapa? Requestnya apa?
1: Lagu aku pengen diputerin bocah cilik-cilik.
0: Walah bocah cilik-cilik.
1: Karena aku neku bocah cilik-cilik itu loh.
0: Nji, nanti tak siapkan ya.
1: Oke, salamnya kagem.
0: Buat siapa?
1: Pak Dogobot, Pak Bukhari, Mr. Owi.
0: Nji.
1: Terus Pak Kabul, Pak Sastro.
0: Nji.
1: Terus Kinter lagi ya. Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Arti, Pak Soen, sudah Inop, Pak Karyati, dan semua-muanya aja dari asap gek kelamaan nanti.
0: Oh, siap.
1: Lengkap. Mas Fahri, sehat selalu.
0: Amin.
1: Kesehatan. Kalau pulang nanti hati-hati.
0: Tak
1: tunggu lagunya.
0: Siap.
1: Terima kasih, Mas Fahri.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Sehat selalu yang di Jepara. Ya ada Bu Anis, lagunya Bocah Cilik-cilik. Nanti kami siapkan ya untuk Bu Anis ya. Kita bacakan dulu pesan yang sudah masuk di WhatsApp-nya Promat Semarang. Ini ada siapa saja? Bu Arti yang di Genuk. Wah, ini. Assalamualaikum Bro Dangdut. Semakin asik aja. Dari Bu Arti minta lagunya Lilis Karlina Goyang Kerawang. Lagunya Goyang Kerawang ya. Matur nuwun Mas Fahri, selamat bertugas, selalu sehat, bahagia, semangat, dan rezekinya berlimpah berkah barokah. Salamnya buat Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Hasri, ada Bu Dewi juga, Bu Anis, Bu Eni, Bu Ja, Pak Sastro, Cenggirat, Pak Bagyo, Pak Wahyu, Genuk, Bu Karyati, Jepara. Selamat sore. Pokoknya salamnya buat semuanya saja ya Bu Arti ya. Ini ada buahnya sekali. Lagunya Goyang Kerawang nanti kami siapkan. Yang sudah bergabung, ada siapa di line telepon? Prodangdut.
2: Enjoy,
0: Prodangdut,
2: makin asik.
0: Wah, ya makin asik. Bu Eni yang di Kamboja.
2: Enjoy. Halo Mas Fahri, nyebun. Aku semakin cinta gitu.
0: Aku semakin apa?
2: Aku semakin cinta.
0: Aku semakin cinta.
2: Harus ini loh Mas.
0: Oh, tak carikan
2: Kale,
0: dulu.
2: Kale Nala Mardiana.
0: Wah, kalau belum ketemu lagunya apa ini kok saya
2: ya,
0: cari
2: sudah,
0: kok.
2: Iya, sudah monggo nderek. Nek mboten nah, nonton nggih sampun nderek.
0: Oh, nderek mawon.
2: Nderek mawon.
0: Ya, anjir, siap.
2: Nderek Bu Anis kalau nggih mboten napa-napa.
0: Nggih, siap. Nah, lagunya
2: Bocah Cilik. Salam-salam nggih Mas Fahri.
0: Buat siapa?
2: Iya. Nggih Bu Anis, Bu Arti, Bu DPSD.
0: Oh, inji.
2: Bu Minso Bapak, Bu Sarinem, Bu Mbak Yanti ke Karyepon, Mbak siapa? Eni sendiri nih kok Magersari nih?
0: Nggih, Bu Dimas Eni Magersari.
2: Nggih, Dimas Eni nggih. Bapak-bapak sekemawan Mas Fahri ingkang sami pro dangdut. Dan pangapunten matur banun.
0: Nggih.
2: Mas Fahri sehat selalu, sukses selalu.
0: Amin, nggih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mboja Kendal sahabat budaya, lagunya ngikut saja ya karena yang tadi belum ketemu Bu Eni. Lain kesempatan mungkin tak kulake coba ya. Bu Sarinem Kampung Pelangi Pro Dangdut, selamat sore. Semakin asik Mas Fahri. Dari Bu Sarinem ini Kampung Pelangi mau minta lagunya Ratapan Hati Ike Nurjanah. Salamnya buat Bu Astuti Mijen, Bu Eni Mboja, Bu Asri, Bu Dewi BSB, Eyang Heri Wasito, Bu Toro, Bu Anggun, Pak Zainal Abidin, Pak Sabto, Pak Kabut, SGG, Lekun. Ya pokoknya salam buat Mas Fahri juga. Selalu sehat, Jimas. Amin. Terima kasih Bu Sarinem yang di Kampung Pelangi ya. Lagunya nanti kami siapkan apa? Ratapan Hati. Jih. Ini kami siapkan ya. Sekarang kita kembali ke tembang dulu sahabat budaya. Yang sudah siap ini ada Carmilla gitu. Carmilla nanti lanjut yang lain ada Potret Kenangan gitu, Debu-debu Jalanan, Tamu Malam Minggu dan lain sebagainya kita nikmati bersama. Kita dengarkan bersama di Prodangdut. Makin sore makin apa? Makin asyik.

0: Alkisah, Tokok, dan Bilung.
1: Bilung.
2: Apa, Kang?
1: Wah, kendaraanmu tuh loh, Long.
2: Memangnya kenapa, toh?
1: Kenalpot buah-buah gitu kok dipasang. Berisik, tahu nggak?
2: Loh, kenalpot zaman now kok dibilang bobrok?
1: Zaman now, zaman now.
2: Ah, manusia zaman old itu ya kayak kamu itu, Kang Togok.
1: Ya kenalpotmu itu yang sudah old kok. Loh. Suara kayak traktor rongsok, asap kayak asap dapur kebakaran gitu kok.
2: Bok, biar. Kenalpot-kenalpotku sendiri, kok kamu yang rewel?
1: Ini kuping, juga kupingku sendiri. Kenapa suara kenalpotmu yang berisik itu sampai sini, ayo?
2: Kenalpotku copot, Kang.
1: Syukuri, syukuri. Kapok kamu. Apa aku bilang, ha? Makanya hidup itu harus peduli sama lingkungan sekitar. Jangan cuma mikir senengmu sendiri, Long.
3: Pro 4 RRI Semarang. Jos tenang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangkong, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

Masih di Pro Dangdut Pro Mat Semarang sore ini ya, yang makin sore makin apa? Makin asik. Debu-debu jalanan sahabat budaya untuk panjenengan semuanya. Ada potret kenangan juga ya, Pengemis Buta juga sudah kita putarkan bersama di sore hari ini. Yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Pro Mat Semarang, boleh kita lanjut bacakan ya. Ada Pak Kabut SGG, semakin asik. Pak Kabut Jalan Ngablak Sayangan nomor 9, Bangetayu Kulon Semarang. Hadir Mas Fahri. Salam kagem Pak Partiono, Pak Mul Singgot Putih, Pak Sugeng BT, Pak Bagio, Pak Misrun, Pak Noto Sate, Pak Sabto Mbah Harno ya. Lagunya Hartati dari Mansur S. Nanti kami siapkan ya Pak Kabut ya. Di belakangnya ada Pak Ngatman yang di Ndeli Rejo. Buat Mas Fahri selamat tugas ya. Selamat sore, request lagunya Barat Cinta. Mau menyalami Pak Kabut, Pak Sastro, Pak Noto, Pak Sabto, Pak Kamari, Pak Gopur, Bu Yanti keduanya, Bu Kartiga, Bu Anggun, Tante N. Dari Pak Ngatman ya di Ndeli Rejo. Lagunya apa? Barat Cinta. Nanti kami coba siapkan ya. Semoga waktunya masih cukup ini. Yang di Brangsong Kendal ini ada Mas Zainal ya. Assalamualaikum Mas Fahri. Dari Brangsong hadir Mas. Pro Dangdut pokoknya semakin sore semakin jos-jis. Salamnya buat semua pendengar Pro 4 Semarang dimanapun berada ya. Nyuwun lagune Roma Irama yang liriknya apa ya, tega benar di penjara yang salah tertawa. Waduh, ya nanti tak carikan dulu ya, coba Mas Enel ya. Gak tahu judulnya soalnya Mas, hehe. Waduh, ji. Nanti coba kami carikan dulu ya. Sepertinya waktunya juga sudah terbatas. Mungkin di lain kesempatan kita putarkan ya Mas Enel ya. Ada Pak Sabto yang di Kanguru Raya hadir. Ini Pro Dangdut semakin asik. Selamat sore. Request lagunya Anggur Merah. Salamnya buat Bu Titin ya, Tante N Jepara, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias ya, ada Bu Tinggalian juga, Bu Sarinem, Bu Asri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Selafosi, Pak Kopingo, Mas Sari-Sari, Pak Kabut, Pak Noto gitu. Ada juga Bu Eni Sri Nindito, ada juga Bu Tik Toyo dan juga Pak Ngatman ya. Salam hangat dari Pak Sabto yang di Kanguru Raya, sahabat budaya Pak Jayus Nugroho. Pro Dangdut makin asik dari Kakungnya Caca di Pudak Payung Utama Jalan Sewan ya. Mau kirim salam Mas buat semuanya saja yang sudah masuk sore ini. Terima kasih Nji. Sama-sama Pak Nugroho Jayus, kebalik Pak Jayus Nugroho ini ya, Pudak Payung. Ada juga Bu Toro yang di Sendang Gua. Terima kasih Mas Fahri yang baik hati sudah diputarkan lagunya ya. Tadi request apa sih Bu? Oh, Jopo Don Longson Jih. Kami putarkan tadi ya untuk panjenengan yang di Sendang Gua. Sekarang kita kembali ke tembang sahabat budaya. Ini yang sudah ready, yang sudah kami siapkan, ada Tamu Malam Minggu ya. Tamu Malam Minggu ini kami coba siapkan ya. Tamu Malam Minggunya yang ding. Ini dulu bocah cilik-cilik dulu ding. Nanti kita lanjut Tamu Malam Minggu ya untuk di Pro Dangdut sore hari ini. Yenin kah sahabat budaya, monggo kita nikmati bersama di sore ini ya, bocah cilik.

0: Berdang dut makin sore makin asik sahabat budaya goyang Kerawang untuk panjenengan semuanya ya. Sudah kita putarkan. Loh, ini kok ada yang mau mengudara. Coba kita angkat dulu ya. Satu lagi coba ini. Pak Basir Berdang dut.
1: Semakin rame.
0: Gimana ini Pak Basir mau apa yo?
1: Mau request lagu.
0: Wah, ya udah enggak ada waktunya. Salam-salam aja ya.
1: Iya, salam-salam buat Ida Safitrin, Nur Eni Sorjam, semua pecinta pro dan sore. Oke, makasih buat penyiar, semoga panjang umur.
0: Amin. Terima kasih doanya Pak Basir, juga sehat selalu yang di Kudus, sahabat budaya. Mau request lagu soalnya sudah mepet waktunya ya. Ini ada Pak Sugeng BT, Mas Fahri, Niko Wau yang salah tertawa judulnya Narapidana Roma Irama. Oh, nji, terima kasih yang tadi di request Mas Zainal ya, nji. Terima kasih untuk Pak Sugeng BT informasinya ya. Bu Arti juga ini terima kasih lagunya sudah diputar Mas. Siap. Satu lagu terakhir sahabat budaya, ini kita putarkan Ratapan Hati ya, dari Ike Nurjana untuk panjenengan semuanya, menutup kebersamaan kita di Pro Dangdut Perempat Semarang sore ini. Terima kasih tentunya untuk panjenengan yang sudah mengirimkan atensinya, yang sudah meramaikan acaranya, yang sudah ikut senggol-senggolan, yang sudah ikut dangdutan bersama, yang sudah ikut goyang tipis-tipis di sore hari ini. Apalagi mas, yowis sakabiane gitu. Intinya terima kasih, semoga bahagia selalu dan selalu diberikan kesehatan ya. Untuk panjenengan yang mau malam mingguan, ya monggo, selamat bermalam minggu ya. Satu lagu terakhir, Ratapan Hati Ike Nurjana. Ini sekaligus juga saya pamit undur diri gitu, karena setelah ini ada Mas Titis Sambodo yang akan melanjutkan tugas hingga tutup siar nanti ya. Terima kasih, selamat sore, salam sehat selalu.

0: 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, pameran seni lukis bertajuk Neo Moi Indi digelar di Heterospace Kabupaten Banyumas pada Jumat hingga Rabu 9 hingga 14 Oktober 2026 dengan melibatkan 50 pelukis. Pameran ini mengangkat keindahan Indonesia melalui beragam karya seni rupa mulai dari sudut pandang seniman masa kini. Wakil Ketua Komunitas Thomas Sutoro menjelaskan bahwa tema tersebut memadukan kata Neo yang berarti baru dan Moi Indi bermakna Indonesia indah. Diselenggarakan komunitas yang berdiri sejak 2020, kegiatan yang terbuka gratis untuk umum setiap hari pukul 9 hingga 21 waktu Indonesia Barat ini diharapkan menyediakan ruang berkarya sekaligus meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni lukis. Beralih ke informasi berikutnya, Blora Culture Festival 2026 digelar pada Sabtu 10 Oktober 2026 di Kota Trawang, Kabupaten Blora, untuk melestarikan budaya sekaligus memperkuat pariwisata dan persaudaraan lintas daerah. Festival yang sudah menjadi tahun ketiga penyelenggaraan dengan tema Gatra Cecana Jaya Kertabumi ini dimeriahkan dengan partisipasi 1000 penari tayub yang diikuti oleh seniman dari Banjarnegara, Tuban, dan Rembang yang sudah sistem pendaftaran terbuka. Berbagai pertunjukan kolosal seperti tayub Blora, barongan, cedoran, hingga tari prajurit Suro Ing Cipang juga ditampilkan oleh pelajar, masyarakat, dan aparat keamanan. Seluruh kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi sarana melestarikan seni dan budaya serta mempererat silaturahmi masyarakat. Demikian, saya Titis Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Allah para pamirsa nyuwun gesang berkah.

Rasulullah. Jawabin Rasulullah nggih punika mempersekutukan Allah lan durhaka kepada kedua orang tua. Hadis riwayat Bukhari wal Muslim. Nah, dados wonten ing hadis punika ngemuraos ingkang termasuk kawestanan dosa ingkang ageng punika nggih punika menyekutukan Allah wa'uqudul walidan lan durhaka dumateng tiyang sepah. Para pamirsa ingkang pinulya, wonten berita ing Kalimantan punika ana anak lanang bali bengi. Lajeng biyungipun negur kok bali bengi tole, ditegur kanthi apik-apik. Malah bocahe tersinggung karena mabuk, akhiripun tiang sepae ibuke dipun pejahi. Nauzubillah min zalik. Kados ngoten kedadosanipun para pamirsa. Lah wong tuwa sing dadekke, sing lairake, sing gedhekke kok nganti didamel kados ngoten. Wonten unen-unen kesaenan kebaikan wong tuwa niku gedhene sak gedhe klopo ning piwalese gedhene kesaenan anak niku namung sak gedhe upa. Dadi mboten wonten bandinganipun. Air susu ASI ingkang dipun paringaken ibu dumateng kita punika nak dipun bandingaken punapa ingkang kita miliki kagungan punika mboten wonten napanipun. Lah nggih, lah kok ngasih kados ngoten wong ngendi ana wong tua kok sing pengen anake sengsara uripe niku mboten wonten. Mesthi tiyang sepah punika pengine anak nggih uripe mulya, bahagia niku mboten wonten ing donya tok, nggih didongake bahagia slamet wonten ing akhirat. Lewat ini tiyang sepah negur niku ngandani kan tujuane apik ning kok ana anak sing ngantos ngilangke nyawa wong tuwa niku nauzubillah min zalik. Padahal ngomong ngoten mawon mboten entuk kok ngantos mejahi tiyang sepah kados ngeten punika nauzubillah min zalik. Allah Subhanahu wa taala wonten ing surat Al-Isra ayat 23 wonten punika a'udzu billahi samil alim wa qadha rabbuka ala ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Lan dipun tetapaken wonten ing Allah nggih punika supados ampun nyembah ngibadah dumateng sesembahan sanesipun kecuali dumateng Allah Subhanahu taala. Lan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Berbuat baik dumateng kekalih tiyang sepahipun. Engkang wonten perawatan mu sekalian ngantos kedua orang tuamu punika keduanya berumur tua utawi lanjut di dalam pemeliharaanmu, maka ampun ngantos ngucap nggih punika ungkapan ingkang boten dipun remeni. Lan ojo ngasih sliramu membentak mereka, membentak kedua orang tuamu. Lan ndaklah kalian mengatakan, ngomong ngendikan dumateng tiang sepah kekalih kanti omongan engkang sae. Surat Al-Isra ayat 23. Wonten ing ayat punika Allah jelasaken bilih caranipun bagusi tiang sepah punika supados njagi tutukipun, njagi omongan ampun ngantos nglarake ati. Lah ngomong ngono wae ora entuk apa meneh kok ngasih padu, ngasih bantere wong tuwa ngasih dipateni nauzubillah min zalik kados ngeten punika.

عن الرسول لعلكم ترحمون. Dirikanlah solat, bayarlah zakat, dan taatilah Rasulullah Muhammad agar kamu diberi rahmat.

Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal berfatwa. Janganlah engkau mengikuti aku, dan jangan pula engkau mengikuti Malik, Syafi'i, Auza'i, dan Tsauri. Tetapi ambillah dari mana mereka mengambil. Ibnu Qayyim

jahat seseorang yang menghina saudaranya sesama muslim. Setiap muslim atas muslim yang lain, haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 18.

0: Sahabat budaya, pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan atau DINARPUS menggelar Festival Literasi Purbalingga 2026 pada 8 hingga 10 Oktober 2026 di Perpustakaan Umum Kabupaten Purbalingga. Dibuka Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif, festival mengusung tema kolaborasi untuk literasi, literasi untuk kesejahteraan Purbalingga ini diadakan untuk meningkatkan budaya baca dan mengembangkan kreativitas masyarakat. Kegiatan meliputi pameran 21 stand, peluncuran buku, dialog interaktif, loka karya guru, pemutaran film, lomba mewarnai keluarga, dialog literasi UMKM, panggung musik pelajar, serta diskusi budaya. Festival ditutup dengan pagelaran wayang kulit Matio Ratri oleh dalang cilik Nanda Avan Kiatsia Nurfalah pada Sabtu 10 Oktober 2026 sebagai upaya memadukan literasi, edukasi, dan pelestarian budaya lokal. Beralih ke informasi berikutnya, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Banjarnegara menggelar Trofeo PGRI 2026 mulai Jumat 9 Oktober 2026 di Stadion Sumitro Kolopaking Purbonegoro, Kabupaten Banjarnegara untuk memperingati Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke-81. Kompetisi sepak bola ini diikuti 20 tim yang terdiri atas guru dan tenaga kependidikan berstatus aparatur sipil negara meliputi PNS, P3K, dan P3K Parwaktu. Koordinator kegiatan Hafidz Surya Mukti menyampaikan bahwa turnamen ini bertujuan untuk mempererat persaudaraan dan silaturahmi sekaligus menumbuhkan jiwa sportivitas pertandingan, dan pertandingan dijadwalkan setiap Jumat dan Sabtu dengan laga pembuka PGRI Batur melawan PGRI Bawang, dilanjutkan PGRI Matukoro menghadapi PGRI Mandiraja. Demikian, saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda. Hai.

0: mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Ya yo wis mari pan sik. Terus jam 6 mireng ki pro 4 RRI Semarang acarane buluh perindu.
0: Iya iya.
1: Kone keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gantor hibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut nggo tali neng kene.
2: Halo, Nduk. Kapan mulai?
3: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
2: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Nduk, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
3: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
4: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
2: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Mas Bayu dimanapun panjenengan berada. Senang sekali saya Teteh Sambodo malam hari ini di malam minggu ya. Malam minggu yang keberapa ini? Sudah ke sekian puluh kalinya ya. Kami sapa kembali Kang Mas Bayu semuanya di acara Buluh Perindu malam hari ini dengan sajian teman-teman keroncong pilihan perjalanan keroncong modern malam hari ini yang kami hadirkan hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Monggo langsung saja ingin bergabung, kami tunggu melalui telepon di 0248316661 atau bisa melalui WhatsAppnya di 0811277791 ya. Monggo kami tunggu atensi panjenengan semuanya. Perompat selamat malam.
1: Selamat malam juga Mas Bibi.
0: Selamat malam Sugeng.
1: Saya punya nama Abdul Ghofur.
0: Oke, siap. Oke, Pak Abdul kok
1: mau jadi nyuwun tentang Pespaya gitu.
0: Bosone tekan ndi-ndi.
1: Ngeri lu tak sing penak wae. Dadi nyuwun sekar.
0: Sekaripun apa wae.
1: Judulipun baju merah.
0: Baju merah. Oke.
1: Ini tadi Gus
0: plus
1: siap. Salamipun kagem ibu Eni wonten ing Kamboja. Ugi wonten Ibu Hasri, Ibu Kartika, Ibu Sri Papandayan, lajeng Ibu Mintarsih. Mboten kesempatan simbok warung gaul pojok lapangan Kendang. Jutari Bang Sri. Leres ibu ya, leres.
0: Siap jawab di ibu ya peribu ya.
1: Begitu Mas Titis.
0: Yes, siap.
1: Terima kasih.
0: Matur
1: nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Ghofur, terima kasih untuk atensinya. Langsung disambungi dari WhatsApp ada Pak Sastro Jenggirat. Selamat malam.
2: Selamat malam Buluh Perindu Perompat RRI Semarang. Apa kabar Mas Titis?
0: Alhamdulillah kabar baik Pak Sastro.
2: Tetap sehat, tetap semangat ya.
0: Tetap sehat, tetap semangat.
2: Gimana
0: selalu.
2: Gimana suasana cuaca malam ini, malam minggu ini?
0: Semoga cerah ya Pak. Wah, kalau malam minggu tuh ya ditunggu cerah ya.
2: Enggak mendung ya.
0: Enggak. Sepertinya enggak Maneko.
2: Mudah-mudahan cerah malam minggu ini.
0: Amin
2: ya. Mas Titis ini keroncongnya modern.
0: Modern
2: kan?
0: Pak.
2: Tapi kalau jadwalnya Mas Tono itu langgam jauh.
0: Nah, ini kok uniknya pun Mas Tono kan
2: lain.
0: Sebetulnya kalau Sabtu itu ke keroncong modern ini kok Pak.
2: Tapi Mas Tono enggak kalau payahnya Mas Tono.
0: Ini kok kesannya
2: saya pingin kan Mas di apa klikkan sepanjang jalan ini ya. Keroncong sepanjang jalan ini.
0: Sepanjang jalan
2: itu
0: ini.
2: Dulu lagu popnya dinyanyikan oleh band favorit grup yang itu ciptaan Is Haryanto atau Tommy gitu ya. Pokoknya dulu favorit grup tuh lagu itu.
0: Oke, sepanjang
2: jadul
0: jalan.
2: Jadul sekali itu. Sepanjang jalan ini. Ada kan?
0: Sepanjang jalan ini ya Pak Angge?
2: Ya.
0: Oke, coba saya carikan dulu.
2: Tapi kelihatannya yang nyanyi yang pria enggak ada ya?
0: Enggak, adanya yang cewek kayaknya ini, Pak.
2: Ya, siapa itu namanya itu?
0: Retno Maharani ini Pak adanya.
2: Betul sekali ya Retno Maharani. Salam buat tadi yang mengawali Pak Abdul Ghofur ya. Juga Bu Karyati biasanya nomor satu. Ya, sekarang kok kalah.
0: Nah, malam minggu rame toh Pak mereka toh Pak.
2: Terus buat Bu Anti di Genu, Eyang Hariwasito, Bu Min Kaspanto adalah Bapak, Bu Dewi, Bu Eni dua-duanya, Buja sama Magersari, terus Bu yang nun jauh di sana, Bu Purnani di Wonogiri ya.
0: Oke.
2: Juga buat Bu Yanti dua-duanya, Bu Yanti Randu Blatung, mudah-mudahan tetap semangat, tetap memonitor radio RRI Perompat ya.
0: Siap.
2: Juga Pak. Siapa itu? Anggoro Wicaksono ya toh, mudah-mudahan tetap sehat, tetap monitor terus ya. Dan semuanya aja Mas ya.
0: Inggih.
2: Yang sedang menikmati acara Buluh Perindu keroncong modern dari Perempat RRI Semarang.
0: Siap.
2: Selamat berkeroncong ria sampai bermalam minggu. Buat Mas Titis, selamat tugas, tetap sehat, bahagia selalu.
0: Amin.
2: Rezekinya berkah barokah. Matur suwun. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sastro Sengirat dituntang, ya. Lagunya Sepanjang Jalan Ini yang diminta sudah kita siapkan. Perempat selamat malam.
3: Sudah lu
0: Mbak Karyati. Nah, saya dirasa ini medal dah lu beribu ini.
3: Paling sendiri Pak Sulawun, kali Pak Sastro, yang kagum nengah Pak Ibu Kang Mas Bayu, yang kagang selalu menikah meringatkan keroncong modern yang kagum tentang bumi kemawon Mas Titi. Sekalipun di putra kenapa ya Mas?
0: Kenapa sekalipun?
3: Iya.
0: Apa ya?
3: Kita mau di puter apa Mas Titi?
0: Beribon?
3: Kang Bagi Putri selanjutnya
0: ada sekarang. Awan Lembayung, ada Rindu Yang Terlarang, ada Hilang Tak Berkesan, ada Mawar Berduri. Menikah.
3: Rindu Yang Terlarang.
0: Rindu Yang Terlarang, oke.
3: Pak Mas Isi, jalan menikah, mungkin tansah penaringan sehat.
0: Amin.
3: Nah, itu kami masih di satu kesehatan. Ini saya ketek kulo makian kendang di mas.
0: Nah, jadi kan kotor sambil termangke.
3: Ya biasanya sih jam 10.

0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Karyati yang ada di lapangan Kembang Jepara yang bermalam minggu sambil napa ya Mbak nunggoni dangdut. Mboten nunggoni dangdut, nunggoni sing ajeng jajan niku lho. Wah, nggih. Matur nuwun Mbak Karyati, nggih. Berikutnya Butaroto, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Sehat Mas.
1: Pangestune po sehat, Bagas Kuarasan
2: Butaroto.
1: Sehat. Alhamdulillah sehat.
2: Melu seneng nak sehat.
1: Nggih,
2: alhamdulillah. Arprono ora ono wektune ya.
1: Wah, jenenge sibuk ora umum kok niku.
2: Kadene apa-apa ilone ning griya niku. Ono angklung melu angklung, ono drebet melu drebet.
1: Nggih, gestrek ya melu gestrek ngoten niku lho jenengane.
2: Nggih, ta biasa. Lansia ke perno-perno.
1: Lansia ini kasangane gestrek di wajah nggih.
2: Nggih. Lagune napa mawon,
1: Mas? Lagunya masih ada Awan Lembayung, ada Hilang Tak Berkesan, ada Mawar Berduri.
2: Awan Lembayung.
1: Awan Lembayung, nggih.
2: Iku kenang-kenangane bojone kula anggere ana kroncong nyanyine kuwi.
1: Weh, terus jenengan dinyanyike ngoten niku.
2: Nggih,
1: Cak. Waduh. Wes, Jan.
2: Aku kirim salam kepada keluarga Mas Titi, semoga sehat sekeluarga, panjang umur, tambah rezeki yang melimpah-limpah ya Mas.
1: Nggih, siap.
2: Matur sembah nuwun, tak tunggu lagu nih.
1: Nggih, matur nuwun Bu Tarata yang dari Gunung Padi. Terima kasih. Baik, kita langsung lagu dulu Kang Mas Bayu, sudah ada beberapa permintaan sih. Baju Merah kita lanjutkan dengan Sepanjang Jalan Ini.

0: Loh, Kang, badanmu kok basah, kotor kayak gitu, Kang?
1: Gimana toh? Kampung kita ini kan sedang kerja bakti membersihkan drainase sama tebang-tebang pohon supaya musim hujan tidak membawa bencana. Ah, kok kamu nggak ikut?
0: Ah, badanku pegel-pegel sih, Kang.
1: Oh, padahal usai kerja bakti, aku mau ajak kamu pembukaan warung ayu limbo, Je.
0: Nggak apa-apa, bentar lagi sembuh kok.
1: Petruk, kalau kerja bakti badan pegel, kalau acara makan-makan seger waras. Kerja bakti itu penting, selain lingkungan bersih, kita jadi kenal tetangga. Eh, Truk, mau kemana, Je? Dijak ngomong mah pergi.
2: Ayo, Gong, kerja bakti, ada makanannya, toh.
1: Ayah, dasar Petruk.

0: Loh, kamu kenapa, Le? Kok kelihatannya lemes begitu?
1: Aduh, Mbah. Perutku sakit, Mbah. Perut.
0: Kok bisa, toh, Le? Lah, kamu habis ngapain? Kok bisa sakit perut?
1: Anu, Mbah. Aku tadi pagi lupa sarapan.
0: Ah, telat sarapan pagi, kan?
1: Iya, Mbah.
0: Padahal kan si Mbah sudah sering mengingatkan kamu, Le. Kalau pagi itu sarapan, walaupun cuma sedikit, itu sangat penting, Le. Ya sudah, sana. Ini, minum obat sama air putih ini.
1: Iya, Mbah.
0: Gimana? Udah mendingan, Le? Wong kamu itu kan sudah sering Simbah ingetin, toh. Kok malah ngeyel? Kalau dikasih tahu itu mbok ya dilakukan. Simbah itu sampai lambe sak tumang mungkari sak merang lho, Le. Ngingeti kamu itu.
1: Iya, maaf, Mbah. Itu tadi apa, Mbah? Lambe sak tumang kari sak merang.
0: Lambe sak tumang kari sak merang itu artinya orang yang sudah berkali-kali menasehati tapi tidak pernah didengar. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya kayak kamu itu.
1: Iya, Mbah, iya, maaf. Wong lagi sakit kok malah dimarahin.
0: Ya sudah, lain kali kalau dinasehati itu diinget-inget dan dilakukan betul-betul. Wong itu kan juga untuk kebaikanmu, toh.
1: Iya, Mbah, makasih ya, makasih.

0: Baik sahabat budaya, setelah 3 lagu kami putarkan, masih ada waktu 18 menit ke depan, dan monggo yang ingin bergabung kembali, saya tunggu melalui telepon dan juga WhatsApp yang kami sediakan ya. Ada Pak Kabut, selamat malam.
1: Iya, salam sejuk segar bersama Pak Kabut SGG Jalan Ngablak. Nomornya masih
0: Kiu.
1: Oh ya, Mas, nyenggulnya untuk semuanya saja Mas ya.
0: Siap Pak.
1: Tua muda, yang penting senyum semua.
0: Oke.
1: Malam minggu. Penyiarnya juga ceria.
0: Amin.
1: Gitulah yang disediakan, pokoknya putar semua.
0: Oke.
1: Oke, terima kasih.
0: Terima
1: gitu
0: kasih.
1: Gitu aja. Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa, terima kasih Pak Kabut SGG ya. Lagunya Derek Kemawon, semuanya diputar ya Mas. Oke, kalau waktu masih mencukupi ini saya putar semua Pak. Oke. Perempat, selamat malam.
2: Sugeng dalu
0: Bu Eni.
2: Awal-awalnya kan lagu ini pun semalam di Cianjur.
0: Semalam di Cianjur, oke.
2: Iya, ini mau Pak Kabut dengan tiga puter saya tahu lagi tambahin ini kengi.
0: Gih, pokoknya nek waktunya nyukup main kalau puter standar mangga.
2: Tambahin ini kengi. Ben meriah.
0: Oke, siap.
2: Salam ibu yang pindah ke Pak Abdul Fokur Soe.
0: Iya.
2: Pitin. Bu Minso Bapak. Di Karyati, Bu Arti, Mbak Dewi BSP, Bu Eni Dimas nggih wonten Magersari, Pak Sastro Linggiret, Pak Pardiono, Pak Cetak SN, Pak Mikron, sesuai kemana Mas, Siti Singgah Sami Ujantaken, Matur Mbah Nuwun yang pangapun selesa, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni Dimboja, terima kasih. Untuk atensinya lagunya minta semalam di Cianjur. Siap, sudah kita siapkan lagu yang diminta Bu Eni. Monggo di belakangnya Bu Eni yang ingin bergabung kembali, masih kami tunggu melalui telepon di 0248316661 atau bisa melalui WhatsApp di 0811277791. Lagunya keroncong modern kan Mas Bayu nggih. Untuk malam hari ini, bagi panjenengan yang ingin beratensi, monggo, masih kami tunggu.

0: Baik, sudah ada yang bergabung kembali. Kita sapa dulu, ada Bu Upi.
1: Dalam Mas Upi.
0: Bu Upi. Alhamdulillah, saya Bagas Kuarasan, Bu Upi.
1: Alhamdulillah, semoga selalu bahagia.
0: Amin.
1: Ya.
0: Pas
1: betul malam minggonan ya.
0: Lho lah, kalau nak malam minggonan, ora entuk duit nomang ke.
1: Oh ya Allah.
0: Ngoyak apa toh, ngoyak sing nggih butuh niku sik lah pripun.
1: Nggih bener. Heeh heeh. Semangat kan.
0: Nggih.
1: Semangat penting. Warga yang tidak bumi ya. Heeh. Kita itu warga.
0: Wah. Sepertinya sehat gitu.
1: Iya, satu. Gak ya duit barang.
0: Wah, lagi ini gue purun pokoknya.
1: Sehat lah gue duit pakai.
0: Anggih ini gue, leres. Moga Upi, tambahnya pun apa?
1: Tasih mang sekar.
0: Tasih mau gue ngerasakan apa?
1: Halo Mas, oke ya. Jangan kau sakiti hatinya.
0: Jangan kau sakiti hatinya. Kok hatinya enggak hatiku
1: betul. Kasane pun mboten kecewa.
0: Oh,
1: iya. Kami pun kagem sedaya kemawon pamit jenget perempat RRI Semarang. Nang dipun pandu Mas Titis sing ganteng gagah pitik.
0: Wah, kaya napa niku? Kaya palestrik. Lagu ini pun boten enten niku Bu Upi. Jangan kau sakiti hatinya.
1: Masa mboten wonten?
0: Belum ada ini.
1: Ngimpun nek mboten wonten.
0: Ganti yang lainnya.
1: Apa ku cari jalan yang terbaik yang enggak nampak.
0: Saya niku ku cari jalan terbaik nggih.
1: Ya ben ra nampak Mas.
0: Nggih no.
1: Tapi pun ngatur mawon sugih ngajak ikati tanpa pinantu karahayang bagia mulia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Upi yang ada di Trangkil Pati, nggih. Mbak Tensinya, terima kasih. Baik, kita langsung ke lagu dulu Mas Bayu. Ada 3 permintaan yang sudah masuk. Awalnya Bayu kita dengarkan dulu, dilanjutkan dengan Semalam di Cianjur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga.

0: Sahabat Budaya Pekan Olahraga dan Seni Antar Dini atau Porsadin ke-8 tingkat Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan pada Jumat hingga Sabtu 9 hingga 10 Oktober 2026 di Kabupaten Tegal. Kegiatan bertema Jayakan Negeri dengan Budi Pekerti bersama Madrasah Diniyah yang berprestasi ini diikuti kontingen dari 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah yang mewakili santri Madrasah Diniyah Takmiliyah. Sebanyak 16 cabang lomba dipertandingkan meliputi olahraga dan seni islami seperti MTQ, Tahfidz, puisi islami, pidato, cerdas cermat, bulu tangkis, tenis meja, dan lari sprint. Diharapkan kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang kompetisi, namun juga menjadi momentum untuk mengembangkan bakat serta memperkuat pembinaan, sportivitas, kreativitas, dan prestasi santri diniyah. Beralih ke informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Jepara menggelar Festival Literasi Jepara 2026 bertema Literasi Menyala Jepara Punya Cerita pada Rabu hingga Jumat 7 hingga 9 Oktober 2026. Kegiatan tersebut diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat budaya literasi dengan mendorong masyarakat memahami informasi, berpikir kritis, menghasilkan karya, dan melakukan tindakan nyata. Adapun, festival ini diperiahkan dengan gelar wicara, talk show, dan seminar yang menghadirkan tokoh-tokoh literasi yang menginspirasi masyarakat. Asisten 1 Sekretaris Daerah Jepara, Ali Hidayat, menyampaikan bahwa penguatan literasi membutuhkan kolaborasi keluarga, sekolah, perpustakaan, komunitas, dunia usaha, dan masyarakat. Oleh karenanya, festival ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperkuat peran perpustakaan sebagai ruang pengetahuan dan kreativitas. Demikian, saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.

0: Pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hom Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak dialah yang menjadi pemenang.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga, nggak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Masyarakat Melayu Riau memiliki senjata tradisional yang bernama Pedang Jenawi. Pedang ini adalah sebuah pedang panjang yang bilahnya terbuat dari baja. Bentuk bilahnya sendiri lurus dan meruncing di bagian ujungnya. Pedang Jenawi dulunya digunakan para panglima perang di Kerajaan Sriwijaya sebagai sarana perlindungan diri dan alat menyerang lawan. Keberadaannya kini mulai langka, padahal semakin banyak kolektor senjata tradisional yang selama ini terlihat.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Sahabat Budaya Perempat RRI Semarang, Anda masih mendengarkan kami Perempat RRI Semarang melalui FM 88,2, AM 801 dan juga bisa Anda dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Setelah kami hadirkan acara Ragam Irama Nusantara, Sahabat Budaya, untuk menambah khasanah wawasan kita tentang cerita rakyat, kami hadirkan saat lagi mini drama legenda dengan judul Joko Poleng. Dan setelah mini drama legenda kami hadirkan, kami hadirkan pula wawasan tentang khasiat dari tanaman-tanaman herbal yang ada di sekitar kita dalam acara khasiat yang pada malam hari ini akan mengupas tentang manfaat dan khasiat kunyit.
1: Radio Republik Indonesia Semarang mempersembahkan mini drama Legenda Joko Poleng. Selamat mendengarkan.
2: Selamat pagi Gusti Kanjeng Bupati.
3: Ja bagus. Pagi-pagi sudah rajin memberi makan Kiai Genta. Kandangnya juga bersih. Bagaimana, Kiai Genta? Selalu kamu urus dengan baik, kan?
2: Tentu saja, Gusti. Biar sehat, biar semakin gagah dan lincah ketika berpacu. Seperti Gusti Kanjeng Bupati yang memimpin masyarakat Brebes, juga sehat dan gagah.
3: Sepertinya saya sudah mulai jarang berkuda, Cabagus. Besok kalau ada waktu luang, Kiai Genta mau saya ajak berpacu lagi.
2: Silakan Gusti Kanjeng Bupati, biar Kiai Genta semakin mahir dan terlatih, Gusti.
3: Semakin gagah saja ya Kiai Genta ini. Baiklah kalau gitu, Maksito. Saya pergi dulu ya. Ada urusan.

0: Mau je. Mau je. Ma. Aku lapar sekali. Masak makanan apa ya?
1: Kamu tuh nang ngagetin Mak Oja aja. Tuh, udah Mak Oja siapin nasi lengko buat kamu ya.

0: aroma dari nasi lengkonya. Pasti rasanya lezat sekali. Buatan siapa lagi? Mak Oja.
1: Kamu nang, bisa aja kamu. Kamu cuma muji Mak aja toh. Padahal masakan Mak Oja biasa saja.
0: Tidak Mak Oja. Memang beneran enak kok. Pokoknya setiap makanan yang Mak Oja buat itu selalu enak. Suun ya Mak Oja, selalu masakin buat aku.
1: Tidak apa-apa, Jabagus. Kamu sudah tak anggap anak kandungku sendiri.
0: Makasih, Mak. Udah menganggap aku sebagai anak. Aku juga sudah menganggap Mak Oja sebagai ibuku sendiri.
1: Masya Allah, Jabagus. Mak jadi terharu.

0: Enak juga ya kuenya.
1: Habis ini kamu mau kemana lagi, Mat?
0: Lah, ini aku mau pulang. Kasian tuh kambingku kelaparan. Soalnya habis lahiran kan perlu makan banyak rumput. Aku pulang dulu ya, Sid ya. Makasih loh kue alu-alunya. Mantep tenan.
1: Ah, apa aku tidak salah lihat? Kok ada ular belang-belang bermahkota emas pula? Apa aku salah lihat ya? Ularnya masuk semak-semak. Buat aku penasaran saja. Di mana ya kira-kira ular itu? Kayaknya tadi masuk ke semak-semak sini. Apa ini? Sisik ular? Wah, berkilau. Apa ini tafsir mimpiku yang semalam ya? Apa sebaiknya aku bawa pulang saja ya? Aku simpan saja di saku celanaku. Gambang suling kumandang suarane, tulat tulit kepena unine, unine mong nrenyo ake bareng lan kentrung ke tipong suling sigrak

0: Apa itu? Hah? Aduh, jangan-jangan setan. Ah, setan, setan Gusti, saya minta tolong Gusti, ada setan, tolong saya Gusti.
1: Mauja, ini aku Laksito.
0: Pergi sana, ayo pergi, setan, khusus, pergi, setan,
2: Ada apa, Mak Uja? Kok teriak-teriak?
0: Ini Gusti Kanjeng Bupati, ada setan mengaku-ngaku kalau dia adalah Laksito. Masa tidak ada suara tapi ada wujudnya? Saya takut, Gusti.
2: Coba, Gus, apa benar ini kamu Laksito?
1: Iya, benar. Gusti Kanjeng Bupati, ini saya Laksito.
2: Laksito, apa yang terjadi dengan dirimu, Cah Bagus? Laksito, kenapa kamu bisa menghilang seperti ini? Coba jelaskan, apa yang terjadi, Cah Bagus?
1: Saya juga bingung, Gusti. Apa karena sisi ular di saku celana yang saya temukan di semak-semak? Jadi saya bisa menghilang seperti ini ya?
2: Mungkin saja, Laksito. Coba kamu keluarkan sisik tersebut.
1: Ini Gusti, ini sisik ularnya.
2: Ini kan sisik ular poleng.
1: Apa itu sisik ular poleng, Gusti?
2: Sisik ular poleng itu sisik ular ajaib, Laksito. Kamu beruntung karena bisa melihat ular poleng. Karena tidak semua orang bisa melihat ular tersebut, Laksito.
0: Nang, aku kira kamu itu setan. Ternyata beneran kamu, toh.
2: Cah Bagus, biar aku simpan saja sisik ular tersebut. Nanti aku naikkan jabatanmu menjadi carik. Bagaimana? Kamu mau kan?
1: Maaf, Gusti. Saya tidak bisa memberikan sisik ini kepada Gusti. Karena ini sudah merupakan amanah yang Allah berikan kepada saya.
2: Begini saja. Saya beri kamu waktu sampai besok. Soal keputusanmu, itu dipikirkan baik-baik.

0: Mat, aku minta pendapatmu, Mat. Menurut kamu, aku harus bersikap apa mengenai bupati yang memintaku untuk memberi sisik ular poleng? Apa sebaiknya aku kasih saja atau tidak aku berikan?
1: Wah, kamu nemu sisik ular poleng toh? Wah, lah, bejo sekali kamu, Sid. Kalau aku ya di posisi kamu, pasti bakal aku berikan, Sid. Karena Kanjeng Bupati kan atasanku. Ya aku harus tunduk lah. Begitu loh, Sid.
0: Tapi Mat, kok aku tidak ikhlas ya? Kalau sisi ini aku berikan kepada Kanjeng Bupati. Padahal kalau aku berikan sisi tersebut, aku bakal naik jabatan menjadi cariknya Kanjeng Bupati.
1: Wah, lah hebat kamu, Sid. Beruntung kamu. Sudah, kasihkan saja sisi itu. Tidak usah dipikir panjang.
0: Tapi Mat, aku kok tidak serg ya kalau bupati memiliki sisi itu.
1: Ya, semua itu terserah kamu, Sisit. Aku ikut dengan keputusanmu saja. Mau kamu berikan atau tidak, aku hargai keputusanmu.
0: Iya, Mat. Suun ya, atas masukanmu.
1: Ya, ya sudah. Ayo kita pulang sekarang.

0: mengenai keputusanmu.
1: Maaf Gusti Kanjeng Bupati, saya tetap kukuh pada pendirian saya. Saya tidak bisa memberikan sisik ular poleng itu karena ini adalah amanat dari Gusti Allah untuk saya.
0: Kenapa kamu tidak mematuhi, Cah Bagus? Saya kan atasan kamu.
1: Maafkan saya, Gusti. Sekali lagi, saya mohon maaf. Saya tidak bisa memberikannya kepada siapapun.
0: Sini, biar saya yang nyimpan. Kamu harus patuh dengan saya.
1: Tidak. Jangan, Gusti.
0: Kenapa kamu telan sisik ular poleng itu, Cah Bagus?
2: Astagfirullah. Nang, kamu menghilang. Tubuh kamu menghilang untuk selama-lamanya, Cah Bagus. Kamu menghilang. Kamu menghilang.
1: Maafkan saya, Gusti. Saya tidak sengaja menelan sisik tersebut.
0: Cah Bagus, maafkan saya. Gara-gara saya, tubuh kamu jadi menghilang untuk selamanya. Sekali lagi, maafkan saya, Cah Bagus. Karena saya telah silau melihat sisik ular poleng itu.
1: Ini sudah terjadi, Gusti. Tidak perlu disesali. Gusti, izinkan saya untuk tetap mengabdi kepada Gusti Kanjeng Bupati.
0: Baiklah Laksito, tidak apa. Tetaplah mengabdi kepadaku. Mulai sekarang, namamu aku ubah menjadi Joko Poleng. Karena kamu masih perjaka dan telah menelan sisik ular poleng. Dan aku beri tugas kamu untuk menjaga seluruh rakyat Brebes ini.
1: Sendiko dawuh, Gusti. Saya akan melaksanakan apa yang menjadi amanat Gusti Kanjeng Bupati.
3: Demikian tadi legenda Joko Poleng dari daerah Brebes, produksi LPP RRI Semarang. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya sekalian, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah pada malam minggu kali ini, alias malmingan, bareng bersama saya Zainab di RRI Pro 4 program khasiat. Nah, pada program keempat kali ini aku mau bahas soal manfaat kunyit nih. Ayo sahabat budaya sekalian, udah ada yang paham betul soal manfaat kunyit? Kalau ada yang belum paham, tetap stay by di sini ya.
1: Pro 4 RRI Semarang, acarane wapik tenan.
0: Sahabat budaya, tau gak sih, sejak dulu itu Indonesia memang dikenal dengan keragaman tanaman-tanamannya. Nih, mulai dari tanaman pangan, obat-obatan, ataupun rempah-rempah. Salah satunya ya kunyit ini. Nah, kalau tanaman kunyit ini, tahu nggak kalau kunyit ini berasal dari Asia Tenggara loh. Itu pun juga ada yang tumbuh di Indonesia, di India, Bangladesh, Cina, Filipina, Jamaika, Sri Lanka, dan Taiwan. Nah, di beberapa negara itu memiliki persyaratan pada dataran rendah minimal 2000 mdpl. Nah, dengan jenis tanaman serupa itu, ya serupa liat atau berpasir, jadi tidak sembarangan tanah ya sahabat budaya sekalian. Terus tanaman ini termasuk dalam jenis temu-temuan atau tergolong dalam family Zingiberaceae. Sama tuh kayak tanaman rempah-rempah yang sebelumnya kita bahas. Nah, bagian utama dari tanaman kunyit adalah rimpangnya atau tempat tumbuhnya tunas. Kulit rimpang tanaman kunyit ini memiliki warna coklat dan bagian dalamnya berwarna kuning tua, kuning cingga atau kuning cingga kemerahan. Ya, kalau sahabat budaya sekalian, kira-kira yang serba kuning lah warnanya itu yang kurang lebih. Nah, ciri-ciri tumbuhan kunyit itu batangnya tidak bercabang, terus bentuknya memanjang dan merupakan batang semu yang tertutup rapat oleh pelepah daun. Nah, sahabat juga bisa perhatikan warna hijau agak keunguan, terus juga tanamannya itu sekitar 3-8 helai, panjang daun beserta pelepahnya kurang lebih 70 cm. Tanpa lidah daun, berambut halus jarang-jarang, helaian daun berbentuk lancet lebar, ujung daun lancip, ya panjangnya pun juga kurang lebih 28-85 cm dengan lebar 10-25 cm. Nah, sahabat sekalian, tepi daunnya itu rata. Terus, tulang daun menyirip, rimpang, terbentuk dengan sempurna bercabang-cabang, berwarna jingga, bau aromatis. Nah, baunya ini nih yang biasa kita sukai kalau pas lagi diseduh anget gitu kan, enak banget loh. Nah, terus morfologi akar kunyit, yakni bentuk rimpangnya bulat dan panjang dengan diameter 1-2 cm serta panjang 3-6 cm. Dari ruas-ruasnya dapat tumbuh tunas baru yang akan berkembang menjadi tanaman baru. Jadi misalkan sahabat mau mengembangkan, itu bisa banget dari tunas baru yang tumbuh pada ruas-ruasnya itu. Terus kelompok bunganya pun berbentuk tabung, panjangnya kurang lebih 9-13 mm. Tahu nggak sahabat budaya sekalian, kandungan utama kunyit ini menyimpan berbagai zat kimia di dalamnya, terutama pada rimpang kunyit. Nah, kandungan utama rimpang kunyit adalah kurkuminoid dan minyak atsiri. Perlu dicatat nih sahabat sekalian, kurkuminoid dan turunannya yaitu dimetoksikurkumin dan bismideksikurkumin pada tanaman kunyit memiliki konsentrasi sebesar 3%-5%. Nah, kurkuminoid ini memiliki bentuk kristal prisma atau batang pendek, membentuk emulsi atau tidak larut dalam air. Namun, kurkumin ini dapat dengan mudah larut dalam aseton, etanol, metanol, bensen,

Nah, selain dua bahan utama berupa kurkuminoid dan minyak atsiri tadi, pada kunyit juga terdapat beberapa senyawa lain seperti pati, lemak, protein, kamfer, resin, damar, kalsium, zat besi yang di antara itu sangat kita butuhkan terutama untuk kesehatan tubuh kita. Jadi, penting banget memanfaatkan kunyit ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Kandungan utama berupa kurkuminoid dan turunannya ini yang membuat kunyit dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dari mulai bumbu, rempah, bahan pangan, pengawet, pewarna kosmetik, dan obat-obatan. Nah, kalau kunyit memang kita sering lihatnya untuk bahan pangan ya, tetapi bisa banget sahabat sekalian ngecek bahwa kunyit ini juga bisa menjadi pengawet, pewarna kosmetik, dan obat.

Teman mungkin yang perlu banget nih antioksidan sama anti tumor maupun anti kanker bisa direkomendasikan manfaat kunyit ini. Terus antioksidan ini merupakan senyawa yang dapat menangkal senyawa-senyawa radikal bebas. Secara in vitro telah dibuktikan bahwa kurkuminoid kunyit dapat menghambat proses peroksidasi lemak pada hati tikus. Kurkuminoid dilaporkan merupakan antioksidan yang kuat dan memiliki daya antioksidan 8 kali lebih kuat. Tuh, keren banget gak tuh kunyit? Dibandingin sama vitamin E, manfaat kunyit sebagai anti kanker dan anti tumor telah dibuktikan secara in vitro tadi. Masih dalam jurnal yang sama, senyawa kurkuminoid dalam rimpang kunyit memiliki sifat sitotoksik yang dapat menghambat proliferasi sel-sel kanker dan dapat mengurangi maupun menghilangkan bau, rasa gatal, dan mengurangi ukuran luka dari kanker. Maka dari itu, kunyit ini memungkinkan untuk digunakan sebagai anti radang yang berguna dalam terapi pengobatan kanker dan tumor. Tuh, banyak banget tuh manfaat. Itu baru soal obat-obatan nih. Lanjut nih, yang sebagai jamu. Jadi, selain sebagai obat, rimpang kunyit juga digunakan sebagai jamu yang sebenarnya adalah obat juga, namun dalam bentuk yang lebih tradisional. Bahan rimpang kunyit yang digunakan sebagai ramuan jamu atau obat dapat berbentuk simplicia, serbuk, rimpang segar, kapsul ekstrak, kapsul serbu, atau pil. Jadi misalkan sahabat pengen yang bentuk apa, nanti bisa cek di tempat-tempat terkait ya yang ada kunyit asem. Nah, terus habis itu kegunaan kunyit itu juga digunakan sebagai jamu, ada banyak banget. Nah, terus rimpang kunyit itu dibakar, asapnya dapat digunakan sebagai pelega dari hidung yang tersumbat. Ini misalkan sahabat pilek nih, udah pilek akut misal ya. Nah, itu bisa banget rimpang kunyitnya dibakar, terus asapnya tuh dihirup. Itu enak banget. Terus pasta dari bunga kunyit dapat digunakan untuk obat cacing, penyakit kulit, dan penyakit kelamin. Ramuan jamu kunyit asam yang merupakan campuran rimpang kunyit dan asam jawa serta gula merah dapat digunakan untuk menghilangkan bau keringat, rasa sakit sewaktu menstruasi, dan rasa pegal-pegal di persendian. Nah, pasti buat para mbak-mbak yang cantik-cantik ini pasti sering banget tuh lihat kunyit asem untuk meringankan sakit nyeri pada perut, termasuk saya sih. Nah, di situ buat sahabat sekalian yang sedang menstruasi dan merasakan nyeri, bisa banget mencoba jamu kunyit asam ini. Manfaat kunyit asam jauh lebih aman daripada membeli obat-obat kimia yang digunakan untuk fungsi yang sama, yaitu pereda rasa nyeri. Ini mohon maaf nih, mungkin ada

Dokter yang dengerin ya. Kalau untuk sahabat sekalian yang suka tradisional nih, aku saranin banget sih buat konsumsi kunyit asem. Terus untuk yang mengalami gigi bengkak, sahabat sekalian dapat mengatasinya dengan mengiris-iris rimpang dan campurkan dengan gambir. Seduh menggunakan air mendidih, lalu digunakan sebagai obat kumur. Jadi sahabat sekalian, kalau giginya bengkak itu jangan bingung-bingung buat nyari obat apa ya, harus dioles apa ya. Cukup pakai kunyit, diiris-iris rimpang, terus campur dengan gambir. Nah, diseduh tuh pakai air yang mendidih atau anget aja nggak apa-apa. Terus dikumur-kumur. Ya, terus kalau selanjutnya jamu untuk kalangan orang tua yang memiliki rematik. Nah, untuk para lansia nih, kakung, mbah putri gitu ya, yang menggunakan rimpang kunyit, bisa banget digiling halus. Atau mungkin ibu bapak, mas mbak sekalian, adik-adik yang pengen nih perhatian, ngasih sesuatu buat orang tua atau kakek neneknya, bisa banget pakai rimpang kunyit yang digiling halus. Sahabat budaya sekalian, kayaknya tadi ada yang bisik-bisik dari jauh nih. Aku denger nih, kalau kunyit sebagai bahan bumbu dan kosmetik bisa nggak ya Zainab? Nah, kalau mau tahu jawabannya jangan kemana-mana lagi. Pokoknya stand by terus di RRI Pro 4, acara khasiat.

0: Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Ariyambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo Pro 4 RRI Semarang.
1: Pro 4 RRI.
2: Sahabat budaya sekalian, masih tetap sama Zainab nih. Mau jawab pertanyaan yang bisik-bisik jauh di sana, tapi tetap dekat di hati. Nah, selain sebagai obat-obatan dan juga sebagai jamu, kunyit itu juga bisa digunakan sebagai bahan bumbu dan kosmetik. Bisa banget. Nah, kunyit ini biasa digunakan sebagai bumbu untuk memasak ikan dan daging. Hal ini dikarenakan kunyit dapat menghilangkan bau anyir. Nah, di beberapa daerah, misalnya nih, Sumatera Barat, daun kunyit sering digunakan untuk memasak daging rendang. Jadi, salah satu kunci utama kalau daging rendangnya tetap nikmat itu pakai kunyit. Catat ya. Di India, serbuk kunyit sering digunakan sebagai dasar bumbu makanan, sejenis kari. Sementara hal berbeda di Maroko, kunyit sering digunakan untuk bumbu makanan bersama hera sop. Nih, ada yang pernah makan hera sop belum? Kalau belum, nanti coba deh pesen. Aku belum bisa traktir. Nah, lanjut ya. Masyarakat Indonesia itu tentu sangat akrab dengan nasi kuning. Siapa sih yang gak tahu nasi kuning? Nah, nasi ini memiliki perbedaan dari nasi pada umumnya mengenai warna. Warna kuning dari nasi ini didapatkan memanfaatkan kunyit. Hal ini menunjukkan bahwa kunyit dapat juga dimanfaatkan sebagai pewarna makanan. Tentu untuk menghasilkan warna alami kuning. Jadi, nasi kuning itu ya setahunya Zainab kayaknya lebih enak, lebih greget kalau pakai kunyit ini. Jadi kunyit ini gak ada tandingannya deh untuk memberi warna kuning yang nikmat juga pada nasi kuning. Selain untuk nasi kuning, dulu sebelum ditemukannya pewarna sintesis, kunyit juga digunakan sebagai pewarna bahan tekstil, batik, kertas, dan anyaman tikar. Jadi memang pada waktu zaman dahulu, pewarna sintesis kan belum ada tuh. Jadi masyarakat sering menggunakan warna kunyit sebagai pewarna tekstil, batik, kertas, dan anyaman tikar. Selain sebagai sarana pewarna, kunyit juga digunakan untuk pengawet makanan. Kunyit memiliki kandungan yang bersifat antibakteri sangat kuat. Hal ini memungkinkan kunyit untuk digunakan sebagai pengawet makanan. Penggunaannya sebagai bumbu masakan memiliki fungsi ganda sebenarnya. Selain membuat makanan menjadi lebih lezat dan berwarna, kunyit juga akan membuat makanan tidak cepat busuk akibat mikroba. Nah, sahabat budaya sekalian, selanjutnya agak unik nih. Karena kita hidup di masyarakat yang memegang teguh budaya dan adat, kunyit juga sering digunakan sebagai bahan untuk upacara adat. Apalagi di sebagian masyarakat Indonesia nih, terutama ya contoh di Pulau Jawa, kunyit digunakan untuk upacara adat sunatan perempuan atau biasa disebut tetesan. Terus ada juga pernikahan yang di situ istilahnya kacar kucur dan sawer. Terus pemakaman jenazah itu juga sebagai upacara adat. Nah, di Bali digunakan untuk memberi warna pada beras dan membuat nasi kuning untuk upacara adat pada hari raya Kuningan. Jadi memang kunyit ini sangat bermanfaat ya, banyak banget manfaatnya. Fungsi terakhir nih, untuk kecantikan. Ini pasti mbak-mbak sekalian, ibu-ibu cantik sekalian nih, pasti kepo banget. Kunyit itu bener bisa buat kecantikan nih. Kandungan antioksidan dan anti radang pada kunyit membuatnya memiliki manfaat untuk wajah kita. Yang paling umum adalah menggunakan kunyit sebagai masker. Nah, nih, kita itu dapat menggunakan masker kunyit kasturi. Masker kunyit kasturi ini biasa digunakan untuk menghilangkan komedo. Terus ada juga masker kunyit dan pepaya. Masker ini cocok untuk segala jenis wajah, mulai dari yang kering, berminyak, atau yang normal kering atau normal berminyak. Ya, itu istilahnya ya. Nah, masker ini difungsikan untuk mengangkat sel kulit mati pada wajah kita. dan meningkatkan elastisitas kulit, alias biar awet nom, biar kelihatan lebih muda gitu. Nah, yang gak kalah berfaedah nih dari kunyit adalah masker kunyit dan yogurt. Nah, manfaat dari jenis masker ini itu bisa mengecilkan pori-pori, membantu mengurangi jerawat dan bekas luka. Nah, ini untuk sahabat budaya sekalian yang mohon maaf ada jerawat dan bekas luka, saya saranin nih pakai masker kunyit dan yogurt. Itu sangat berfaedah, bisa dibuktikan. Nah, untuk menggunakannya pada minuman atau masker, kunyit bisa diolah menjadi bentuk bubuk terlebih dahulu. Nih, kalau mau dijadiin bubuk, cara membuatnya itu bisa di rumah juga loh. Dan pastinya mudah, pasti kamu juga bisa bikin. Nih, aku kasih tipsnya nih, bisa siapin catatan, kertas, bolpen, bisa banget bolpen warna-warni. Nah, berikut ini merupakan bahan yang harus kita siapkan. Pastinya kunyit ya, 1/2 kilo. Terus langkah-langkahnya, yang pertama, langkah pertama, silahkan untuk membersihkan kunyit dari kotoran yang menempel pada kulitnya. Jadi kunyit dipastikan bersih dulu ya dari kulit yang kotor. Terus kedua, setelah kunyit bersih, lanjutkan dengan mengiris kunyit secara tipis-tipis. Jadi kunyitnya diiris tipis-tipis, terus dijemur di bawah sinar matahari. Jadi harus kena sinar matahari langsung ya, agar kering secara sempurna, benar-benar kering, ring, ring, ring. Nah, biasanya untuk mengeringkan kunyit sampai benar-benar kering butuh waktu beberapa hari. Sahabat budaya sekalian, setelah kunyit tadi udah dibersihin, terus dijemur sampai benar-benar kering, lanjut dengan disangrai kesep, atau gimana caranya biar benar-benar kempling gitu kan. Benar-benar disangrai, lalu di blender kunyit hingga menjadi butiran bubuk halus. Jadi tadi yang pertama nih, kita bersihin kunyitnya dulu dari kotoran. Terus kedua, bagaimana kunyit itu diiris tipis-tipis, lalu dijemur di bawah sinar matahari langsung agar kering secara sempurna. Nah, ketiga ini nih tadi, kalau udah kering, kita bisa lanjut dengan disangrai keset atau keset bahasa Jawanya. Nah, kalau udah disangrai, lanjut di blender kunyit hingga menjadi butiran bubuk halus. Jadi deh, bubuk kunyit bisa dipakai untuk tambahan makanan, minuman, ataupun masker wajah yang dalam bentuk bubuk halus. Nah, sahabat budaya sekalian, setelah tadi menjelaskan manfaat kunyit yang biasa dipakai masyarakat, pasti sebagian masyarakat juga bertanya-tanya, apakah kunyit itu bermanfaat bagi imunitas tubuh secara pandemi? Nah, kalau penasaran nih, pasti penasaran sih ya, karena emang pandemi ini sangat meresahkan buat kita semua, apalagi di beberapa tempat seperti Kota Semarang makin meningkat yang positif. Nah, jangan kemana-mana, tetap stand by di RRI Pro 4, acara khasiat.
3: Upacara Tingkepan. Upacara Tingkepan adalah salah satu tradisi masyarakat Jawa, disebut juga Mitoni, berasal dari kata pitu yang artinya tujuh. Dilaksanakan pada usia kehamilan 7 bulan pada kehamilan pertama kali. Upacara Tingkepan bermakna bahwa pendidikan bukan saja setelah dewasa, akan tetapi semenjak benih tertanam di dalam rahim ibu. Sang ibu yang sedang hamil dimandikan dengan air kembang setaman dan disertai dengan doa yang bertujuan untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar selalu diberikan rahmat, berkah, sehingga bayi yang akan dilahirkan selamat dan sehat. Menurut tradisi Jawa, upacara dilaksanakan pada tanggal 7, 17, dan 27 sebelum bulan purnama pada penanggalan Jawa yang memandikan jumlahnya yang ganjil, misalnya 5, 7, atau 9 orang. Setelah siraman dipakaikan kain atau jarik sampai 7 kali, yang terakhir atau ketujuh yang dianggap paling pantas dikenakan. Acara selanjutnya pemotongan tumpeng 7, yang diawali dengan doa, kemudian makan rujak, dan seterusnya. Hakikat semua tradisi Jawa adalah suatu ungkapan syukur dan permohonan kepada Yang Kuasa untuk keselamatan dan ketentraman, namun diungkapkan dalam bentuk lambang-lambang dan masing-masing mempunyai makna.

0: Halo para pendengar Perumpat RRI Semarang, saya Didin Mintowo tetap monitor.
1: Sahabat budaya, nih yang cukup memprihatinkan ya soal pandemi COVID ini. Pasti khawatir apakah imunitas tubuh kita itu sangat baik atau bisa memicu adanya penyebaran COVID. Nah, kunyit itu diyakini dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kunyit juga menjadi ramuan tradisional yang dipercaya dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit, terutama masyarakat Indonesia nih. Masyarakat Indonesia mengolah kunyit menjadi minuman kunyit asem. Sedangkan orang India sering mengolah kunyit dengan susu dan air hangat untuk membantu mengurangi flu, meningkatkan sistem imunitas tubuh, serta mengurangi batuk. Jadi misalkan sahabat budaya sekalian mau dijadiin kunyit asem atau diolah dengan susu maupun air, bisa banget dicoba untuk menjaga imunitas tubuh kita. Lalu kunyit itu juga mengandung senyawa bernama kurkumin, seperti yang tadi kita udah bahas. Jadi menurut penelitian yang dipublikasi di jurnal PLOS-1 atau Public Library of Science, kurkumin ini merupakan senyawa yang ditemukan dalam kunyit dan memiliki sifat antiinflamasi yang membantu meningkatkan kekebalan tubuh kita. Nah, kunyit juga berguna sebagai antivirus, anti jamur, dan antibakteri, serta menjadi prebiotik yang mendorong pertumbuhan bakteri sehat di dalam usus kita. Selain itu, kunyit itu merupakan ramuan kuat dengan lebih dari 300 nutrisi termasuk beta-karotin, asam askorbat atau vitamin C, kalsium, flavonoid, serat, zat besi, niacin, kalium, dan zinc, seperti disampaikan Nikhil Chowdhury, ahli gizi dalam The Indiana Express. Nah, dari sosok Nikhil ini kita jadi tahu bahwa kunyit itu sangat mengandung banyak nutrisi, termasuk tadi beta karoten, asam askorbat, kalsium, dan lain sebagainya. Lalu ada lagi nih seorang ahli gizi senior rumah sakit Fortis bernama Divya yang di Bangalore mengatakan bahwa kunyit dalam bentuk mentahnya dikemas dengan beberapa manfaat kesehatan termasuk efek modulasi kekebalan. Studi yang dilakukan pada kurkumin dan komponen bioaktif lain dalam kunyit dilaporkan memiliki efek menguntungkan dalam berbagai kondisi penyakit dengan memodulasi sistem kekebalan tubuh. Jadi, sahabat budaya sekalian, kunyit ini salah satu bahan utama dalam beberapa pengobatan rumahan yang digunakan untuk berbagai masalah kesehatan. Jadi buat kita saat pandemi kayak gini, disuruh di rumah aja, ingat pesan ibu ya, kita juga bisa banget mengolah kunyit ini dengan berbagai manfaat, terutama buat kesehatan kita. Nah, susu dan kunyit yang diparut dan diberi air panas bisa jadi ramuan ajaib untuk menangkal flu, terutama pada anak-anak. Hal ini dikaitkan dengan penurunan infeksi saluran pernafasan berulang. Manfaat lain nih dari kunyit, itu juga bisa membantu melancarkan pencernaan, bisa juga mengobati tukak lambung dan iritasi, serta meningkatkan imunitas tubuh selama pandemi COVID-19 ini. Nah, walau demikian, jika dikonsumsi berlebihan dalam jangka waktu panjang, menurut WebMD, kunyit bisa menyebabkan efek samping, misalnya memicu terbentuknya batu ginjal, kekurangan zat besi, dan beberapa efek lainnya. Pokoknya ya, sahabat budaya sekalian, sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Jadi, kita manfaatkan kunyit dengan sebaik-baiknya, dengan aturan yang ada, agar tidak menyebabkan efek samping yang memicu penyakit lain yang nanti tumbuh di tubuh kita. Jadi bisa banget cek catatan sebelumnya ya, yang tadi udah kita bahas bagaimana cara memanfaatkan kunyit dengan benar. Nah, itu tadi beberapa khasiat dan manfaat dari tanaman kunyit. Silahkan dicoba ya, sahabat budaya sekalian. Semoga bermanfaat. Sampai di sini perjumpaan kita dalam acara khasiat Promat RRI Semarang. Jangan sedih ya, pokoknya tetap stand by RRI Pro 4 Semarang. Ada program yang lainnya juga gak kalah seru. Dan insya Allah acara khasiat akan lanjut di lain waktu. Sampai jumpa. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Pianom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

Nuwun sekali lupa miara sosudarsno Radio Republik Indonesia Semarang aturaken pawartos aposo Jawi. Saat ini pawartos kadaipun pitung doso kali UMKM asal Jawa Tengah derek inakraf Oktober volume kangsal kali awan melikur engkang kawatenaken ing Jakarta International Convention Center. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi ngukuhaken Ayi Rianto minangka Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Jawa Tengah. Pawartos sanggapipun kawas dening Titi Sambodo.

Pemirsa, katanipun 70 UMKM asal Jawa Tengah dari Inacraft Oktober volume gangsal kalih menikur ingkang kawontenaken ing Jakarta International Convention Center utawi JCC Jakarta dinten Rebo ngantos Minggu 17 Oktober kalih menikur. Ajang menika ancasipun kangge miyaraken produk utawi pasar produk UMKM saking tingkat nasional tumuju internasional. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadj Yasin Maimun biji pilih Inacraft dados momentum pemetaan produk ingkang nggadhahi potensi nembus pasar Eropa, Afrika, lan Arab lumantar proses kurasi. Jawa Tengah bikak kawan ulastan ingkang nampilaken 50 UMKM fashion, sedoso kerajinan tangan, sarta produk sanesipun ingkang sampun jengkepi kriteria kualitas, kontinuitas inovasi, kreativitas, kebaruan, lan keberlanjutan. Kajab pameran kasebat saged tansaya nyatakan jaringan pasar, daya saing, sarta ekspansi produk unggulan daerah dateng peken utawi pasar global. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi ngukuhaken Ayi Rianto minangka Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan utawi BPKP Jawa Tengah ing Gedung Gradika Bakti Praja Kota Semarang dinten Jumat 9 Oktober 2021. Pengukuhan menika ancasipun kangge nyatakan pengawasan anggaran lan tata kelola pemerintahan supados program prioritas saged kelampahan efektif, akuntabel sarta gadhah manfaat tumrap masyarakat. Ayi nggatosaken Buyung Rama Samudra ingkang sameneika nindakan tugas ing Banten sasampunipun saderengipun mandhegani BPKP Kalimantan Selatan. Gubernur nyuwun kepala daerah saged mupangatakan BPKP minangka mitra konsultasi kangge ngawekani resiko uwit dini. BPKP saged nyatakan manajemen resiko, pengendalian internal, pencegahan korupsi sarta pengawasan pembangunan, kalebet penanganan kemiskinan, pengangguran, inflasi, ketahanan pangan lan bencana daerah. Pameran seni lukis kanthi irah-irahan Neomoy Indie dipun gelar ing Hatero Space Kabupaten Banyumas dinten Jumat ngantos Rebo 9-12 Oktober 2021 kanthi nglibataken 50 pelukis. Pameran menika ngangkat endahipun Indonesia lumantar maneka karya seni rupa saking sudut pandang seniman masa kini. Wakil Ketua Komunitas Thomas Sudoro meratelaken bilih tema kasebat nyawisaken tembung neo ingkang nggadahi teges enggal utawi baru, lan moy indi nggadahi teges Indonesia ingkang endah. Dipunwontenaken utawi kawontenaken komunitas ingkang madeg wiwit taun 2020, kegiatan menika tinarbuka gratis kangge umum saben dintenipun wiwit tabuh 9 enjang atau 9 dalu, lan kajab ugi saged nyawisaken ruang berkarya lan ugi ngindahaken apresiasi masyarakat tumrap seni lukis. Dinas Pertanian dan Pangan di Setapang Kabupaten Kebumen menggelar gerakan pangan murah dan pasar mitra tani ing area parkir ing sisih kilen pendopo Kabumian dinten Jumat kelopiki. Kegiatan menika sasipun kangge njagi stabilitas pasokan lan harga pangan, ugi mbiyantu masyarakat pikantuk bahan pokok kadosta beras, lisah goreng, telur, daging ayam, sayuran lan buah kanthi regi ingkang mirah. Wonten kegiatan ingkang dipunwontenaken kangge mapak Hari Pangan Sedunia menika nglibataken Bulog lan kelompok tani mitra, kasar tani senam bersama, edukasi B2S utawi beragam, bergizi seimbang dan aman, serta kampanye konsumsi pangan lokal. Kajab kegiatan menika saged dipun laksanakaken kanthi rutin kangge njagi daya beli masyarakat, miyaraken akses pangan terjangkau sarta mbiyantu ngendhaleni inflasi pangan ing daerah. Festival Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif Kartosuro atau Festra dipun gelar kangge ngregengaken ambal warsa kaping 306 Kartosuro uwit tanggal 1-11 Oktober 2021 ing panggung utama pagelaran budaya ambal warsa pelataran Benteng Kartosuro Kabupaten Sukoharjo. Kegiatan menika kadhani minangka momentum kangge ngemot-emot malih sejarah Mataram Islam lan ugi gerakan ekonomi masyarakat. Wontene kegiatan menika ngontenaken ruang ekspresi tumrap seniman lokal, pelaku UMKM, doa lintas agama, tausiah, festival Hadrosa Kecamatan Kartosuro sarta puncak
Ngaropi kira budaya lan Kartosuro Royal Ethno Carnival. Kajab kegiatan kasebat saged tansah lumampah kanthi berkala kangge nyatakan ruang apresiasi seni budaya sarta ketahanan ekonomi kerakyatan kanthi berkelanjutan. Ega pungkasan, pemerintah Kabupaten Jepara gelar Festival Literasi Jepara kali ini menikur kanthi tema Literasi Menyala Jepara Punya Cerita. Wonten ing dinten Rebo atau Sumat Pitung atau Songo Oktober kali ini menikur. Kegiatan kasebat kawontenaken kanthi ancas nyatakan budaya literasi kanthi juru masyarakat mangertosi informasi, gadai pikiran kritis, ngasilakan karya lan nindakan tindakan ingkang nyata. Wonten ini festival menika dipunregengaken kanthi gelar wicara, talk show, lan seminar ingkang rawuhaken tokoh-tokoh literasi ingkang saged paring inspirasi masyarakat. Asisten 1 Sekretaris Daerah Jepara, Ali Hidayah. Pratelaken bilih penguatan literasi mbetahaken kolaborasi keluarga, sekolah, perpustakaan, komunitas, dunia usaha lan ugi masyarakat. Awit saking menika festival menika kajeb saged dados sarana kangge nyatakan peran perpustakaan menika ruang pengetahuan lan kreativitas. Pekatan pawartos basa Jawi ndalu menika saking Perempat RRI Semarang Sukendalu. Nuwun.

0: Nimbu Ratu Anuwati.
1: Nuwun kula wonten dawuh pangandika sinuwun.
0: Benih lawan padatan ing rikalenggan iki insun ngrasake Nimbu Anuwati sowan ngabyantara ngarsaning sun.
1: Nuwun inggih.
0: Wit bisa kang sirung enteng-enteng babakan sesanggeman ingsun Yai Yai Panuwati.
1: Tansah ngestokaken dawuh paduka sinuwun nanging mboten kesupen kula ngaturaken sungkeming pangabekti konjuk sinuwun.
0: Mangkono iya Yai tak tampa pangabektimu ora liwat pujo pangestunipun Kakang Hai Kebatam Panono Nimbok Ratu.
1: Sangeting pamundi kula.
0: Paman Hariyu.
2: Nuwun wonten timbalan ingkang dawuh nggih anak Prabu.
0: Pakeniro maniro biji mangayun ana ngarsan ingsun. Ingsun ora bakal tetanyo babakan kayuhananing Praja Ngestina. Awit ingsun pitaya marang Paman Hariyu. Lamun tansah bangkit anggunmu nindakake kewajiban gawe katentremaning Praja Ngestina.
2: Neningki.
0: Nanging bingung rasaning penggaling sun linglunging patraping sun wit ono pangembating Praja. Iki lagi ono perkara sing ngenani babakan usodo laraning kadangku Burisra wenangi. Kowe kabeh amung jegrek meneng wae ora golek usodo. Jan-jane pakaryamu iki kepiye, Man Hariyu?
2: Sinuwun. Menawi pakaryan kula ngaten sampun ngestokaken dawuh paduka ingkang sinuwun.
0: Wis ngestokake dawuhku.
2: Inggih.
0: Lirik kepiye?
2: Wah, inggih. Meranata para kawula ing Ngestina, wah sampun ayem tentrem kalis ing godha lan rencana mekaten.
0: Man,
2: wonten dawuh.
0: Kula paring dawuh menapa? Aku ora bakal takon babagan katentreman.
2: Neninggi.
0: Nanging pawangsulan diko kleru luput. Aku takon usadane kadangku kepi.
2: Waduh.
0: Wis padha golek usada apa durung?
2: Sinuwun. Mboten kirang-kirang yen kula ngupadi kangge srana usadane sakitipun si Burisra menika ngaten. Wah, kula menika malah bingung sinuwun. Nggih, piyantun menika adaanipun menawi sakit menika lak raganipun kera nggih awit kirang nedha ngaten. Nanging benten kalian Burisrawa malah dokoh menika anginipun nedha, wah badanipun sansaya lemo. Kula ngantos bingung kok sinuwun, dados menapa menika ingkang dipun sandang kalian Burisrawa menika kalu anak-anak nan.
0: Aku ki malah takon malah genti takon. Kowe kuwi wis golek usada apa durung?
2: Alah, paduka menika pripun to? Wah, sekolah wau ngajeng sampun kula teraken sampun pados rono nanging mboten pikantuk kanten wah ya.
0: Ya kaya mangkono wis sing ora ndadekake senenging penggalihku. Sampun nanging kasunyatane wong cabaring laku rak ngono to.
2: Nggih, lak sampun ngupadi to. Nah, bab kasilan mbotenipun menika asu mangga karsa ngaten. Ya ngene ta, Dir.
3: Iya lurus, Man.
2: Apa nek usaha iki,
3: Pak? Semanten ugi kula kau Prabu. Sak derimpun Koko Prabu paring dawuh. Kula sampun ngrumini. Ngupadi usada nanging sedaya kala wau cabar nika wau.
4: Semanten ugi kula pun karto marmu. Mboten kirang-kirang hangin kula ngupadi sarana. Pados wiku ingkang gentur tapanipun bebasan munggah gunung mudun jurang nanging cabaring lampah sinun.
0: Draksa-draksiwi.
5: Nuwun inggih, Kakang Prabu. Kula nggih mboten caget nambah nih.
2: Alah kuwi
5: mung mboten saged. Pados tombol.
2: Awangi
5: tak pundi menika
2: ora penting.
5: Kula nggih bingung kok Kakang Prabu menawi gerah kedahipun mendel.
2: Man-man saya sesek
5: kaya mengke. Kemawon mesam-mesam menika kados pundi Kakang Prabu? Semanten ugi kukulo Kakang Prabu.
0: Wis,
5: wis. Tenang saged.
0: Aja diterus saiki.
5: Kakang Prabu.
0: Aku sesek ngrungokne marang kandamu. Mbok Ratu.
1: Paring dawuh sinuwun.
0: Ya kaya mangkene iki. Tanggung jawabe mayakaning Projeng Ngestina. Saben-saben ana pakaryan ora nek sing merantasi gawe. Sing digedhek-gedhekake. Gerundaane blonjo wae. Nanging nyambut gawe ni koyo ngene.
1: Sabar sinuwun.
0: Yai.
1: Nuwun kula.
0: Kowe sing cedhak marang kadangku Burisro. Apa sekirane siramu mangerteni apa to sejatine sing dilarakake Yai Burisro, Yai.
1: Nuwun inggih sinuwun kepareng munjo atur. Senajan kadang kula Yayi Burisrawa menika cinaket kalian kula sinuwun, nanging nyatanipun menapa-menapa mboten nate raraosan. Menapa menika nandhang sungkawa nandhang gerah, menapa nembe kabagyan panggalipun nanging mboten nate raraosan kalian kula sinuwun. Dados gerah menika kula nggih mboten mangertos. Nanging adat lupiyo ingkang sampun kelampaan menawi nandhang gerah ngaten menika Yayi Burisrama menika tansah menggalihaken satunggaling putri ngaten lho sinuwun.
0: Dadi menggalihake sawijining putri.
1: Nuwun inggih.
0: Wilah salah jagat diupat purwasisaning
2: patung.

0: Mbok Ratu.
1: Nuwun kula.
0: Paman Nari.
2: Nuwun kula sini win.
0: Lan pur kadang-kadangku kabeh.
3: Eh, kula wonten dawuh kawabu.
4: Kula cumaden cek.
0: Melang-melang jroning atiku. Aja-aja Yayi Pruri Srawa kuwi larane gure tok-tokan mulo. Ingsun derek nono kasatrianing pambutulan.
2: Nune inggih ngestaken tau paduka siniun. Tirasasana karta marmo citraksana.
3: Ayo wonten dawuh man
2: siniun.
3: Ayo ngestaken dawuh man.
4: Oh derek.

0: ngocap lampeng Sang Prabu Duryudana. Minangka sambunging kandha tunggal critane siji papane. Tunggal critane siji papane yata kasatyaning pambutulan. Nenggih Raden Burisrawa. Nalika semana putra Nata lagi ke taman Kunjana Papa. Najen wis dangun dene rasa lenggah sakedap sakedap panawang netra hang langut tanpa tepi. Esmu bingung kasambuting wuyung. Tanggap Kilurah Tejo Mantri lan Sorowito. Sigra angrerep nanging temah saya nambahi ana ing kalbu teka mangkono wijiling pangandika.
1: Lung. Belung.
2: Apa?
1: Kowe iki jomeneng wae ngono lho. Iki penjaramu iki diladeni.
2: Ayah.
1: Nyuwune apa?
2: Siap.
1: Ora mung sare wae kae. Yo ditangke ngono to lho.
2: Siap. Siap. Siap.

0: Bung.
1: Iya.
0: Aku ki kumun karo gerai bendaramu Burisrawa kuwi.
1: Sakit apa ta?
0: Lah kowe ki piye to?
1: Malah sari.
0: Senengane sari. Ning yen pinuju.
1: Guyu.
0: Tangi terus dahar. Yen wis dahar meloka mlaku bingung. Lungguh meneh ngunjal lambekan.
1: Itu namanya gerah. Gerah oneng. Gerah loh. Oneng.
0: Gerah oneng ya apa? Ini lambemu.
1: Sakit. Itu loh, ingatan.
0: Sakit ingatan. Itu tembung apa?
1: Edan.
0: Ini sembrono wong ndoro kok didan-edan ke karepmu piye?
1: Hanya tidur. Mendengkur.
0: Ning gumunku kok dari akeh ya. Kayak dintek ke kisah ngentek ke kue po. Ndoro Burisrawa.
2: Bangun.
1: Mangga Tara, mangga.
0: Monggo Den. Ambok didangu.
3: Mbak.
1: Mbak siapa?
0: Saja ibar dodolan terus tombok. Mbak.
1: Tembok.
3: Kak.
0: Ini kulo wonten dawuh, Den.
1: Ya, siap, bos.
3: Iki tabuh piraga.
0: Lah iki srengi wingi manjur tengah iki yo jam 12 matura, Lung.
1: Wis sing ditanya kamu kok.
0: Oh, menika tengah siang.
1: Tengah siang ki piye?
0: Yo tengah awan kuwi lho.
3: Tabuh 12.
0: Nggih.
1: Ya betul.
3: Kok isih wengi, Kak?
0: Lho.
1: Pak.
0: Iki jenenge wali.
1: Begini, Bos.
3: Bilung.
1: Kok bisa bilang bengi kuwi piye ta? Piye ta? Ini udah siang, Bos.
0: Iki ya pengin sare wae kok kuwak saja. Lung.
1: Kenapa?
3: Togok lan kue bilung.
1: Ya.
0: Nggih, wonten dawuh.
1: Wonten dawuh.
3: Mbok menawa wae anggonmu nunggone aku ning kasatyan pambutulan.
1: Eh.
3: Wis pirang-pirang pisuwanan oning negara Astina. Aku ora sowan ana ngersaning Koko Prabu.
1: Ancen leres.
3: Mbok menawa kowe tuwuh tandha pitakon gineo. Gustiku Burisrawa ora sibo ngersaning Koko Prabu ing Astina kuwi ana parigawe apa?
0: Wah niku jan-jane napa paduka niku kegelan gadah penyuwunan ing boten kaleksanan jur kogel ing penggalih napa ngoten to Den?
1: Napa punya cita-cita lagi?
3: Mbok menawa kowe mangerteni kebiaring kasatrian pambutulan, Gok.
0: Iki
3: yen mung bab nyandang penganggon ora kurang.
1: Betul.
3: Nanging juning rasaku kok tuwuh rasa bingung, Gok.
0: Lah bingunge niku napa? Nek kaya kula niku nek rasa bingung klambi kula wali.
3: Yen ana ngomah kudu lunga. Yen ana paran kudu bali. Mangan ra enak. Lungguh ora jenak. mung lam-lamen kok kok
0: nggih
3: niku entaku ngelingi lelakon-lelakon sing wis kawuri tekes lelakon kang kepungkur kok lan kowe bilung
1: nggih pripun
3: ing atase aku kuwi dadi adining ratu
1: kadang ratu
3: ala ya ora kok nanging kok
0: bagus yo
3: benda aku kepengin ngayunake salah sawijining putri kok tansah wurung kok apa kurang jopo mantraku kok
1: Kurang prihatin
3: mbok menawa kowe wis mangerteni kok kowe luwih tuwa tinimbang aku kok
0: Langgo nek miturut kula kok malah paduka niku kurang sabar.
1: Kaya kurang sabar kurang
0: prihatin. Lah kurang sabar yo. Sing jenenge siji pasti loro jodho kuwi. Tekane ora ngerti.
1: Ana sing ngatur.
0: Lah, bener.
1: Paten ditelateni mesti kecekel.
0: Lah iya nek durung titi wancine yo ora.
3: Karo kuwi lung.
1: Ya. Monggo, kula aturi
3: tata. Yen wong lara mumet.
1: Obate?
3: Kuwi obate apa kok? Usadane apa?
0: Nek kula ge lara mumet terus ngombe sing okah terus turu ngoten.
3: Aji.
0: Jane gampang tambahane niku.
1: Mumete mumet apa dulu?
0: Ane mumete ora duwe dhuwit ya ora iso mari.
3: Mumet usadane kudu ngombe sing akeh.
1: Terus turu.
3: Nganti wuru.
1: Ya.
3: Terus turu.
1: Nggih, terus.
3: Ya.
1: Niku nek mumete mumet mung perkara kahanan.
3: Kuwi yen lara mumet ya lung.
1: Nggih.
3: Lah yen lara weteng tambane apa lung?
1: Lara weteng niku enten pinten-pinten perkawis, Bos. Enten luwe, enten mah. Enten
0: mah yo apa?
1: Mah iki penyakit baru.
0: Apa kuwi?
3: Aku seneng mamah. Aku seneng mamah.
1: Mboten mamah.
3: Napa yung?
1: Mah.
3: Kuwi panganan apa, ha?
1: Niku gerah lambung. Lambung.
3: Yen ngono wetengku lara mah.
1: Agar luwi.
3: Yeah. Yung. Banjur tambane apa, yung?
1: Tambane sederhana. Dahar sing akeh. Ning ampun bayar.
3: Iya. Yeah.
1: Dahar sing akeh ning ampun bayar. Pun mae mari.
3: Aku yen weruh panganan sing enak-enak kok malah ora seneng iki, lung.
1: Wadah. Wah, ora iso mari iki kok.
3: Yen kowe lara weteng tambane mangan.
1: Ya, betul.
3: Lah yen lara gandrung tambane apa?
0: Lah,
1: wong lara gandrung tambane ketemu.
0: Kudu ketemu.
1: Betul.
3: Ketemu karo sapa kok?
0: Lah sing digandrung niku sinten? Nek sampean keyungyun kalih
3: ya,
0: satu ngaling wanita
3: melakurene kae sapa gak
0: pundi boten wonten
1: gak ada orang
0: bong blong
3: ing
0: bong daramu ketok pentir
2: siring samiron
1: kantrung
0: kantrung yo
3: dewa
0: ora eling kaya pentir
1: lamong lamong Eling, bos.
0: Tak nawai.
1: Eling.
0: Wis tak nawai. Sak pula-pula
3: tonton. Yaku.
1: Wah,
0: gerae kesuwen dadi suarane rada gruwek ya.
1: Kakean turu.
3: Ayu.
0: Sasatyaku dawa ayu.
1: Gantreng kok, gantreng.

0: gendong yo manut.
1: Ya, meneng lae sik, meneng.
0: Aku ngemutke.
1: Ya kok tak jagani.
0: Ayo.

0: saranan lewang yen luhung
1: cepono munjukan
0: tekan lopo kurang
1: munjuk sing munjuk
2: minum
0: iki piye to lung malah keselak-selak
2: eh tak umpene dhewe
3: belong
2: nun kamu
3: yen ngono kok
0: nggih
3: wis sinar buka rasane ngatiku wis buka isine ngatiku mergo kowe kabeh wis padha mangerteni aku mau lagi apa
2: gantrung-gantrung kayung yun
0: paduka ngrumpaka tembung-tembung manis kayung yun sawijining wanita lah kula gumun wanita niku sinten tiang pundi nggo gak diparani ngoten
4: praptaning sang prabu gumrejep tanpa larapan
3: kowe ora perlu ngerteni sapa sejati wanita.
2: Aku ngati-ati.
3: Dan itu jambiak-jambiak anten tamu, Den.
2: Oh, iya. Mau ngomong.

0: Saking pandulu kula paduka koko Prabu kang tedhak wonten ing kasatriyan Pambutulan.
1: Dimas Burisrawa hiu pancen bener.
0: Kepareng ngorai paduka kula ngaturaken bekti koko Prabu.
1: Iya, tak tumpu pangabektimu yai. Ora liwat pujuh pangestuku hai yaiki kebat lampanono Burisrawa.
0: Sampun kula tampi mugi dadosa cicimat kula koko Prabu.
1: Mangkono ya yai.
0: Kakang Mbok.
2: Apa yai?
0: Satekamu aku ngaturke bekti ya Kang Mbok.
2: Iya pengen ngaturke bekti yai. Tak tampa ora liwat pangestune pun Kakang tanpa nono yodi.
0: Iya. Adiung. Injih Kang Mbok. Sampun kula tampi mugi dados no cecimat kula lon.
2: Iya.
0: Koko Prabu.
1: Iya.
0: Handa dosaken kagiyating manah kula. Dupi paduka koko Prabu sampun kepareng rawuh sarimbit wonten kasatyan Pambutulan. Menapa rawuhipun koko Prabu paring badhe paring deduka kelawan pun Burisrawa koko Prabu agengipun menapa badhe paring pidana dhumateng kawula kula lo.
1: Dimas. Dimas Burisrawa.
0: Kula lon.
1: Kabar kang wis kawentar ana ing Ngastina pirang-pirang pisowanan kowe ora sowan ngabiyantara jari kowe kuwi nandhang raga nanging jebul kowe malah waras kaya mangkono gunemanmu Sura. Kuwi sing ndadekake kaget tingati.
2: Rak saestu to sinuwun menawi kadang kula pun Burisrawa menika ngendikanipun kemawon gerah neng nggih saestu kok ingkang gerah menika pangandikanipun serak-serak ngaten menika pokean ngunjuk apa piye yai
1: togok bilung
3: nggih wonten apa.
1: Kowe sing dadi pamonge bendaramu janjane kuwi lara apa kok kaya ngono bendaramu kuwi
2: go lara akeh banget
0: lung
3: sinuwun
0: lung
2: nun
1: piye
0: kok
3: iki kula den tidak boleh bicara
1: togong milung
2: nun
3: iki kula sinuwun
1: aku kuwi sapa
2: Sang Prabu.
3: Prabu Duryudana Sang Prabu.
1: Ini kita tak gang malah diam kuwi apa?
2: Menika kendel. Diem ki ora sowan kok sembrono yen matur.
3: Prawan desa niku diem.
1: Kowe nutup-nutupi barang bendaramu.
2: Mboten. Tetep gerah. Gerah ning gerah kendel.
0: Koko Prabu.
1: Risrawa iki
0: cecimat pepunden kula ing mangke. Prapteng delahan.
1: Yo.
0: Kula sampun nang lenggono bilih pinten-pinten pisowanan. Kula menten marak sebab wonten ngersanipun Koko Prabu injih awit. Kula nedeng-nedengipun amawangun ing Kadipaten Pambutulan.
1: Ento bangkuno satine kowe ora loro yai.
0: Nggih. Wak. Kok
3: nggih. Pripun, Den? Aduh, nganti kami tenggengen aku. Lung. Kami tenggengen.
0: Lara apa, Kok?
3: Nggih, paduka anu.
2: Judek.
0: Koko Prabu.
3: Nyuwun kemul.
0: Rasa-rasa keparenga kula gerah judek.
4: Bener, Kok.
2: Betul.
1: Sing to judeke ayo apa, Yai? Yagi matur marang panjenenganing sun.
0: Menawi kula broko wonten ngersanipun Koko Prabu, menapa mboten paring duka dhumateng Burisrawa?
1: Jer anggonmu bloko, anggonmu tumindak wiranalisir soko bebener. Aku ora bakal duka marang si Adi.
0: Yang!
3: Duh, waget tau.
2: Bener pengendikan ingkang sinuwun lho, Yayi Burisrawa. Sebabe rak lirune wong tuwa kuwi ingkang sinuwun ya aku. Dadine yen ana apa-apa kuwi mbok yo matur ngono lho. Sing tak karepke kuwi ngono lho Yayi.
3: Mau matur mawon,
0: Den. Yo.
2: Koko
0: Prabu.
1: Iya, Yayi.
0: Hamba pilih paduka Koko Prabu sampun hanyumurupi lelampan-lelampanipun Burisrawa. Wiwit seprono nganti seprene. Burisrawa menika kepingin sanget ngandeng kunco teges kula kepingin sambut silaning akrami boten nate kasembadan. Lah, kok menawi Koko Prabu menika ingkang pungkasan. Menawi kula saged ngarwas tunggaling panuju ingkang dados kekadangan kula juning manah kula. Kula kepingin sanget badhe lengser saking kasatyan pambutulan.
1: Yai,
0: kula lok-lok.
1: Aku saguh minangkani kabeh aturmu nanging siji. Yen kue bakal ngarah wanita aja nganti kowe katuju prana marang sawijining putri sing aran ya kuwi Sembadra. Merko Sembadra sing garwa karo Janaka.
0: Koko Prabu.
1: Yo.
0: Keparenga kula waloka wonten ngersanipun Koko Prabu dalah kangga. Menawi kula estunipun kayungyun putri ing gelagah wangi ingkang sesilih kenya wibawa. Kenya wibawa.
2: Sesilih wae wis becik banget ngono jan.
0: Pramila Koko Prabu, sepisan menika kewala monggo paduka kula aturi nglamaraken badhe jatuh krama kula ing benjing.
1: Miratu.
2: Nuwun kula sinuwun.
1: Pancen sing tak ajab kaya mangkene iki aja nganti kedelarung-delarung anggone Yayi Burisrawa. Nandang tresno karo si Sembadra. Ning nyatane iku ana wanudi le. Ngene, Burisrawa. Saiki wanita kuwi mau dumunung ana ing Glagah Wangi.
0: Lo.
1: Putrane sapa?
0: Ing ngajeng mboten wonten kegambaran wanudi ingkang sesilih kenya wibawa menika atmajaripun sinten ingkang baken Koko Prabu? Kula kepingin sanget hanggandeng kunco kalian pun kenya wibawa.
1: Kowe ngerti apa ora? Bobot timbang ora timbang yen jatine kenya wibawa sajining ratu. Kowe kuwi mung satriya tangeh. Kelakone kowe bakal ngarah Prabu Kenya Wibawa. Yai.
0: Koko Prabu.
1: Bi.
0: Terus nom niko mboten kenging dipun samek-samek akan.
1: Mondoroko keh wong ayu, ngestina ya keh wong ayu.
0: Sinaosa ing Mondoroko menika kathah wanudya ingkang endahing warna. Nanging mboten wonten ingkang hanyocoki manah kula Koko Prabu. Kajawi namung kenya wibawa.
2: Nuwun sewu nggih sinuwun.
1: Nimo ratu kuwi.
2: Mbok menawi menika sampun jodhonipun Yayi Burisrawa, mbok menawi saged kelampahan.
1: Nanging aku ra
2: ngoten. tekaning bejo temuning dodo tibaning papesten menika mboten saged dipun ukur menapa kemawon sinuwun.
0: Rabi,
1: nanging Mbok Ratu. Aku lingsem. Saben-saben nglamar sawijining wanudya Burisrawa kuwi cabaring laku. Saya meneh ki sawijining ratu. Aku ora kadhukung lakoni.
2: Nggih, borong paduka sinuwun.
0: Kok Prabu?
1: Nggih.
0: Menawing dinten mangke, Bapak Prabu boten kersa nglamaraken dhateng kula. Kula piyambak ingkang badhe linggar saking
3: karatan Bapak. Loh, piye long? Long, bendaramu piye long? Waduh, layu.
5: Bumi kundang konjing langit lap-lap katon lirik kincang risang maweh gandrung
2: yam-yam ingkang kadang ngaten lho sinuwun
1: terkaremu biayi
2: mbok kalau wau nggih dipun sendikane kemawon panyuwunipun menika lho.
1: Janjane aku ki ora tegel karo Wisro. Nanging aku isin. Saben-saben arawan utyo capar aku isin Mbok Ratu. Nek nganti engko si Burisrawa kuwi ora bisa maneh.
2: Lajeng sak menika kados pundi ora menika sampun lajeng bidal sampun mriki.
1: Yo samana satoro. Pamaneriyu.
6: Wonten dawuh sinuwun.
1: Tungkanan pelayune si Burisrawa.
6: Ngeten iki.
1: Lurunen ana ngendi papan dununge? Panjalukane opo? Turutono.
6: Inggih, pareng nyuwun pamit. Ayo, tur sasana Kartamarma.
1: Ayo, ayo, ayo.

sat-satan popakut wiaring pendaping negari nglagah wangi saka guru tinareteng sing sesotyo yayah ngasoraken soroting basanta.

Prabu Kenyawi Boarane sanadyana wujud pawestri nang kasekteni roli nangkung. Sang Nata nalika semana legek penggali labet menggalih negari nglagah wangi ketaman pageblug.

0: Yes, ma gogok era kan sinuwun.
1: Para prajurit kabeh, masih wakan di barang.

0: sleng bot slenge blis laknat setan podo jejekan. Durung suwe anggonku jumedhul saka grumbul iki ana satriya Bagus wani ngaglah ing tengahing wana. Ngaku Bagus sapa kekasih mulan saka ngenti
1: pinangku.
2: Bambang Subandriya saka Pertapan Arga Wilis balik sira sapa lan saka ngendi pinangkamu yaksa.
0: Sumurupa aku kang rumeksa alas Krendayana kene Dedya kala prateksa aku.
1: Aku Debya kala prakalpa.
3: Aku Debya kala pragempa.
4: Dedya kala prawarta aku.
0: Bambang Subandriya.
2: Ana paran.
0: Paran sedyamu.
2: Engsun bakal lumawat mring praja nglagah wang.
0: Walatallah. Yen kena tak emban kanthi sanana aris kowe becik bali ya wae sabab alas iki wis sine werdining rata dinawa. Aja maneh mok jamahe manungsa sanadyan kutu-kutu walang kang ateka bakal tak jaring.
3: Ayo.
2: Entuk bacot ora entuk bacot kowe arep apa
0: ya? Wani karo aku.
2: Nadyan rangkep para sastra ora bak

0: kala seminggu.
1: Oh!

0: Wetan Simamburat Sulak Reto Mijil sangking sangiwang arkong gayuh Ako sombirat pedut miang ampak-ampak Satemah padang hujwalani rokingis Nyunari ateking negaring glagah wangi Pinampi rawuh nyawa ngagung ing Dwarawati Sri Bathara Kresna tuwin para kadang teka mangkono wijiling pangandikan iroris
1: Kakang Patih Surasubau lan kadang Kuyayi Surawinanti
2: nuwun kula wonten dawuh sinten dawuh sinten
1: kene-kene rada caket ya Yayi

0: Serawa kalah dur, ayo ojo kesuwen dur sosono karo marmo citraso tetrasi
1: ayo man
2: ojo
1: ayo
2: ayo
1: Aku
2: sungguh
1: ampun.

0: 샤땅아이 달라노노 샤트룡아클라 쇼보고 이것이
1: Bambang Subandrio soko pertapa Narko Wilis balik siroso.
0: Mangertiyo, aku Surawinoto aku.
2: Suroplawoko aku.
3: Naga Surakadru aku.
0: Eh, Bambang Subandrio.
1: Ono para.
0: Dini kui ngaglah oneng tengah Marko. Ono ikati opo kui.
1: Aku dadi serayani Raden Werkudu.
0: Weh, latalah. Serayani Raden Werkudara. Kowe kang dadi pepalangku kowe.
1: Yen ngono ayo tetandingan kelawan aku.
0: Kowe ladalah, Yayi. Ayo ditanding iki.
1: Sing prayatno Raden.
0: Wis.
2: Sempur kowe. Mendo.
0: Wis pampanono.
2: Salah.
0: Wah. Nyoh.

0: terbanting teng sepeniran podo kadang.
1: Putraku Ngger, putraku Bambang Subandriyo, tetelo siro tetandingan kan mungsuh cacah telu kwe mau. Kwe kasoran yudo yuh. Yuh, samengku pun romo kang bakal nandingi kridane mungsuh-mungsuh mungkin.
2: Kwe ladala sopo kwe.
1: Ayo, ojo dikangilane tandingono iki. Iki para towarono tandingono aku mungsuhmu.
2: Yuh ladalah yuh. In kwe mangkono hayo. Ayo dikeroyok wong telu.
3: Kontak juwe.
2: Wis,
1: paman Astaga lawan hilang-hilang kuandam.
2: Ampano, wis.

0: Ya jagat Dewa Batara. Teko iki ana pandhita kang ngagelah ana pabaratan. Sopo jengandika?
1: Ditepungake wae aku Begawan Partawarna. Aku ngerti kalamun kowe Nalendra ingkang jejuluk Prabu Kenya Wibawa.
0: Iya.
1: Kang sanjalari patine putraku Bambang Subandrio. Aku ora nrimake.
0: Maju legane ngatiku.
1: Ayo. Tandingono iki Begawan Partawarna.
0: Hah
1: ya. Ojo maju jet. Ayo, patihmu, kadangmu piketut ke sisa.
0: Surabi nanti, surah subau dikeroyok.
1: Ayo, keroyok enak. Us, mati kwe, ojo endo kwe.
2: Bambang Partawarna tan kuwawi nanding sang diah ayo Kenya Wibawa badar sakala penaing Pandora dan Janaka

0: jagat wasesaning Bathara jebul ora kena sinangga enteng tandangi Prabu Kenya Wibawa.
1: Iya.
0: Aku mangerteni sapa sejatine Kenya Wibawa. Coba aku bakal maju tandingan maneh.

องอายุสอนกาหู

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: luhur.
1: Para sedulur, yen kepingin diajeni wong liya, aja sok demen tumindak umuk sarta pamer. Apa meneh nganti nuduhake kabisan lan kaluwianmu. Pangajiajining liyaniku sejatine ora perlu mbok buru, bakal teko dhewe. Nuduhake kewasisan pancen kudu bisa milih papan lan empan. Mula kang prayoga keporo purien aja nganti wong liya bisa njajagi, nanging mangsa kalane ngadepi gawe parigawe kecunggah.

sahabat budaya, dengan terdengarnya alunan irama ini, maka usah sudah seluruh rekan acara perempat RRI Semarang untuk edisi hari ini, hari Sabtu 10 Oktober 2020, Anda mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mengudara melalui FM 88,2, AM 801 dan juga RRI Digital. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Untuk kita bersama hari ini Pro 4 RRI Semarang, saya Titi Sambodo yang pagi hari ini kembali menjumpai panjenengan semuanya, dan iring harapan semoga kami sebagai semuanya di kesempatan pagi hari ini selalu dilebahkan kesehatan, diberikan kemudahan dalam menjalani segala rutinitas dan apapun yang menjadi rencana kita dan menjadi acara-acara kita di hari ini bisa terselenggara dengan baik. Dan mengawali perjumpaan kita, segera kami hadirkan acara Hikmah Pagi dengan Mimbar Rohani Agama Katolik. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Semarang.

Sugeng Pepanggihan Malih kalian, Unit Pengembangan Pastoral Komunikasi Keuskupan Agung Semarang, ingkang badhe ngaturaken panglimbang Sabtu. Panglimbang Sabtu ing dinten menika asesirah, timbalan andung berkah sarono gayuh swarga.

Kekaten panglimbang sabdo ing dinten menika. Berkah dalem. Salam saking Unit Pengembangan Pastoral Komunikasi Keuskupan Agung Semarang. Sing adoh dadi caket, sing caket samsaya rumaket.

0: At RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Pro Empat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sinaoso.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, dalam rangka memperingati Hari Tata Ruang Nasional atau HANTARU tahun 2026, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Kabupaten Kemuen menggelar lomba artikel HANTARU 2026 dengan tema Ruang untuk Semua Mewujudkan Kebumen yang Inklusif. Kompetisi ini ditujukan bagi mahasiswa aktif maksimal jenjang S1 di perguruan tinggi wilayah Kebumen untuk menyampaikan gagasan dan solusi mengenai pembangunan serta penataan ruang yang inklusif. Peserta wajib mengirim artikel populer orisinal sepanjang 1.500 hingga 3.000 kata. Pendaftaran berlangsung 2 hingga 18 Oktober 2026. Dilanjutkan pengumpulan artikel hingga 25 Oktober, seleksi administrasi, pengumuman 10 besar, serta presentasi final pada November. Peserta memperoleh E-sertifikat, sementara 4 artikel terbaik berkesempatan dipublikasikan dalam edisi khusus gerakan 1.000 artikel dan mendapatkan hadiah dari DPUPR Kebumen. Beralih ke informasi berikutnya, sebanyak 72 UMKM asal Jawa Tengah mengikuti Innacraft Oktober Volume 5 2026 yang diselenggarakan di Jakarta International Convention Center atau JICC Jakarta pada Rabu hingga Minggu 7 hingga 11 Oktober 2026. Keikutsertaan tersebut bertujuan untuk memperluas pasar produk UMKM dari tingkat nasional menuju internasional. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun menilai Innacraft menjadi momentum memetakan produk yang berpotensi menembus pasar Eropa, Afrika, dan Arab melalui proses kurasi. Jawa Tengah membuka 14 stand yang menampilkan 50 UMKM fashion, 10 kerajinan tangan, serta produk lainnya yang telah memenuhi kriteria kualitas, kontinuitas inovasi, kreativitas, kebaruan, dan keberlanjutan. Diharapkan pameran tersebut dapat semakin memperkuat jaringan pasar, daya saing, serta ekspansi produk unggulan daerah ke pasar global. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Lah ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kariban lho, iki lek ku ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono, Bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ki ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki esih esuk ki, Mbok Ne.
1: Eh, piye to? Sesok ngene iki wayahe acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya, engko yen wis mateng aku kabarono.
0: Wah.

Masih kami pancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang. Selamat pagi ke Mas Bayu dimanapun panjenengan berada. Perempat dari Semarang pagi hari ini masih menyapa panjenengan semuanya ya, dengan sajian tembang-tembang pilihan. Dan pagi hari ini lagu-lagu yang mengajak kita untuk bergerak ya. Bisa dibikin senam juga loh ya, lagu-lagu di kilat pagi perempat dari Semarang ini. Memang kami desain untuk kemudian bisa menambah dan menggugah semangat Kang Mas Bayu semuanya di pagi hari ini. Walaupun saya percaya Kang Mas Bayu dari pagi sudah beraktivitas semuanya ya. Banyak yang sudah mulai melakukan berbagai macam kegiatan dari pagi. Ada yang berolahraga, ada yang sudah masak gitu ya. Karena ibu-ibu ketika hari libur itu pasti ingin membuat sesuatu atau ingin menghidangkan sesuatu yang berbeda dari hari-hari sebelumnya untuk yang terkasih di rumah begitu ya. Dan adapun mungkin yang ingin pergi keluar begitu ya, bersama-sama dengan keluarga, jajan ngelarisi UMKM itu juga monggo. Ini karena waktu yang merunggan, waktu yang memang hanya sekali seminggu, ini bisa kita manfaatkan dengan baik, apalagi di cuaca pagi hari ini yang cukup cerah ya sahabat budaya. Beberapa hari kebelakang mungkin ada satu hari cuaca agak mendung dan bahkan gerimis pagi-pagi ya. Tapi memang sebetulnya itu yang ditunggu-tunggu ke Mas Bayu, karena di tengah kemarau yang panjang ini ketika turun hujan pasti suasana akan menjadi lebih sejuk begitu ya. Tapi kita tunggu saja, karena memang alam kita tidak bisa menebaknya, dan kemudian kita hanya bisa berusaha untuk beradaptasi dengan kondisi yang ada. Baik, Kang Mas Bayu, masih kami teman-teman panjenengan hingga nanti menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan sajian tembang-tembang yang menggugah semangat kita semua di acara Geliat Pagi. Tetap bersama kami di Propat RRI Semarang.

0: Ibrat kamu, Le. Putuku memang pintar kok.
1: Si Mbah bisa aja. Tapi jujur, Mbah, aku kurang percaya diri.
0: Loh.
1: Takut nanti bakal kesulitan, Mbah.
0: Elah. Kenapa harus takut, Le? Huh? Wong itu kan semua kan buat nambah pengalamanmu. Menang atau kalah itu biasa dalam perlombaan. Yang penting kamu belajar sungguh-sungguh biar nanti ndak kesulitan, Le.
1: Iya, Mbah, siap. Laksanakan.
0: Nah, begitu, Le. Yang semangat gitu loh. Tapi perlu diingat, Le. Kamu tidak boleh menyepelekan lawanmu. Pepatah Jawa mengatakan giri lusi jalmotan keno kiniro, Le.
1: Giri lusi jalmotan keno kiniro, Mbah?
0: Iya.
1: Artinya apa itu?
0: Giri berarti gunung. Lusi berarti cacing. Sesepuh mengatakan setidak-tidaknya gunung menjulang masih lebih tinggi cacing yang hidup di puncaknya, Le. Artinya apa? Artinya apa? Kita tidak boleh menganggap remeh siapapun. Karena jalmo itu tan keno kiniro, Le. Artinya manusia itu tidak bisa ditebak. Kita tidak tahu seberapa hebat lawan yang akan kita hadapi, Le. Oleh karena itu, kamu harus tetap bersungguh-sungguh belajar yang tekun biar nanti dimudahkan, Le.
1: Oh, begitu ya, Mbah. Siap. Terima kasih ya, Mbah, wejangannya.
0: Iya, iya, Le. Sini, medang dulu sama si Mbah.
1: Oh, iya, Mbah, siap.

0: Sahabat budaya, bagaimana pengaruh bahasa marketing yang unik terhadap penjualan suatu produk usaha? Berikut penuturan Windarti Rahayu Agustina, pelaku UMKM sekaligus pemilik warung online BKM.
1: Jadi gini mas, berawal mungkin dari ketika saya kuliner atau apa, orang kadang biasanya tertarik dengan nama-nama menu yang unik-unik gitu kan. Misalkan es gendruwo atau apa lah. Akhirnya menginspirasi saya, kenapa tidak untuk produk-produk yang hanya biasa saja bisa menjadi luar biasa. Mungkin didengarnya kan lebih asik tuh. Misalkan telur asin menul masir, orang pasti akan berpikir kayak apa ya kalau cuman telur asin masir udah tahu kan. Oh berarti waktu dibuka itu pasti orange meleleh gitu kan. Tapi kan kalau ada menulnya, oh berarti ini telurnya gendut-gendut nih. Iya.

Sahabat Budaya masih bersama kami di Geliat Pagi Pro 4 RRI Semarang. Sahabat Budaya, untuk mengisi energi pagi hari, memang kebanyakan dari kita untuk menu sarapan memang karakteristik orang Indonesia begitu ya, harus ada nasi. Tapi sebetulnya dengan banyaknya sumber pangan yang ada di daerah kita ini, kita bisa memilih alternatif sumber makanan yang lainnya selain nasi atau selain beras begitu ya, sahabat budaya. Ada mungkin umbi-umbian, ataupun jika memang kita juga tidak rentan dengan gluten itu ya, bisa mengkonsumsi gantum-gantuman, ini bisa menjadi satu pilihan begitu ya. Ada oat mungkin yang bisa kita konsumsi untuk kemudian menjadi menu sarapan kita, di mana ini kembali lagi ke kebiasaan atau habit pola makan kita. Ada yang memang ketika tidak mengkonsumsi nasi di kala sarapan ini tidak terlalu cocok dengan perut, dan mungkin bisa sebah ataupun ada efek-efek lainnya di perut. Ini kembali lagi ke masalah kebiasaan begitu kan Mas Bayu ya. Dan sebetulnya di negeri kita yang banyak sekali sumber bahan pangan alternatif ini bisa kita manfaatkan, tidak hanya mengandalkan beras atau nasi saja sebagai bahan pangan, agar juga bahan makanan yang lainnya juga terserap begitu kan Mas Bayu, sehingga harga juga bisa dikendalikan, dan kemudian konsumsi makanan tidak hanya bertumpu pada satu jenis saja. Semua jenis makanan ketika itu ada nilai gizinya dan juga nutrisinya baik, itu bisa kita konsumsi, dan tentu saja itu baik untuk kesehatan kita.

0: Fandi Remix.
1: Nah, sahabat budaya, kita sampai di penghujung acara Geliat Pagi di kesempatan pagi hari ini, dan untuk selanjutnya tetap bersama kami karena masih banyak acara menarik lainnya, dan setelah ini acara Ragam Semarangan kami hadirkan untuk panjenengan semua. Dan bagi Mas Bayu yang ingin berbagi informasi seputar kota Semarang dan sekitarnya, kami persilakan nanti bisa bergabung bersama kami di acara Ragam Semarang setelah ini. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Semarang.
2: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sahabat budaya, Festival Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif Kartosuro atau Festra digelar untuk memeriahkan Ambal Warso ke-346 Kartosuro pada 1 hingga 11 Oktober 2026 di panggung utama Pagelaran Budaya Ambal Warso Pelataran Benteng Kartosuro Kabupaten Sukoharjo. Kegiatan ini diadakan sebagai momentum mengenang sejarah Mataram Islam sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat. Adapun kegiatan ini menghadirkan ruang ekspresi bagi seniman lokal, pelaku UMKM, doa lintas agama atau syiah, festival Hadrose Kecamatan Kartosuro serta puncak berupa kirab budaya dan Kartosuro Royal Ethno Carnival. Diharapkan kegiatan tersebut dapat terus berlanjut secara berkala guna memperkuat ruang apresiasi seni budaya serta ketahanan ekonomi kerakyatan secara berkelanjutan. Beralih ke informasi berikutnya, Polres Demak meresmikan lapangan tembak Al-Fat pada Jumat 9 Oktober 2026 untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme personel kepolisian. Kapolres Demak AKBP Arizal Samelino Ganda Saputra menjelaskan, fasilitas tersebut dibangun karena sebelumnya Polres belum memiliki lapangan tembak sendiri. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti, pemotongan bunga melati, dan penembakan perdana oleh Kapolres. Adapun fasilitas ini akan mendukung latihan menembak yang rutin, terencana berkelanjutan, serta mengutamakan keselamatan dan disiplin. Kegiatan juga mempererat sinergi antar lembaga melalui penyerahan nasi tumpeng kepada Kepala Kejaksaan Negeri Demak, Milono Raharjo. Lapangan tersebut diharapkan memperkuat kesiapan personil dalam pelayanan, perlindungan, pengayoman, dan pemeliharaan keamanan masyarakat. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
2: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda